0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Janah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
3: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
3: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpakentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kami masih temani Anda tentu dalam musik dan informasi sebelum nanti kami beralih ke informasi perakhiran cuaca pukul 8 dan juga ada fokus pagi ya untuk kami hadirkan di pagi hari ini. Kami sampaikan dulu informasi berikut terkait kembali soal kabut asap, di mana ini mempengaruhi juga ke urusan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Sebelumnya sempat terkendala dari sisi operasional, namun sekarang semua operasional penerbangan berjalan sesuai jadwal. Disampaikan oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, kepada RRI, di mana semua penerbangan saat ini masih sesuai jadwal serta tidak ada pengalihan penerbangan akibat kabut asap. Namun, Imade menyampaikan bahwa apabila pada tanggal 19 Agustus kemarin jarak pandang mengalami penurunan sehingga berdampak pada beberapa hal gitu ya. Nah, yang jelas pendengar, seiring berjalannya waktu kondisi jarak pandang berangsur baik. Hingga kini Bandara Cilikriwut terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jarak pandang dan cuaca serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memastikan operasional penerbangan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Kepada siapapun yang ingin melakukan penerbangan atau ingin berangkat menggunakan pesawat begitu ya, dihimbau untuk tetap memantau informasi terbaru terkait jadwal penerbangan melalui maskapai yang diambil masing-masing. Karena Bandara Cilikriwut tetap terus menyampaikan informasi apabila terdapat perkembangan kondisi yang berdampak pada operasional penerbangan. Seperti itu ya. Baik, pendengar, tentu saja masih terus menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga

Penanganan pertama keracunan kecubung. Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan akan disampaikan langsung oleh Chandra dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi Chandra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah, dengan potensi udara kabur disebabkan dari kabut asap pada siang hari menjelang sore dan juga dini hari menjelang pagi hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, hujan ringan sedang hingga sedang diperkirakan berpotensi di wilayah Kabupaten Murung Raya, bagian utara, sebagian Barito Utara, sebagian wilayah Kapuas, bagian utara, Barito Selatan, bagian utara, Barito Timur, bagian utara, pada siang dan sore harinya. Sedangkan pada malam harinya, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Murung Raya dan Barito Utara, bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, bagian utara dan sekitarnya. Dan juga tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Ya, pendengar, setelah informasi perakhiran cuaca, kami lanjut lagi dengan informasi berikutnya. Kami hadir dalam Fokus Pagi setelah ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kami temani Anda dalam Fokus Pagi, kembali hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan topik yang kami angkat setiap paginya dalam Fokus Pagi. Dan kali ini berkaitan dengan moderasi beragama di Bumi Tamun Bungai. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada hari ini menjadi momentum untuk menggaungkan kembali nilai toleransi dan keberagaman di Kalimantan Tengah. Keteladanan Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah terbukti menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat multikultural yang damai sejalan dengan kearifan lokal Huma Betang di Bumi Tamun Bungai. Berkaitan dengan moderasi beragama di Kalimantan Tengah, tentu ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk terus mematangkan program moderasi beragama di sepanjang tahun ini. Upaya yang tidak sebatas hanya wacana, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata, berkolaborasi lintas sektor dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Meski demikian, tantangannya perlu diketahui juga secara bersama. Baru-baru ini, Densus 88 Anti Teror Polri secara khusus menyoroti pentingnya memperkuat resiliensi dan ketahanan sosial masyarakat. Langkah yang jelas krusial untuk menangkal potensi penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan narasi ekstremisme yang marak beredar melalui media sosial. Oleh karena itu, peran aktif pemuda dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Pergerakan organisasi kepemudaan seperti Kesiapan Pemuda Katolik Kalimantan Tengah ataupun organisasi Islam ini yang mendorong penguatan toleransi dan dialog lintas iman menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sejak dini. Melalui semangat Maulid Nabi dan pijakan filosofi Huma Betang, masyarakat di Kalimantan Tengah diajak untuk membentengi ruang digital dengan konten positif serta menjadikan kerukunan sebagai gaya hidup bersama. Alangkah memang harmonisnya kebersamaan di momen keagamaan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga Kamtipmas, kerukunan antarumat beragama, agar seperti biasanya kondusif gitu ya, tidak terpecah belah. Dan ini momen yang sangat pas untuk bisa kembali mengingat hal tersebut ya. Baik pendengar, jika Anda punya komentar, pendapat yang bisa Anda bagikan terkait dengan topik yang kami angkat ini, silakan untuk bergabung di 0811-5203123 atau di pagi hari ini Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih membahas terkait dengan moderasi beragama ya pendengar. Tentu di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan kerukunan antarumat beragama dan semangatnya untuk Kalimantan Tengah yang disampaikan melalui pesan-pesan yang beliau hadirkan dalam semasa kenabian. Tentu ini berlaku hingga sekarang dan nanti gitu ya. Dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentu bisa dimaknai dengan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah supaya tidak ada perselisihan, tidak ada hal yang memanfaatkan satu sama lain untuk keuntungan masing-masing ya. Ini yang bisa memecah kerukunan antarumat beragama. Tentu kita bisa saling menjaga hubungan baik begitu ya, dengan menghargai satu sama lain dalam hal baik itu beribadah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam dialog Kalteng Menyapa nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan topik yang serupa begitu ya, untuk bisa dibahas lebih lanjut dengan narasumber tentunya. Kami harap Anda tetap bersama kami pagi ini dalam Palangkaraya Pagi.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu tadi menjadi penanda akhir kebersamaan saya dalam Refocus pagi hari ini. Tentunya kami sudah hadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara. Dan tentunya saatnya kita nantikan cek fakta. Dan Dialog Kalteng Menyapa akan membahas topik yang serupa dengan yang kami bahas terkait dengan moderasi beragama. Pagi ini dalam Palangkaraya Pagi ya, untuk Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Aceh mulai tanggal 1 September nanti. Faktanya klaim dan informasi tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Muhammad Nas, menyebut unggahan tersebut adalah hoax dan menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh. Dan dirinya menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com, Amir Sodikin, menegaskan media tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan operasi militer di Aceh. Dan dirinya menjelaskan unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan tersebut berbeda dengan karakteristik pemberitaan di kompas.com. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, tepat pada hari ini merupakan hari diperingatinya Maulid Nabi atau hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan momen peringatan untuk menghormati, mengenang, dan meneladani akhlak Rasulullah yang menjadi panutan bagi umat Islam. Tentu berbagai sifat mulia Rasulullah bisa dicontoh dan diterapkan di kehidupan sehari-hari di masyarakat, terlebih di Kalimantan Tengah dengan beragam suku dan latar belakang yang ada. Dan untuk itu pendengar, Dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini mengangkat topik tentang semangat maulid untuk Kalteng yang rukun dan damai. Dan untuk membahas topik kita pagi hari ini sudah hadir dua narasumber di studio yang menemani saya pada pagi hari ini yang siap untuk membagikan informasi serta wawasan kepada kita semua. Di samping saya sudah ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fuad UIN Palangkaraya, Bapak Dr. Ahmad Supriyadi SHIMSI. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Nah, mungkin ini juga pendengar dan pemirsa RRI ini sudah familiar ya dengan Bapak ya Pak, karena setiap hari juga mungkin bertemu di Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan mengisi dialog pagi hari ini Pak, Dialog Kalteng Menyapa hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi Bapak, bahwa peringatan ini merupakan peringatan yang setiap tahun diperingati oleh masyarakat atau umat muslim. Namun untuk berbicara lebih jauh nih Pak, saya ingin tahu lebih awal dulu Pak, mengapa hari lahir Nabi Muhammad ini atau Maulid Nabi ini menjadi momen penting yang harus diperingati untuk umat Islam Pak, seperti apa Pak?
2: Baik, ini satu pertanyaan yang menarik ya. Dalam tradisi agama maupun budaya ya, ketika ada seorang bayi yang lahir itu pasti ada rasa gembira. Kenapa? Ada keluarga baru ya kan, ada masyarakat baru yang hadir ya, karena bahkan dalam orang yang menikah pun ketika dia menikah pasti the next-nya itu apa? Ingin memiliki anak. Maka kelahiran seorang anak manusia itu dalam lingkup yang paling kecil keluarga itu adalah kegembiraan, ya kan? Maka dalam tradisi Islam ada acara tasmiyah, akikah, syukuran gitu kan. Apalagi ketika yang lahir ini adalah seseorang yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai sosok ya ayuhan nabiyyu, ya nabi itu disebut sebagai inna arsalnaka syahida wa mubasyyira wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi. Nanti di akhirat Nabi Muhammad itulah saksi apakah kita ini menjadi hamba yang beriman atau hamba yang kufur ya. Wa mubasyyira, dia hadir ke dunia untuk memberi kabar gembira bahwa nanti ada akhirat ya, ada surga, ada balasan Tuhan ya itu. Wa nadhira, sekaligus beliau itu adalah memberikan peringatan ya, peringatan kepada umat manusia. Umat manusia yang pada konteks beliau lahir itu adalah umat manusia yang dalam alam jahiliyah ya, yang moralnya saat itu sangat rusak sekali. Moral terhadap perempuan, terhadap apa namanya, sering bermusuh-musuhan, peperangan luar biasa ya. Bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup ya. Lalu kemudian wada'iyan ilallahi biiznihi, nabi itu mengajak kepada jalan Tuhan. Wasirajam munira, ini yang menarik, nabi itu disebut sebagai pelita yang terang. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang dirindukan oleh alam semesta, sehingga wajar ketika cahaya itu hadir orang bergembira ya kan. Nah, itu kita aja kalau mati lampu Itu semua sedih kan?
1: Iya.
2: Bahkan ada yang mengumpat, mm-hmm. ada yang mengutuk gitu kan. Tapi begitu lampu hidup,
1: Alhamdulillah
2: senang kan kalau anak bahkan jingkrak-jingkrak gitu. Nah, ini yang lahir ini adalah asyraful khalq. Makhluk yang paling mulia gitu kan, penutup segala nabi. Jadi wajar kemudian ketika hari kelahirannya orang kemudian memperingati bahkan merayakan, karena dengan berkat beliaulah kita semua itu diterangi dengan cahaya iman ya, cahaya yang membawa kita dari kegelapan, dari akhlak yang sangat luar biasa bejat menjadi manusia yang bermartabat. Bahkan kenapa hari ini misalnya perempuan-perempuan muslim misalnya itu bisa sekolah, ya, bisa sederajat, itu karena jasa Rasulullah. Kalau kan lu jangankan sekolah gitu, perempuan itu menjadi barang warisan. Itu kan berarti perempuan jangan mestinya dahulu, harus banyak terima kasih kepada Nabi Muhammad yang sudah mengangkat derajat perempuan nih.
1: Gitu. Okay. Luar biasa sekali Bapak. Jadi itu juga menjadi latar belakang Pak ya, kenapa peringatan Maulid Nabi ini selalu dirayakan dan diperingati oleh umat muslim, karena tadi Nabi Muhammad ini adalah syahidan atau saksi yang nanti adanya akhirat di akhir zaman.
2: Betul.
1: Begitu Pak ya.
2: Dan kita akan Nabi akan jadi saksi, apakah kita ini nanti sebagai umat beliau atau tidak, kita senang berselawat atau tidak, kita mengikuti ajaran beliau atau tidak, nanti Nabi yang jadi saksi, oh ini adalah umatku, oh dia suka berselawat, itu ada nanti cirinya di wajah kita.
1: Oke, dan juga sebagai peringatan, membawa peringatan kepada umat manusia. Oke, dan juga mengajak ke jalan terang, itulah latar belakang mengapa Nabi Muhammad ini, hari lahir Nabi Muhammad ini menjadi momen penting yang perlu dirayakan.
2: Betul.
1: Dan diperingati oleh umat Islam.
2: Jangankan Nabi Muhammad, kita setiap tanggal 17 Agustus saja meriah sekali kan.
1: Iya, kemerdekaan Pak ya.
2: Ya, itu banyak memperjuangkannya, banyak tokoh. Hari kemerdekaan, hari lahir kita saja salah satu keluarga
1: merayakan.
2: Apalagi inilah hari lahir orang yang sangat luar biasa, yang nanti di akhirat adalah satu-satunya nabi pertama yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dia yang bisa membela umatnya, umatnya yang punya banyak dosa bisa dibebaskan dari neraka dengan intervensi Rasulullah yang diberi nama syafaat. Coba dan senang nggak kita kira-kira? Itu luar biasa tuh.
1: Dan itu juga kita sebagai umat Islam begitu ya, perlu meneladani lagi, merenungi lagi sifat-sifat teladan dari Rasulullah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tuh. Nah, dalam konteks kerukunan dan kedamaian di Kalimantan Tengah nih Pak, kita menyadari bahwa di masyarakat di Kalimantan Tengah ini banyak sekali beragam suku, beragam latar belakang begitu. Nah, bagaimana nih Pak, kita sebagai umat muslim ini memaknai peringatan Maulid Nabi ini dalam konteks untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Kalimantan Tengah Pak?
2: Baik, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian teladannya, pada diri fi Rasulillah, dalam dirinya. Nah, maka Nabi itu bukan hanya sosok teladan dalam hidup berkeluarga. Yang harus kita teladani bukan hanya bagaimana cara beliau beribadah, cara beliau berpakaian, cara beliau makan, tapi bagaimana cara beliau hidup bersosial. Sebelum menjadi Nabi, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, ini jangan lupa, umur 35 tahun, waktu itu Baitullah Ka'bah pernah terjadi banjir besar.
1: Ya.
2: Nah, Hajar Aswad itu bergeser dari tempatnya. Nah, itu suku-suku ya yang ada di Mekah itu berebut siapa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Itu saling mengklaim, saya. Oh, kalau di Indonesia mungkin kami Dayak, Banjar, Bugis, Jawa. Enggak, kami yang lebih hebat gitu. Nabi Muhammad itu menunjukkan bagaimana beliau bisa mendamaikan, mencari solusi. Win-win solution-nya apa? Kata Nabi begini saja. Hajar Aswad batu itu kita taruh di atas sehelai kain, ya kan? Nanti semuanya pegang sisi kainnya. Akhirnya enggak berebut kan? Akhirnya semua punya peran di situ. Ini contoh bagaimana keteladanan Rasulullah, bagaimana beliau bisa mendamaikan apa namanya konflik yang ada di kalangan suku-suku kabilah yang ada di Mekah saat itu. Karena memang begini ya, di tradisi Arab itu memang dulu sangat kuat kesukuannya. Jadi mereka sangat mengagungkan kesukuan, asobiahnya sangat kuat. sehingga sering terjadi peperangan antar suku. Nah ini jadi tugas Nabi saat itu luar biasa banyak, makanya dalam hadis disebutkan innama bu'istu liutam mima makarimal akhlak, aku diutus untuk memperbaiki akhlak gitu kan. Akhlak dalam hal apa saja, diantaranya lah dalam akidah misalnya ya. Sekeliling Ka'bah itu dipenuhi dengan patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Lalu kemudian Nabi meluruskan akidah Islam. Kemudian dalam akhlak sosial tadi diantaranya apa? Tadi adalah dalam Al-Quran surat Ali Imran itu kita jangan lupa bagaimana Allah mengingatkan wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian dulu, ya kan? Iz kuntum a'da'a, ketika kalian itu baik ketika di Mekah, di Madinah itu berselisih, bermusuh-musuhan. Pokoknya dulu itu mungkin kalau dalam tradisi suku Dayak sebelum perjanjian Tumbang Anoy dulu kan ada namanya kayau, ya. Kayau itu kan tradisi memenggal kepala antar suku ya. Nah, tapi setelah terjadi perjanjian Tumbang Anoy, itu kemudian orang semua suku Dayak itu damai, tidak ada lagi permusuhan antara suku Dayak yang ada di Barito, yang di Kahayan, yang di Kapuas, yang di Pekatingan, semuanya bersatu. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir itu, apa yang beliau lakukan di Madinah itu sangat luar biasa. Di Madinah itu banyak kabilah, banyak suku-sukunya. Ada Aus, ada Khazraj, ada Kristen Najrannya, ada Yahudi, ada Yasrib, ada pendatang, ada Ansor, penduduk asli. Nabi kemudian mendamaikan mereka, kemudian fa'allafa baina qulubikum, lalu kata Allah, dengan berkat datangnya Nabi Muhammad itu ke Madinah, kemudian dia melembutkan, menyatukan hati kalian, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, jadi kalian orang yang bersaudara. Maka kemudian, kalau kita belajar sejarah Islam, ada namanya Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu kan satu perjanjian antara semua kelompok yang ada di Makkah, di Madinah itu, antara Muslim pendatang yang dengan penduduk asli, suku Yahudi, Yahudinya, Bani Nazir, Bani Kainuqa, ada Aus, Khazraj, itu melakukan apa namanya, ada semacam perjanjian bahwa sama-sama menjaga keamanan kota Madinah. Kalau ada yang menyerang, kita sama jaga. Menjaga toleransi kehidupan beragama misalnya. Itu bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi di saat itu juga itu luar biasa ya. Nabi itu menjadi juru damai ya, baik ketika beliau sebelum menjadi nabi pun, apalagi setelah menjadi rasul, beliau menjadi kepala negara dan kepala agama. Maka Madinah itu kan sebelum Nabi hijrah namanya adalah Yasrib ya. Tapi ketika, kenapa disebut dengan Madinah? Madinah itu dari kata tamaddun, yang berperadaban. Maka kemudian Nabi itu berhasil merubah masyarakat yang tadinya berpecah belah, ya, disintegrasi. Kemudian menjadi masyarakat yang damai, Madinah yang maju, perdagangannya menjadi kota agraris, ya, pertanian luar biasa. Dan itu adalah berkat kehadiran Nabi Muhammad yang mampu membuat semacam ikatan, ya, ikatan-ikatan sosial sehingga Madinah menjadi daerah yang rukun dan damai. Mungkin kayak Palangkaraya sama ini kan, kita hidup dalam sebuah satu rumah yang beda kamar, beragam sukunya, beragam agamanya, beragam kelompoknya, tapi kenapa bisa damai? Karena tadi ada saling menghormati ya. Nah, kalau kita membaca ayat Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu kan, itu wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian tuh saling interaksi, kenal mengenal satu sama lain. Nah, ini jadi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah itu membawa pesan-pesan. Yang pertama adalah semacam keadilan multikultural ya. Bagaimana keragaman itu harus menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat. Jadi masyarakatnya dipahamkan dulu bahwa kita ini diciptakan Tuhan memang berbeda-beda. Sukunya pun orang Dayak macam-macam lagi suku-sukunya kan. Ya, kemudian bahasanya beda-beda, agamanya. Orang-orang Islam pun ada aliran-alirannya juga, ada mazhabnya. Orang-orang Kristen ada apa namanya sektenya juga berbeda-beda itu ya. Tapi kata Allah apa? Lita'arafu, agar kita itu saling berinteraksi. Nah,
1: dan
2: itu
1: mengenal begitu.
2: Saling mengenal. Bahkan diingatkan oleh Nabi ketika beliau di Madinah itu kata Nabi, siapa yang mengganggu orang-orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang non-muslim yang hidup damai ya, tinggal di Madinah, mereka bayar pajak, kemudian taat dengan konstitusi. Siapa yang berani menyakiti, mengganggu mereka, berarti dia menggangguku, kata Nabi. Wah, itu ya, itu bagaimana tentang kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat itu sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, itu yang menjadi pilar ya, keadilan, kesetaraan. Kemudian juga rukun. Nah, kerukunan ini yang dibangun oleh Nabi gitu kan. Bagaimana misalnya kalau kita belajar ada perang Khandak namanya ya. Perang Khandak itu kan parit, kalau di Palangkaraya namanya pengaringan mungkin ya. Pengaringan besar. Seperti itu sebenarnya Khandak itu kan parit besar ya. Waktu itu kan Madinah mau diserang ya, mau diserang oleh suku kafir Quraisy dari Mekah. Maka Salman Al-Farisi ya, sahabat Nabi, mengusulkan karena ini kita buat parit saja, jadi mereka kalau mau menyeberang itu kita panah, kita tombak gitu kan. Nah, itu kan semua adalah gotong royong semua ya, gotong royong. Kalau bahasa Dayaknya itu handep ya. Handep itu artinya saling membantu
1: bersama-sama,
2: satu sama lainnya, interaksi itu. Nah, itu adalah bagaimana hal-hal yang berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad hanya dalam waktu 22 tahun. Ya, berhasil
1: masih
2: membangun
1: muda, ya.
2: Ya, berhasil 22 tahun sejak beliau diangkat umur 40 tahun ya. Beliau kan wafat umur 63 tahun ya. Jadi dalam waktu yang sangat singkat berhasil melakukan transformasi sosial moral yang luar biasa. Kebiasaan mabuk-mabukan misalnya. Mungkin kalau sekarang itu kan narkoba ya. Itu kan penyakit yang sudah sangat akut tuh, judi, narkoba. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an misalnya, itu ayat yang mengharamkan narkoba atau khamar itu bertahap itu ya, tidak langsung. Karena ada sebuah kesadaran juga bahwa ini kalau dilarang secara sekaligus nanti akan terjadi gejolak-gejolak. Maka kemudian kebijakan Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana. Jadi melarangnya itu pelan-pelan gitu kan. Pertama himbauan, kedua dilarang ketika akan sholat. Ya kan seperti itu kan. Lalu setelah kuat akidahnya baru minuman keras, judi itu dilarang karena itu dianggap sebagai penyakit sosial yang bisa merusak stabilitas masyarakat gitu kan. Jadi banyak yang berhasil dirubah oleh Nabi itu dalam membangun masyarakat, terutama juga adalah bagaimana perempuan misalnya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, perempuan itu sangat rendah sekali derajatnya. Bahkan kalau disebut tuh ya mungkin derajatnya sama dengan benda ya. Kenapa? Karena ada tradisi yang tidak baik di zaman orang-orang Arab jahiliyah itu. Ada misalnya mereka bisa bertukar istri, bertukar pasangan. Jadi kalau dia menghadiahkan perempuan, jadi perempuan itu seperti benda ya. Makanya kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, perempuan itu adalah makhluk yang dimuliakan. Bahkan kalau kita membaca nama surah Al-Qur'an, surah yang keempat namanya surah An-Nisa, surah perempuan tuh. Ayat pertamanya berbicara tentang perempuan. Min nafsi wahidah, bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan dari unsur yang sama ya. Kemudian mereka punya derajat yang sama. Itu tadi ya. Bahkan tadi yang inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia itu bukan laki-laki atau perempuan gendernya, tapi adalah orang yang bisa berkarya yang paling baik gitu. Nah, itu di antara semangat-semangat kelahiran Nabi Muhammad itu. Kenapa beliau disebut sebagai cahaya tadi ya? Cahaya yang terang karena kegelapan moral ya, kegelapan moral, kemudian kondisi sosial yang carut marut saat itu berhasil diperbaiki oleh Nabi ya, dengan pendekatan yang persuasif ya, dengan pendekatan yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita dalam Al-Qur'an Nabi itu disebut juga engkau adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi memang betul Nabi datang sebagai rahmat, pembawa kabar gembira, menjadi cahaya. Nabi itulah cahaya yang terang ya, yang kemudian berhasil merubah tatanan peradaban manusia.
1: Oke, tadi luar biasa sekali bahwa Nabi Muhammad ini telah berusaha keras begitu Pak ya, dari zaman dahulu hingga kita rasakan manfaatnya sampai sekarang, merubah akidah, kemudian akhlak, dan juga toleransinya itu sangat kuat bahkan kepada orang-orang yang bukan mungkin bukan muslim begitu Pak. Betul. Ya. Nah, ini juga menarik Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Yang menarik adalah Rasulullah ini adalah utusan Allah untuk menjadi pemberi peringatan begitu Pak ya. Namun cara Rasulullah ini memperlakukan orang Nasrani kemudian Yahudi itu juga salah satu yang perlu kita contoh. Nah ini teladan-teladan seperti apa Pak yang mungkin relevan di zaman sekarang yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ini Pak?
2: Oke, kalau berbicara tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad tentang relasi dengan antarumat beragama, tentu banyak ya. Ya. Misalnya dalam Al-Quran itu Nabi disebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut satu agama. Nah ya. Itu tidak ada tuh orang yang masuk Islam itu dipaksa atau diancam ya. Semuanya ya. Mereka dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Kenapa Nabi menyebarkan Islam memang dengan kelemah lembutan kan? Nah itu bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran 159 itu Allah menyebutkan dengan rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Kalau kamu kasar dan keras, pasti orang lari tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam. Nah itu Nabi itu lemah lembut, pemaaf. Ya itu ajaran-ajaran yang rahmat tadi ya, kasih sayang. Ini loh Islam itu kasih sayang bukan hanya kepada manusia, tapi juga Nabi mengajarkan kasih sayang kepada makhluk yang lain seperti binatang. Ya kan dalam ajaran Islam itu kalau menyembelih aja itu nggak boleh dengan pisau yang tumpul karena pasti menyakiti binatang. Yeah. Jadi tidak boleh kencing di lubang karena nanti nanti ada semut atau apa. Itu kan tentang rahmat bagi alam semesta tadi. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Kafirun di situ lakum dinukum waliyadin. Silakan kita hidup dalam satu tempat, satu negara kita masing-masing mengamalkan keyakinan kita masing-masing. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud kan. Kalian tidak menyembah apa yang kami sembah, kami juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Artinya kita jalankan ajaran masing-masing. Itulah makna toleransi dari Rasulullah itu ya. Bahkan dalam surat Al-An'am 108 itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana larangan supaya tidak menghina, tidak mengejek atau membuli apa yang disembah atau diyakini oleh orang lain gitu kan. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Bahkan kalau dengan pernah suatu ketika ada seorang Yahudi yang meninggal itu di jenazahnya dibawa Nabi saat itu sedang duduk, Nabi berdiri itu ya. Sahabat-sahabat ikut berdiri. Tapi kemudian setelah mayat Yahudi itu lewat, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah yang mati dan meninggal itu orang Yahudi? Kenapa kita harus berdiri menghormati?" Apa kata Nabi? "Bukankah dia juga manusia?" Nah, ini luar biasa kan? Jadi Nabi itu sangat menghargai yang namanya manusia. Karena di dalam Al-Qur'an juga dalam surat Al-Isra atau Bani Israil 70 itu walaqad karramna bani adama. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi terlepas orang ini agamanya apa, sukunya apa, kalau dia adalah manusia, kita hargai dia, kita hormati dia. Bahkan kata Nabi, tetanggamu itu tidak sempurna iman kalian yang tetangganya itu tidak aman, tidak selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Nah tetangga kita kan tidak hanya muslim kan?
1: Ya.
2: Pasti banyak non-muslim di Palangkaraya ini. Kita biasa sudah hidup bahkan banyak gereja dan masjid yang berdampingan. Bukan hanya orangnya yang berdampingan, rumah ibadahnya pun berdampingan. Jadi harus saling memberikan keamanan, bahkan bisa saling berkolaborasi kan rumah ibadah itu. Ketika misalnya hari raya Idul Fitri, saya sering mendengar informasi itu halaman gereja juga bisa digunakan ya untuk parkir gitu kan. Begitu juga ketika mereka merayakan hari Natal, kebetulan jemaatnya meluber ya, bisa menggunakan fasilitas masjid juga untuk parkir atau dan sebagainya. Ini kan bagaimana pesan mulia dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Salah satu mufasir mengatakan saling bertolong-menolong dalam kebaikan itu bukan hanya dengan orang muslim, dengan orang non-muslim pun itu adalah kita harus saling membantu tanpa melihat ajarannya apa. Itu ajaran masing-masing, itu tanggung jawab masing-masing kita. Agama itu adalah pilihan kita masing-masing yang nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah di hari kiamat. Tapi urusan menjaga hubungan baik dan berbuat baik itu harus, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
1: Oke, luar biasa sekali bahwa di sini juga Rasulullah juga telah memberikan contoh teladan begitu Pak ya, bahwa untuk kita sebagai masyarakat dengan latar belakang suku kemudian juga agama itu juga saling harus menjaga kerukunan, harus menjaga perdamaian antara satu sama lain. Bahkan Rasulullah juga tidak memberikan paksaan begitu ya, persuasinya itu adalah dengan lemah lembut begitu, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Oke, kalau berbicara lagi nih Pak, soal tadi Rasulullah itu sebagai pembawa terang, sebagai jalan terang dari masyarakat yang sebelumnya itu jahiliyah, kemudian menuju ke masyarakat yang beradab nih. Nah, di konteks kehidupan zaman sekarang ini Pak, mungkin banyak sekali dengan adanya mungkin kita di Indonesia ini beragam sumber daya alam yang melimpah begitu Pak. Dari Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa kita boleh memanfaatkan tapi tidak berlebihan. Nah, untuk hal ini seperti apa Pak? Sikap atau teladan dari Rasulullah yang bisa kita contoh agar kita itu lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah kasih kepada kita di Indonesia ini Pak, agar tidak berlebihan dan tidak membawa bencana begitu bagi masyarakat.
2: Okay. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pernah menegur sahabat Nabi ya, seorang sahabat yang ketika dia berwudu itu airnya banyak sekali gitu kan. Setelah berwudu itu sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau saya berwudu di sungai saya juga harus hemat? Iya kata Nabi, kamu juga harus hemat, tidak boleh boros kan. Coba bayangkan tuh ya, kalau kita melihat konteks saat itu di tanah Arab ya, di Mekah Madinah itu kan tidak seperti kita di Palangkaraya kan. Kita di Palangkaraya ini mau berapa liter air aja bisa dapat sehari kan. Tinggal kalau mau pompa airnya mau berapa tongnya, yang mau 500 liter atau mau berapa liter gitu kan. Coba kalau kita hidup di sana, air itu sangat berharga sekali ya, di daerah gurun itu ya. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan dan memberikan teladan bahwa kita itu harus hemat dengan sumber daya air sekaligus bersyukur gitu kan. Bahkan kalau kita melihat riwayat, Nabi itu berwudu hanya 600 mililiter ya. Ini berapa liter nih kalau air mineralnya?
1: 600 ml.
2: Berapa?
1: 600
2: ml. Nabi hanya segini loh. Kita gini buat kumur-kumur aja kan?
1: Iya.
2: Kalau kita berwudu itu Qurannya dibuka semua. Nabi itu menurut sahabat dia hanya satu apa? Sekitar 600 ml tuh. Cukup ini. Kita wah, ini luar biasa Nabi mengajarkan tentang bagaimana etika kita terhadap lingkungan ya kan. Bahkan Nabi pernah bilang begini, seandainya dikasih kabar bahwa besok hari kiamat, terus kalian tuh punya apa namanya, kalian punya satu batang pohon, padahal besok mau kiamat loh kata Nabi ya. Lalu kemudian ada informasi bahwa besok kiamat kamu punya satu bibit, tanamlah bibit itu. Itu sampai seperti itu ya, bagaimana Nabi mengajarkan tentang cinta terhadap lingkungan, kemudian bijak dalam menggunakan sumber daya alam termasuk air ya, apalagi di sana kan air itu sangat berharga ya, di daerah gurun itu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya di area Masjid Nabawi, itu kan ada pohon ya. Pohon itu, satu pohon itu satu pipa, Mbak. Dialirkan, bayangkan untuk menghidupkan satu pohon di sana itu luar biasa. Kita di sini tinggal ditanam aja hidup gitu. Tapi kadang-kadang pohon itu kita tebang. Nah, itu di sana mereka berpikir bagaimana menanam pohon gitu kan. Jadi orang yang hidup di gurun itu mungkin lebih bersyukur dia terhadap alam dibandingkan kita yang tinggal di hutan ini merasa wah ini seenaknya kan, sungai dirusak, tercemar gitu kan. Ketika asap sudah menyerang baru kita minta kepada Tuhan minta hujan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi Islam itu bahkan kata dalam Al-Qur'an itu kan berapa kali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian merusak bumi itu setelah bumi itu diperbaiki.
1: Oke, itu dia. Jadi
2: harus dijaga ya.
1: Oke, jadi kita sebagai manusia juga harus saling mengingatkan begitu Pak ya.
2: Harus saling
1: bahwa,
2: mengingatkan.
1: Sumber daya alam ini kita alhamdulillah ini mendapatkan keuntungan sendiri di Indonesia ini dengan melimpahnya alam yang ada di sini, tentu kita juga perlu jaga hingga ini semua bisa memberikan terus manfaat ke generasi-generasi berikutnya. Baik Bapak, untuk melanjutkan dialog pagi hari ini kita akan berbincang lagi nanti Pak. Namun sebelum melanjutkan dialog, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: 51 udah apa ya?
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, tentu saja di program Dialog Kalteng Menyapa. Dan pagi hari ini kita mengangkat topik tentang semangat maulid untuk Kalteng yang rukun dan damai. Dan tentu saja masih bersama Bapak Ahmad Supriyadi. Tadi kita sudah berbincang begitu ya Pak, membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad ini menjadi pembawa peringatan, kemudian membawa terang bagi masyarakat. Dan tadi juga sudah bincangkan juga Pak tentang cara menjaga lingkungan agar sumber daya alam ini tetap bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau kita berbicara soal tantangan nih Pak, tantangan di masa kini, tentu saja dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, begitu banyak sekali platform-platform yang digunakan oleh masyarakat untuk saling berdiskusi atau berkomentar begitu Pak. Nah, kalau Bapak sendiri seperti apa Pak pandangannya atau melihatnya begitu? Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan pandangan, kemudian identitas dan perkembangan teknologi yang ada saat ini Pak.
0: Oke. Salah satu tantangan kita saat ini ya, itu khususnya bagi generasi muda, generasi milenial, itu adalah bagaimana mereka bisa bijak dalam berinteraksi dengan media sosial. Karena banyak berita-berita yang tentu berita itu punya banyak motif dan kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, bisnis, ada kepentingan politik, ya kan? Ada kepentingan macam-macam lah ya. Ada orang luar yang tidak ingin Indonesia damai. Nah, bisa saja kemudian muncul narasi-narasi yang ingin memecah belah kita. Misalnya kan berita tentang, kita bisa belajar misalnya ketika terjadi konflik di Ambon tahun 99. Itu kan belum ada media sosial tuh ya. Itu kan asalnya adalah apa namanya, konflik pribadi ya, konflik pribadi yang kemudian dibumbui, kemudian menjadi luar biasa, dikemas sedemikian rupa, akhirnya menjadi sebuah bom yang meledak, sehingga akhirnya terjadilah apa namanya, konflik antar agama saat itu. Nah, kita bisa membayangkan hari ini ya, bagaimana era yang disebut dengan post-truth ini, ketika berita yang benar bisa diubah menjadi salah, berita yang salah pun bisa dikemas seakan-akan benar. Maka tentu RRI dalam hal ini, kenapa saya harus menyebut RRI? Karena banyak sekali kanal-kanal berita, baik yang sifatnya digital, yang sifatnya website, itu tadi punya banyak kepentingan ya. Kita di Kalimantan Tengah saja, saya sering membuka Instagram, kemudian Facebook, itu ada kanal-kanal semacam berita yang kok ini, kalau dia membuat berita itu sepertinya mencari yang buruk-buruk saja. Itu kemudian di-share. Nah, ini kita harus banyak berhati-hati ya. Karena seperti itu, kalau tidak dicerna dengan baik, terutama oleh generasi muda, bisa menimbulkan letupan konflik ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada pesan penting ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu satu berita, mungkin berita yang viral, heboh, yang beritanya itu tidak jelas, kamu harus mencek dulu berita itu, diverifikasi dulu, ya, diklarifikasi kalau sudah valid gitu ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana pesan-pesan Al-Quran ketika kita berinteraksi dengan media sosial. Yang kedua, Al-Quran melarang kita untuk menyebarkan ucapan-ucapan yang bersifat bullying ya. Ujaran kebencian dan lain sebagainya, karena itu bisa berpotensi merusak kerukunan. Nah, itu menurut saya hal-hal yang harus dijaga oleh generasi muda ya. Jangan sampai kita ini kan berita itu juga harus proporsional ya. Kan dalam atau jurnalistik ya, itu kan ada etikanya kan. Tidak semua berita yang benar itu harus kita publikasi semua kan. Ada yang harus memang di save saja, karena mungkin ini berita ini sensitif, harus hati-hati. Nah, itu juga itu. Tidak semua berita yang kita terima juga kita, bahasa banyak, ditaguk seberataan gitu kan. Itu harus diinikan. Nah, ini saya kira perlu edukasi kepada generasi muda, bahkan semua orang yang apa namanya di tengah tsunami informasi di zaman sekarang ini.
1: Itu yang menjadi perhatian kita semua ya Pak ya, bahwa dengan adanya tsunami informasi seperti yang Bapak tadi sampaikan atau banjir informasi ini, kita jadi kesulitan begitu membedakan informasi mana yang benar, informasi mana yang salah. Nah kalau berbicara soal hal ini Pak, apakah ini juga salah satu tanda-tanda akhir zaman Pak yang perlu diwaspadai oleh umat Islam nih Pak, dan perlu lagi berhati-hati begitu Pak?
0: Ya kalau disebut akhir zaman mungkin ya, tapi kita ini mungkin akhir zaman yang di awal atau di tengah atau di akhir begitu kan.
1: Alam Pak ya.
0: Ya karena salah satu tanda itu kan fitnah ya, fitnah itu kan artinya huru hara ya. Huru hara itu salah satunya ya dari berita informasi ini. Nah itu makanya perlu kebijakan juga dari para pembuat berita ya. Atau dan lain sebagainya itu supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan waqulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar, jangan bohong. Kan? Kemudian qawlan layina, ucapan yang lemah lembut gitu kan. Jadi ada banyak etika agama yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh ajaran Islam, supaya kita ini apa namanya bisa hidup dalam kedamaian. Misalnya berita itu harus mengandung nilai edukatif, punya nilai pendidikan, informatif, ya kan? Kemudian juga inspiratif, bisa memberikan inspirasi, ya, tidak provokatif, kan seperti itu kan? Itu adalah apa namanya etika-etika, prinsip-prinsip tentang apa namanya membuat berita dan informasi di dalam ajaran Islam. Nah, kita apalagi kalau kita membuka HP setiap hari itu bisa pusing kita, berita macam-macam kan. Bencana juga ada di mana-mana. Nah ini juga tadi ada kaitannya dengan tentang menjaga lingkungan hidup tadi ya. Kita jangan sampai kita berlebihan dalam mengeksploitasi alam ini. Nah ini pemerintah juga harus punya ketegasan ya kan, ketika ada pihak-pihak yang melakukan kerusakan atau pembakaran ini ya harus tegas gitu. Di Malaysia kenapa hampir tidak ada? Karena mereka tegas, kuncinya tegas penegakan hukum. Nah ini kalau yang membakar tidak diinikan, yang pasti yang lain pun akan ikut-ikutan tadi ya.
1: Dan di momen Maulid Nabi ini juga menjadi momentum begitu Pak ya, kita kembali belajar lagi sifat-sifat Nabi Muhammad, kemudian juga membaca lagi Al-Quran. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu dan peringatan-peringatan yang sebenarnya sudah dari dulu ada dan tinggal kita terapkan di dunia atau di kehidupan masa kini saja. Nah kalau berbicara soal pelajar nih Pak atau generasi muda ini, Bapak dari akademisi UIN ini, bagaimana perguruan tinggi ini khususnya UIN Palangkaraya ini dapat berkontribusi dalam membentuk mahasiswa agar memiliki pemahaman agama yang bagus sekaligus menjunjung tinggi toleransi Pak di tengah banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat saat ini?
0: Oke, kalau kita di Universitas Islam Negeri Palangkaraya itu ya, tentu saja kita punya kurikulum ya. Ada kurikulum yang namanya MKDU. MKDU itu mata kuliah yang ada di semua fakultas ya. Ada namanya Pancasila dan Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Nah, itu adalah bagaimana cara kita memahamkan agar mahasiswa itu tidak terpapar radikalisme ya. Bagaimana mereka punya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, memahami fikih perbedaan antar umat beragama, perbedaan intern umat beragama juga penting. Karena di antara semua umat Islam juga punya pemahaman yang berbeda kan. Itu misalnya ada yang mau berjabat tangan dengan lawan jenis, ada yang tidak. Itu juga harus punya pemahaman yang tinggi kan. Bahkan sekarang sudah ada, tahun ini ada 5 mahasiswa non-muslim tuh yang masuk ke UIN. Maka kita sudah mulai mengajarkan kepada mahasiswa yang muslim, ini sudah ada saudara kita yang non-muslim yang kuliah di sini, maka harus bijaksana, toleran gitu kan. Kalau mereka tidak berjilbab ya itu adalah ajaran mereka, tidak boleh kita memaksakan. Yang penting misalnya mereka sopan pakaiannya kan. Nah itu, nah kemudian yang lain juga, kita di UIN Palangkaraya itu di samping mengajarkan ilmu, transformasi ilmu adalah juga mempendidikan karakter tadi ya. Apa pendidikan karakternya? Tentang kesopanan ya, tentang adab, tentang menjaga lingkungan ya, kebersihan. Nah itu apa namanya, saya kalau masuk ke kelas yang saya perhatikan dulu apakah rapi atau tidak. Kan kadang-kadang ada juga orang sembarangan duduknya. Karena ya apa namanya, pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi adalah transfer pendidikan karakter. Ya, karakter itu kan tidak bisa diucapkan, tapi bagaimana mereka itu dibentuk gitu kan. Mereka harus datang on time. Nah, kita bagaimana bisa menjadi orang yang profesional kalau tidak on time kan? Nah, itu mereka kalau sudah lewat saya duluan masuk, mereka nggak boleh lagi masuk. Udah nggak hadir gitu kan. Tuh, itu yang saya tanamkan kepada mahasiswa. Jadi kalau kecuali kalau dia konfirmasi ada ban bocor atau apa, oke, kamu boleh terlambat. Kalau enggak boleh. Nah, itu kemudian apalagi di sana itu yang kita ajarkan adalah tentang ketaatan kepada ajaran agama. Jadi beribadah gitu kan, kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Boleh saja bergaul, cuma harus ada batasan-batasannya gitu kan.
1: Itu juga terus ditanamkan kepada generasi muda, Pak ya. Karena generasi muda ini memang nantinya juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Betul. Yang diberikan wewenang untuk membuat kebijakan.
0: Mereka juga kan KKN ya. KKN itu biasanya kan semester 6 ya. Nah, itu KKN itu adalah wadah bagi mereka untuk bagaimana hidup bermasyarakat. Bagaimana mereka belajar menjadi anggota masyarakat, belajar menjadi pemimpin, belajar mereka hidup dalam masyarakat yang multikultural tadi. Ya, bahwa kalian tuh kalau di UIN sini mungkin sesama muslim, sesama mahasiswa, satu generasi, tapi kalau kalian sudah KKN, kalian akan belajar hidup dengan masyarakat yang beragam kelompoknya, berbeda profesinya, berbeda pemahamannya. Nah, itu kalian harus belajar di situ supaya kalian nanti bisa mentransformasi pengetahuan yang ada.
1: Dan belajar di lingkungan langsung itu justru menambah lebih banyak pengalaman dan wawasan.
0: Nah, itu yang sesungguhnya ya? Namanya kerja nyata.
1: Kuliah
0: bukan kerja hanya nyata. Teori kan. Okay. Kalau di kelas kan teori kadang-kadang, tapi di situ mereka bisa merasakan dan menerapkan langsung gitu
1: ya. Oke, kalau berbicara soal perbedaan nih Pak, mungkin kita nih di masyarakat Indonesia ini dengan beragam latar belakang, kemudian suku, agama, itu kan gesekannya potensinya selalu ada nih Pak. Nah, kalau berbicara soal hal ini, sejauh mana Pak peran tokoh agama, kemudian akademisi dan mahasiswa atau masyarakat sebagai generasi muda begitu dalam menghadapi potensi-potensi perbedaan atau gesekan yang ada di masyarakat
0: Pak? Oke. Nah, di antara yang sangat rentan terhadap konflik itu kan ada SARA ya, suku. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah konflik, yang paling banyak konflik itu kan suku ya. Di Afrika, di Indonesia, kan sering ada konflik antar suku ya. Paguyuban, berkelahi antar kelompok ini ya. Kemudian agama jelas ya. Kemudian suku, agama ini yang paling ini. Maka peran tokoh adat, tokoh agama itu sangat penting. Karena kita ini adalah masyarakat paternalistik. Masyarakat yang manut dengan bapaknya, dengan tokohnya, ya, dengan dalam bahasa sukunya gitu kan. Maka pemimpin-pemimpin agama, ya, agamawan, rohaniawan, kemudian tokoh adat itu harus menjadi teladan penting. Makanya kita kan punya namanya FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, itu memang harus proaktif tuh ya, mendeteksi potensi apa yang ada di masyarakatnya yang bisa berpotensi konflik antar agama misalnya ketika perayaan, ketika ada momen pilkada, biasanya kan rentan sekali tuh ya. Simbol-simbol agama itu dijual ke tengah masyarakat, dan kemudian masyarakat yang asalnya damai tiba-tiba menjadi konflik karena simbol-simbol agama itu dibungkus untuk kepentingan politik. Nah, itu yang berbahaya itu. Maka peran agamawan itu sangat penting. Akademisi, mahasiswa juga sangat penting agar mahasiswa itu menjadi orang intelektual tadi ya. Intelektual, punya pemahaman toleransi. Makanya di UIN Palangkaraya ada mata kuliah moderasi beragama. Bagaimana orang memahami, menjalankan agama itu moderat, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak mudah mengkafirkan orang lain, ya, toleran kepada orang yang berbeda, rukun, itu ada mata kuliahnya itu moderasi beragama.
1: Itu menjadi hal penting yang perlu ditanamkan terus sejak dini begitu.
0: Misalnya kalau dia hidup di masyarakat Dayak yang daerah ini ada acara tiwah, bagaimana dia bisa menghargai keyakinan orang lain tanpa dia ikut dengan beribadah? Itu juga ada ilmunya kan, itu supaya bisa hidup rukun dengan orang lain, tidak asal sembarang kemudian kita melihat orang lain lalu kemudian mudah akhirnya berkonflik gitu kan.
1: Dan kerukunan ini juga menjadi salah satu upaya yang terus kita terus aktif begitu Pak ya, menjaga kerukunan di Kalimantan Tengah ini khususnya agar kita masyarakat dengan beragam latar belakang kemudian suku agama itu juga bisa saling hidup berdampingan begitu. Nah, karena keterbatasan waktu ini Pak, mungkin kita sampai di penghujung acara, Bapak bisa memberikan pesan atau closing statement ini terkait dengan hal ini Pak. Seperti apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat dan generasi muda agar Kalimantan Tengah ini di momen peringatan Maulid Nabi dapat menjadi kekuatan begitu dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin rukun dan damai di masyarakat.
0: Baik. Maulid artinya adalah kelahiran ya. Maulid Nabi itu kelahiran Nabi. Bagaimana lahirnya seorang utusan terakhir Allah yang diutus bukan hanya untuk masyarakat Arab, tapi ajaran yang dibawa itu adalah universal untuk manusia seluruhnya, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka karena Nabi Muhammad itu disebut Tuhan sebagai rahmat ya, maka umatnya pun ya yang mengaku sebagai umat Rasulullah ini ya sampai hari kiamat nanti harus bisa menampilkan spirit kerahmatan dalam kehidupan itu. Apa spirit rahmat itu? Di antaranya pesan Rasulullah adalah al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang memberikan kedamaian, keselamatan kepada orang lain baik melalui ucapannya maupun dengan perbuatannya. Nah itu, jadi orang Islam itu dimanapun dia tinggal, dia harus menjadi jurus, apa namanya, pembawa kedamaian. Jadi kata Nabi apa? Muslim itu seperti lebah. Coba lihat lebah itu. Lebah itu dimanapun dia hinggap, dimanapun dia bersarang, dia tidak pernah merusak pohon itu. Beda dengan benalu kan? Yeah. Benalu itu merusak pohon itu. Lalu kemudian falsafah lebah itu adalah, apa yang dia keluarkan itu apa?
1: Madu.
0: Madu, madu itu manis ya? Iya. Yeah. Bermanfaat, bergizi. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang kita kerjakan, karya nyata kita harus memberi manfaat. Dimanapun kita tinggal, kita menjadi orang yang memberikan apa, merekatkan, mempersaudarakan orang lain gitu kan. Itu ya. Dimanapun kita hinggap, tidak boleh kita merusak jadi biang kerok.

0: Yuk, kota yang apa namanya? Bahkan sekarang Madinah itu kan ada sungai ya, bisa mancing di situ. Jadi kalau orang tinggal di Madinah itu enak gitu ya, karena di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ingin Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini seperti rumah betang yang rumah besar, ada kamar-kamarnya, semua penghuni kamarnya aman damai, saling rukun, walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, tapi kemudian kita merasakan kedamaian dan kerukunan itu.
1: Baik, itu dia pesan kepada masyarakat agar kita semua bisa membina kerukunan dan kedamaian di Kalimantan Tengah ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ahmad Supriyadi
0: Sama-sama.
1: Atas informasi dan juga wawasan kita di pagi hari ini, tentu saja di momen peringatan hari lahir Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan ini, pendengar, bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk meneladani akhlak, kemudian sikap toleransi, persaudaraan, dan kepedulian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai atau sikap-sikap teladan ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Kita bersama-sama membina kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Dan saya Ayu Isti Prabandari, pendengar, bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, sebagian wilayah Kota Palangkaraya mengalami turunnya hujan di tengah musim kemarau yang kering. Sejumlah warga mengaku bersyukur dengan datangnya hujan. Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Tarmizi, mengatakan hujan yang mengguyur kota memberikan harapan baru, terutama setelah masyarakat sebelumnya harus menghadapi kondisi udara yang dipenuhi kabut asap. Dikatakan turunnya hujan semoga membawa perubahan yang cukup terasa terhadap kondisi lingkungan. Sebelumnya, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan sempat mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah. Selain membuat udara terasa lebih sejuk, hujan juga membantu mengurangi kepadatan kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut membuat jarak pandang sempat terbatas dan masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia, senang sekali dapat kembali menemani Anda pendengar di edisi spesial hari ini 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana pendengar dalam Palangkaraya siang ini kami akan hadirkan terkait meneladani Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita benar-benar mencintainya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rizaldi hadir di ruang dengar Anda dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini. Selama 10 menit ke depan kita akan meresapi satu pertanyaan penting. Sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Pendengar, jika kita menengok lembaran sejarah, peringatan Maulid Nabi pertama kali dirayakan secara kolosal pada masa dinasti Abbasiyah dan dipopulerkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kala itu, perayaan ini digelar bukan sekedar tradisi, melainkan sebagai strategi untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan cinta umat Islam kepada ajaran Rasulullah di tengah masa-masa sulit. Kini di Kalimantan Tengah, semangat itu terus terpelihara dari lantunan syair pujian kepada Nabi di surau-surau hingga gema salawat di Masjid Palangkaraya. Suasana maulid selalu terasa hangat. Namun di balik semarak perayaan tahunan ini, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Apakah cinta kita kepada Rasulullah sudah benar-benar tercermin dalam etika dan perilaku kita sehari-hari? Pertanyaan reflektif itu pernah diulas secara mendalam oleh Ustadz Muhammad Syahren dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Kalimantan Tengah dalam sebuah khotbah yang disiarkan di RRI Palangkaraya. Beliau mengingatkan bahwa tolak ukur cinta kepada Nabi bukanlah seberapa riuh perayaan yang kita buat, melainkan seberapa jauh akhlak beliau tercermin dalam sikap kita. Mari kita simak kembali petikan khotbah Ustadz Muhammad Syahren berikut ini.
1: Bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, sahabatnya yang sangat mulia, itu beberapa sahabat beliau yang sangat dicintai, di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya beruntunglah sesungguhnya kita hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sangat beruntung lagi di antaranya umatku. Nah, ada umatku yang paling mulia di samping kalian, ada lagi umat yang paling mulia yaitu umatku di akhir zaman. Yang mana ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat aku, mereka tidak bisa memandang aku, tetapi mereka mencintai aku. Nah, maka dari itu salah satunya adalah termasuk kita ini orang yang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk membuktikan rasa cinta kita juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ada yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa bukti cinta. Kita langsung saja pada materi kita, karena mengingat waktu. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kita konsekuensi adalah itu dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini bukti cinta kita. Tindakan seorang mukmin mengaku mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun masih banyak sekali perintah agama yang tidak ia kerjakan, masih banyak sekali larangan yang syariat-syariat yang dilakukan, maka itu termasuk orang yang mencintai. Nah, maka itulah kita berusaha bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintai dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melaksanakan perintahnya atau syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Man ahabbani falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahku Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sunnah-sunnah Rasulullah ini, apa yang pernah disyariatkan Rasulullah ini, kita sebagai umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka harus benar-benar apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita laksanakan.

Pesan yang sangat menyejukkan sekaligus menampar kita semua. Lantas, bagaimana pesan moral ini diterjemahkan oleh generasi muda di Palangkaraya? Apakah meneladani Rasulullah itu terasa berat bagi mahasiswa masa kini? Untuk menjawabnya, kawan kita Ruspan, seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, membagikan sudut pandangnya tentang bagaimana bukti cinta itu diwujudkan secara nyata di lingkungan kampus. Ini dia penuturan Ruspan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman Hamdani sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tantangan terbesar menurut saya adalah menjaga akhlak ketika kita berada di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Di kampus kita berinteraksi dengan banyak karakter, menghadapi tuntunan akademi, organisasi, media sosial, dan pergaulan. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang mengetahui kisah beliau, tetapi bagaimana menerapkan kejujuran, kesabaran, rendah hati, menghargai orang lain, dan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangannya adalah mengubah pengetahuan agama menjadi perilaku nyata. Tentang ayat yang menginspirasi, salah satu ayat yang sangat kuat adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Ayat ini menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah atau teladan yang baik. Ayat ini mengingatkan bahwa mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan mengungkapkan kecintaan secara lisan. Bentuk cinta yang nyata adalah berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan beliau. Misal ketika Nabi mengajarkan kejujuran, maka kita berusaha jujur dalam mengerjakan tugas. Ketika beliau mengajarkan kasih sayang, kita menerapkannya dalam memperlakukan teman dan masyarakat. Langkah kecil yang realistis agar maulid tidak sekedar seremonial adalah menjadikan momentum maulid sebagai awal dari satu kebiasaan baik yang benar-benar dilakukan secara konsisten. Misal, mahasiswa membuat gerakan sederhana seperti satu hari satu hadis tentang akhlak Nabi, membiasakan saling menghargai di lingkungan kampus, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, atau membuat kegiatan sosial setelah peringatan maulid. Dengan begitu, maulid bukan hanya acara sehari, tetapi menjadi pengingat untuk membawa nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari.
1: Wah, sudah masuk bulan Maulid ya? Aku penasaran. Tiap daerah di Indonesia pasti punya banyak cara unik untuk merayakannya ya?
2: Betul. Di Banten ada panjang mulut, iring-iringan gunungan hasil bumi. Kalau Madura ada semaan al-barzanji yang dibacakan semalaman penuh.
1: Asik banget. Kalau di Aceh?
2: Di Aceh ada kanduri maulid, makan bersama ribuan orang. Sementara di Banjar, Kalimantan Selatan meriah dengan maulid Habsyi yang penuh salawat.
1: Wah, ternyata maulid Nabi bukan cuma ibadah, tapi juga ada budaya yang menyatukan kita ya.
2: Ya, itulah indahnya Nusantara.
1: Betul, beragam cara, tapi satu makna, cinta kepada Rasul.

Pandangan Rusman tadi membuktikan bahwa meneladani Nabi bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, kerabat kerja RRI Palangkaraya juga sempat bertanya langsung ke beberapa kawan muda lainnya di Palangkaraya. Penasaran apa jawaban jujur mereka saat ditanya bagaimana cara mereka mengekspresikan cinta kepada Rasulullah. Yuk kita dengarkan suara mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrul Maulana Pratama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. 2000 tahun lalu, sebuah peradaban diubah bukan dengan pedang, melainkan dengan keindahan akhlak. Mari kita jadikan momen ini bukan sekedar seremoni, tetapi transformasi nyata dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Karena sejatinya kebaikan lisan kita adalah cerminan keimanan kita. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahani dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momen ini untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, luar biasa sekali pandangan teman-teman muda kita. Mendengar, meneladani Nabi Muhammad SAW di era modern ini tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dalam semalam. Ini adalah perjalanan belajar yang konsisten. Cinta itu patuh, cinta itu meniru, dan cinta itu membunuh. Semoga peringatan Maulid Nabi tahun ini tidak berhenti di acara seremonial saja, tetapi membawa perubahan nyata pada cara kita bertutur kata dan bersikap sehari-hari. Saya Rizaldi, mewakili kerabat kerja RRI Palangkaraya, pamit undur diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini 25 Agustus 2020, 2026 ya pendengar, diperingati sebagai perayaan keagamaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ya pendengar, ada berbagai perayaan hari nasional di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia yang mana juga memperingati Hari Perumahan Nasional. Tapi pendengar, kita akan bahas sekilas terkait Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, pendengar. Dan umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diperingati setiap 12 Rabiul Awal berdasarkan kalender Hijriah. Tahun ini jatuh pada 25 Agustus dalam kalender Masehi. Dan pendengar, Maulid Nabi ini peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih pada tradisi populer, dan lantaran sejarah mengenai kapan tepatnya Nabi Muhammad dilahirkan memiliki sejumlah riwayat. Karena itu peringatan Maulid Nabi lebih tepat dipahami sebagai momentum untuk mengenang kehidupan, perjuangan, keteladanan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid Nabi sendiri memang tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad begitu ya, ketika beliau masih hidup. Tradisi ini memperingati kelahiran Rasulullah berkembang beberapa abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sejumlah sumber sejarah menyebut peringatan Maulid Nabi ini mulai dikenal dalam lingkungan pemerintahan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi pada dalam perkembangannya pendengar, tradisi ini kemudian mengalami perubahan bentuk dan penyebaran ke berbagai wilayah. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam perkembangan peringatan Maulid Nabi adalah Muzaffaruddin, di mana penguasa Erbil di wilayah yang kini berada di Irak. Pada masa pemerintahannya, peringatan Maulid diselenggarakan secara besar-besaran dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Tradisi ini kemudian berkembang di berbagai wilayah umat Islam dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mengisinya dengan pembacaan sirah atau sejarah kehidupan Nabi, ada yang solawat, ceramah agama, ada yang berbagi atau sedekah, kemudian pemberian makanan hingga kegiatan sosial bagi masyarakat. Dan di Indonesia, peringatan Maulid Nabi berkembang seiring dengan penyebaran Islam dan dakwah para ulama. Dan yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal sehingga bentuk perayaannya pun juga berbeda antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Ya tentu peringatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja pendengar, banyak masyarakat, warga, umat muslim memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk bersilaturahmi dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan masing-masing. Kemudian peringatan Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal juga ditetapkan sebagai hari libur nasional di setiap tahunnya agar umat muslim dapat melakukan aktivitas atau kegiatan yang memperingati Maulid Nabi ini dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan juga tentu juga sembari meneladani akhlak Rasulullah agar dapat bisa dilakukan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan, nanti ada dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ragam informasi dalam dunia olahraga.

0: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya, jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Once upon a time.
4: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
5: Jaga dan

0: Lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, dan kami akan kembali setelah warta berita Pro 3 RRI. Namun kami informasikan waktu zuhur pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat.
3: PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Sellaroitz. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu, kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023 ya.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khoirunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ibadah salat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Palangkaraya siang hari ini. Kami informasikan untuk Anda waktu zuhur pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tiba saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat fardu zuhur di hari ini. Allahu Akbar.

0: mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya. Kali ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau, dan tentu ini dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden pun juga meminta jajaran untuk segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Dan keberadaan sumber air memang diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Selain pembangunan sumur bor, Presiden meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Jadi edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga tingkat desa. Dan tentu pendengar, masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melapor kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Dan kemudian juga pemerintah bersama TNI dan Polri tentu akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Dan Presiden juga meminta aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan. Jadi siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi ketika mereka ikut menyuruh membakar-bakar, maka Presiden menegaskan bahwa izinnya akan segera dicabut. Dan pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan ada Firza Damai bersamamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkart. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini pendengar, di mana Presiden kembali melakukan peletakan batu pertama atau grounding breaking proyek pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 GWP, pendengar. Jadi kegiatan peletakan batu pertama ini, infrastruktur energi terbarukan, berlangsung di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali Gilimanuk. Dan pelaksanaan agenda peluncuran ini memang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 25 Agustus hari ini di Jembrana. Dan proyek prioritas nasional klaster kemandirian energi bertujuan mengurangi tingkat ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi mengenai percepatan target operasional pembangkit ramah lingkungan. Potensi energi surya nasional terverifikasi mencapai 3.294 GWP, sedangkan kapasitas terpasang ini baru sekitar 1,5 GWP ini sendiri ya, pendengar. Dan tentu pendengar, informasi terkait peletakan batu pertama ini sendiri, begitu, bahwa Presiden juga telah menginstruksikan agar pembangunan dipercepat dan diselesaikan pada 2029 dengan efisiensi biaya listrik yang diperkirakan mencapai 73,9 triliun rupiah per tahun. Dan pada awal pendengar, tentu terkait hal ini pun juga, di mana pada tahun 2026 ini pemerintah menargetkan pembangunan 30 gigawatt peak ya, dalam hal ini sendiri dengan menargetkan pembangunan 30 gigawatt peak PLTS sekaligus penghentian 13 gigawatt ya di terkait pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Dan realisasi pembangunan fisik juga akan terbagi dalam tahap pertama 17 gigawatt peak serta tahap kedua itu 18 gigawatt peak. Pemerintah mencatat pembangunan 15 fasilitas energi baru terbarukan atau EBT ini senilai 103,3 miliar rupiah telah melayani masyarakat. Dan pembangunan 3 lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ini senilai 50,4 miliar rupiah juga menyasar 464 rumah tangga. Program listrik desa tercatat berhasil menjangkau 1.403 lokasi yang tersebar di 36 provinsi wilayah Indonesia. Ya pendengar, komitmen pengawalan tahap proyek hingga rampung demi mencapai target kemandirian pasokan energi, sektor industri pendukung, rantai pasok komponen baterai pun juga serta jaringan terus dipacu untuk tumbuh pesat. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Siang, jangan lupa makan siang dan juga istirahat ya pendengar. Cuaca kita sedang tidak baik-baik saja, perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Dan program ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli Papua. Ya pendengar, pembangunan ribuan dapur MBG ini upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jadi jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG pun juga di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. Jadi 6 provinsi tanah Papua ada, di antaranya ada Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Cukup besar untuk target dapur MBG yaitu 2.472. Ya pendengar, 6 provinsi ini memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda sehingga pembangunan dapur MBG memang membutuhkan perencanaan dan koordinasi khusus. Ya pendengar, agar program MBG dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua, Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG pun juga relatif besar di sana. Keberadaan dari adanya ini sendiri pendengar, di mana Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau KEPPOKP, atau juga hal ini pun diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional ini dapat diterapkan secara efektif di Papua. Program MBG menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Ya pendengar, program MBG memiliki peran penting karena menyasar kebutuhan dasar anak-anak, yakni asupan makanan bergizi. Selain membantu pemenuhan gizi, tentu program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kualitas generasi muda di Papua untuk yang akan datang. Tetap bersama kami Pro 1 pendengar. Ada lagu berikutnya untuk Anda dari Kunto Aji, Berani.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Halo?
7: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
6: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
7: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
6: Hah? Yang sabar ya, Cik.
8: A few moments later.
6: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
9: Halo?
6: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
9: Ah, yang benar?
10: Oh, no.
11: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia.

dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita penting, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di titik baru. Salah satunya di Jalan Yosudarso dan inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Barito Utara, Salahuddin, menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, terampil, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, khususnya dalam mendukung swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Salahuddin saat membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, pada upacara Hari Pramuka ke-65 dan pembukaan Pesta Siaga Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Utara tahun 2026 di Muara Teweh pada Senin. Menurut Salahuddin, Gerakan Pramuka dapat mengambil bagian melalui kegiatan nyata seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan usaha. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Salahuddin berharap pendidikan kepramukaan tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga mampu membentuk generasi muda yang memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian berinovasi. Ia meyakini generasi muda yang dibina melalui gerakan pramuka dapat menjadi petani, inovator pangan, ilmuwan, wirausahawan, hingga pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di titik baru, salah satunya di Jalan Yosudarso. Selengkapnya di Suroso melaporkan.
3: dalam hal ini memang karena terbanyaknya titik api yang muncul. Nah, dan kita memang mengkhawatirkan ini terjadi karena ada oknum yang membakarnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Upaya tersebut dilakukan menyusul masih munculnya titik baru di wilayah Kota Palangkaraya, salah satunya di Jalan Yosudarso. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi mengkhawatirkan banyaknya titik api yang muncul diduga berkaitan dengan adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Hingga saat ini jumlah kejadian karhutla yang tercatat telah mencapai lebih 305 kejadian. Dari jumlah tersebut masih terdapat 19 lokasi kebakaran yang belum sepenuhnya tertangani dan tersebar di wilayah Palangkaraya.
3: Dalam hal ini memang karena terbanyaknya titik api yang muncul. Nah, dan kita memang mengkhawatirkan ini terjadi karena ada oknum yang membakarnya. Dari jumlah total yang ada 300
6: lebih gitu ya.
3: Lebih ya 305 kalau enggak salah. Itu yang sampai sekarang belum tertangani itu ada 19 lokasi yang tersebar di Kota Palangkaraya karena medannya itu memang bergambut. Sehingga memang kalau api sudah bisa dipadamkan, kami tetap harus melakukan pembasahan. Karena apabila tidak dituntaskan, tidak ada pembasahan, tentunya nanti bisa muncul kembali karena faktor angin atau karena memang gambut faktornya memang sangat sulit harus menyelesaikan sampai tuntas ke akarnya ya. Iya, betul.
5: Kondisi medan yang didominasi lahan gambut menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman api. Sementara itu, dukungan terhadap penanganan karhutla juga datang dari sejumlah perbankan, salah satunya BNI. Kepala BNI Area Kalimantan Tengah, Jens Venuel Tolosang mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap, sekaligus mendukung para petugas yang bekerja di lapangan.
7: Berbagi untuk membantu, terutama membantu masyarakat yang terdampak, dan juga kemudian kami peduli dan membantu para petugas di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apa yang mereka butuhkan, kita support, misalnya makanan, vitamin, dan air, dan juga kebutuhan lain-lain seperti mesin dan sepatu boot, dan keperluan pasukan di lapangan, Pak. Itu yang pokok kita support dari Bank BNI. Spontanitas dari perusahaan ikut merasakan bahwa ini adalah bencana di daerah, dan juga menurut pemerintah misalnya diangkat sebagai entah bencana nasional atau bencana daerah, kita spontanitas.
5: Ia menyebut berbagai kebutuhan petugas mulai dari makanan, air minum, vitamin hingga perlengkapan dan peralatan pemadaman seperti mesin serta sepatu bot diberikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran para personel dalam menjalankan tugas penanganan karhutla. Serta penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal, baik dalam membantu masyarakat terdampak maupun memperkuat kebutuhan petugas pemadam di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Belang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Edukasi konservasi lingkungan lahan gambut perlu diberikan pada masyarakat sejak dini melalui program Sapa Sebangau, Borneo Orang Utan Survival Foundation atau Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo bersama Balai Taman Nasional Sebangau berupaya membangun kesadaran dan kepedulian untuk menjaga hutan Kalimantan. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Melahirkan generasi yang punya literasi gambut yang baik.
10: Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF bersama Balai Taman Nasional Sebangau mengadakan program Sapa Sebangau untuk meningkatkan edukasi konservasi lingkungan tanah gambut kepada anak-anak. Terlebih di Kalimantan yang memiliki ciri khas lingkungan bertanah gambut, edukasi ini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepedulian anak dalam menjaga kelestarian hutan. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, edukasi dan literasi yang diberikan dapat membangun kesadaran bahwa tanah gambut memiliki karakteristik khas yang menjadi habitat bagi satwa. Dengan pemahaman tersebut, Generasi muda diharapkan memiliki kepedulian serta mampu melakukan aksi nyata untuk menjaga alam tetap lestari.
9: Dan saya rasa sekolah juga berperan sangat penting untuk melahirkan generasi yang punya literasi gambut yang baik, di mana mereka memahami bahwa gambut itu ya bukan tanah biasa. Kemudian mereka memahami bagaimana hubungan antara gambut, air, perubahan iklim, satwa dan juga manusia itu adalah satu kesatuan. Dan yang paling penting adalah mereka mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan itu tadi.
10: Sementara itu, Manajer Program Sebangau dari BOSF, Eko Prasetyo, mengatakan, selain mengedukasi anak di sekolah, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Sebangau. Salah satu edukasi yang diberikan yaitu upaya mitigasi konflik dan potensi interaksi negatif dengan satwa liar yang rentan terjadi akibat kerusakan alam.
6: Dengan kami datang ke sana memberikan menghubungkan antara masyarakat dengan tidak hanya Taman Nasional tapi juga dengan BKSDA sehingga ada hubungan yang baik sehingga dan mereka juga tahu akhirnya nanti kalau ada potensi konflik ini harus kontak siapa, harus menghubungi siapa.
10: Melalui program Sapa Sebangau, edukasi konservasi tidak hanya diarahkan kepada pelajar, tetapi juga masyarakat yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional. Program ini sekaligus membantu masyarakat untuk mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika terjadi konflik atau interaksi negatif dengan satwa liar. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangkaian RRI Fest 2026, LPP RRI Palangkaraya menggelar perlombaan internal yang diikuti para pegawai dari berbagai bidang. Selain menjadi sarana hiburan di tengah rutinitas pekerjaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kekompakan, dan kebersamaan antar pegawai. Kakak Henry melaporkan.
11: Dengan ada lomba kayak gini, jadi teman-teman di kantor juga makin silaturahminya terjaga, semua-muanya jadi bekerja sama gitu, karena memperingati 17 Agustus juga.
12: Pelaksanaan perlombaan internal dalam rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Palangkaraya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi para pegawai untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan sekaligus membangun kekompakan lintas bidang. Koordinator Lomba RRI Fest 2026, Listia Saptiani, mengatakan perlombaan digelar untuk kembali mendekatkan para pegawai yang selama ini disibukkan dengan pekerjaan dan target masing-masing.
13: Semoga ini semakin memperkuat hubungan antar rekan kerja di RRI Palangkaraya itu sendiri. Dan semoga tahun depan semakin ramai lagi perlombaannya, kemudian juga semakin meriah lagi lombanya. Mungkin tahun depan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu akan ada lomba panjat pinang begitu ya, atau lomba-lomba lainnya yang belum pernah atau yang dulu sekali pernah diikutin tapi waktu masa kecil. Nah, kita lombakan lagi insya Allah di tahun depan supaya mengenang masa kecil begitu, sehingga bisa saling berkolaborasi antar sesama anggota rekan kerja begitu.
12: Sementara itu, peserta lomba Anissa Umami menilai kegiatan tersebut memberikan suasana berbeda di lingkungan kerja. Menurutnya, perlombaan membuat para pegawai dapat bekerja sama dan menjaga silaturahmi, sekaligus menjadi hiburan setelah menjalani rutinitas pekerjaan.
11: Luar biasa sekali. Nah, ada yang jauh-jauh banget dari rumahnya buat momen lomba bareng-bareng di kantor ini. Kalau biasanya ngelihat kantor kayaknya kerja masing-masing, kali ini kita kerjanya bareng-bareng.
14: Apa sih harapan dari pihak panitia terhadap pelaksanaan perlombaan internal ini dan RRI Fest tahun ini?
11: Harapannya tentu di tahun-tahun kedepannya akan banyak lagi lomba-lomba kayak gini, karena ini jadi refreshing juga buat teman-teman yang mungkin suntuk bekerja ya. Ini jadi refreshing, angin segar banget, dan harapan saya semoga tahun depan saya menang.
12: Peserta lainnya, Titin, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam perlombaan internal yang digelar menjelang RRI Fest 2026. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar suasana kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai semakin terjaga.
15: Tentunya saya senang bisa ikut berpartisipasi dalam lomba internal yang diadakan di LPP RRI. Lalu untuk harapan saya kedepannya untuk RRI Fest, semoga acara yang diadakan dapat meriah dan berjalan dengan lancar, dan semoga diadakan tiap tahun biar bisa seru.
12: Lomba yang digelar pada Senin 24 Agustus 2026 berupa lomba makan kerupuk dan lepas pasang baju balon. Perlombaan internal RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga mampu memperkuat kekompakan dan hubungan kekeluargaan antar pegawai. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus dikembangkan dengan berbagai perlombaan yang semakin meriah pada tahun-tahun berikutnya. Kakak Henry melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur menyiapkan pola baru Gerakan Pangan Murah atau GPM 2027 agar pelaksanaannya lebih masif sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan dari produsen hingga konsumen. Kepala DPKP Kotim, Yepi Hartadi Perianto mengatakan, pola GPM selama ini masih terkendala keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara luas dan rutin di tengah masyarakat. Yepi menjelaskan, pola baru GPM nantinya akan memberikan ruang lebih besar bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Pemerintah daerah juga berencana melibatkan sejumlah organisasi dan kelompok pelaku pertanian, diantaranya Kontak Tani Nelayan Andalan, Tani Merdeka, Asosiasi Petelur, serta Asosiasi Pemotong Ayam. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan produsen dan konsumen sekaligus membantu menekan harga pangan. Pengembangan GPM pada 2027 diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjaga agar produsen lokal tidak mengalami kerugian. Yepi menilai pertemuan langsung antara produsen dan konsumen dapat memangkas biaya distribusi sehingga harga pangan lebih murah. Dan langkah tersebut diharapkan turut mendukung stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar, bisnis nail art kini menjadi peluang usaha kreatif yang semakin diminati anak muda, khususnya di Palangkaraya. Dengan modal bertahap dan kemampuan yang terus diasah, usaha ini dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan sekaligus wadah kreativitas. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
16: Bisa tahu gimana caranya nail art gitu. Oh. Selebihnya saya otodidak.
17: Bisnis nail art kini menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang diminati anak muda. Selain mengikuti tren kecantikan, usaha ini juga dapat dimulai dengan modal secara bertahap sesuai kemampuan. Salah seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, Agustina menceritakan, ia mulai menekuni bisnis nail art sejak semester 3 pada tahun 2024. Berawal dari kegemaran berjualan sejak SMP, Agustina belajar nail art secara otodidak dan mengembangkan kemampuannya melalui latihan serta referensi dari media sosial.
16: Apa aku bukan nail art gitu ya? Terus nail art itu aku coba dulu ke diriku sendiri, apakah ini bisa dikembangkan gitu. Terus saya coba sekitar berapa bulan, sekitar 2 bulan saya coba sendiri gitu.
17: Selain Agustina, peluang bisnis nail art juga dikembangkan oleh Sheila, owner valisa.nails.pky yang memilih fokus pada usaha press on nails custom karena lebih fleksibel dikerjakan di sela waktu kuliah. Sheila sebelumnya telah mempelajari dasar kecantikan di SMK Negeri 3 Palangkaraya dan kemudian memperdalam kemampuan nail art secara mandiri.
18: Menurut aku, profesi nail artist cukup menjanjikan untuk anak muda karena sekarang nail art itu sudah menjadi bagian gitu ya dari passion dan self-expression. Selain itu, usaha ini juga bisa dimulai dari kecil dulu ya secara bertahap. Jadi modalnya pun bisa dari yang sedikit dulu gitu ya.
17: Keduanya menilai, konsistensi dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci dalam mengembangkan bisnis nail art. Agustina sendiri berharap dapat mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan pelanggan. Sementara Sheila menekankan pentingnya mengikuti tren, kreatif dan tidak takut untuk mencoba. Nur Halisa melaporkan.
0: Dan peringkat informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja

0: wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp 0811520313 0811520313. Pendengar, Anda bisa bergabung untuk program Request Pop Indonesia. Ya, pendengar, sampai jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda dapat bergabung bersama kami untuk program Request Pop Indonesia. Dan pendengar, di Palangkaraya siang hari ini dengan cuaca yang cukup terik begitu ya, hati-hati di jalan untuk Anda yang akan bepergian. Kemudian pastikan untuk barang-barang bawaannya dicek kembali kelengkapannya, untuk surat-surat kendaraan. Dan juga di cuaca yang panas ini selalu hati-hati dalam berkendara ya. Dan pendengar, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu penelpon kita hari ini. Halo, Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Pop Indonesia.
1: Selamat siang, Mama Yuda. Mama Yuda. Gimana, sehat?
2: Ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Hari ini mau
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, gitu. Mau request apa, Mama Yuda?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Dari?
2: Kita yang menemani, Rosa.
1: Rosa, kita yang menemani, cinta yang menemani.
2: Iya.
1: Oke, silahkan, Mama Yuda.
2: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Nenang Banjar, Pak Tony, Mbak Sasa. Buat Bang Umar, Ardi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo. Buat Bang Irwin, Bang Jun juga.
1: Oke.
2: Buat Pak Napa Hoya Putri. Buat Pak Hedi Putri.
1: Ya.
2: Buat Bang Hasan juga. Semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Semua sehat.
1: Amin.
2: Tetap Bang lagi kerja, kelancar di pekerjaannya.
1: Amin.
2: Untuk melindunginya aja, salam sayang selalu.
1: Oke. Itu saja.
2: Buat Kak Listia juga patuhnya, semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar di kehidupan aktivitasnya.
1: Amin.
2: Selalu bahagia dan happy-happy aja deh.
1: Amin. Amin.
2: Semoga selalu sehat semuanya untuk keluarga Kak Listia.
1: Amin. Begitu juga untuk Mama Yuda ya.
2: Ya, amin.
1: Amin.
2: Ya, itu aja kali saya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Mama Yuda nih yang gabung di program Request Pop Indonesia. Dan lagunya dari Rosa, Cinta Yang Menemani, pendengar. Kita langsung saja dengarkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

pendengar Pro 1 RRI di program Request Pop Indonesia. Dan pendengar, hampir di pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada lagu dari Ebit G. Ade, Titip Rindu Buat Ayah.

31 RRI Palangkaraya, single dari Iwan Fals, Noah, Niji, dan The Massive juga Desya. Dengan Geisha-nya abadi pendengar, sudah saatnya saya listin berpamit di ruang dengar Anda. Jangan lewatkan pendengar di Palangkaraya sore, nanti akan ada rekan saya Aminuddin hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga program Kentongan di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, besok saya akan kembali temani Anda pendengar di edisi Rabu dalam program Palangkaraya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada. Semoga Anda dan keluarga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap waspada di tengah kondisi udara yang belakangan ini kurang bersahabat. Pendengar, ketika pagi atau sore hari kita melihat udara mulai berkabut, jarak pandang berkurang, dan aroma asap mulai tercium, tentu kita langsung bertanya, asap dari mana ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah udara yang kita hirup hari ini masih aman untuk kesehatan? Nah, inilah yang akan menjadi perhatian kita dalam program Kentongan kali ini. Kita akan membahas satu persoalan yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu kabut asap dan kewaspadaan terhadap penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Kabut asap bukan hanya membuat pandangan menjadi terbatas. Bagi tubuh kita, terutama sistem pernafasan, paparan asap juga bisa menjadi persoalan serius. Tenggorokan terkadang terasa kering, hidung terasa tidak nyaman, batuk, sesak, hingga muncul keluhan kesehatan lainnya. Dan kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas bagaimana kondisi hutan dan lahan

yang kering dapat membuat kebakaran cepat meluas, mengenal lebih dekat ISPA, mendengarkan laporan mengenai peningkatan penderita ISPA di tengah kabut asap, serta menyimak obrolan kesehatan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kualitas udara memburuk. Tetap bersama kami, karena informasi yang tepat bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan keluarga.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Mendengar, kita mulai pembahasan pertama dari sumber persoalannya. Hutan dan lahan yang kering membuat kebakaran lebih mudah terjadi dan api dapat lebih cepat meluas. Apalagi ketika musim kemarau datang, daun-daun kering, semak belukar, dan rerumputan yang kehilangan banyak kandungan air menjadi bahan yang mudah terbakar. Satu titik api yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Belum lagi ketika angin bertiup cukup kencang, api dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dan ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut, persoalannya bisa menjadi semakin rumit. Api tidak selalu terlihat besar di permukaan. Namun di bawah permukaan tanah gambut, api dapat terus membara dan menyebar. Kondisi inilah yang kemudian berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar. Pendengar, kita mungkin pernah melihat sendiri bagaimana kabut asap membuat suasana di sekitar kita berubah. Langit terlihat putih keabu-abuan, matahari tampak samar, udara terasa berbeda, bahkan aroma asap bisa tercium ketika kita berada di dalam rumah. Namun yang perlu kita pahami, kabut asap bukan sekedar persoalan jarak pandang. Ada partikel-partikel hasil pembakaran yang ikut berada di udara dan dapat terhirup ketika kita bernafas. Karena itu ketika kondisi udara mulai dipenuhi asap, kewaspadaan harus ditingkatkan. Jangan menunggu sampai batuk berat, jangan menunggu sampai sesak, dan jangan pula menganggap, paling cuman asap biasa. Pendengar, tubuh kita mempunyai sistem pertahanan. Hidung dan saluran pernafasan akan berusaha menyaring berbagai partikel yang masuk. Tetapi jika paparan berlangsung terus-menerus atau konsentrasi asap cukup tinggi, tentu sistem pernafasan dapat mengalami gangguan. Karena itu menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dari menghindari pembakaran lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah ketika kondisi sangat kering, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api. Jangan sampai api yang kecil menjadi kebakaran besar, dan jangan sampai asap yang awalnya tipis berubah menjadi kabut asap pekat yang mengganggu kesehatan masyarakat.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah. Mulai sekarang, aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Pendengar, tadi kita sudah berbicara mengenai kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap kondisi udara. Sekarang kita masuk ke persoalan yang sangat dekat dengan kita, yaitu kesehatan pernafasan. Ketika kabut asap semakin pekat, salah satu penyakit yang sering menjadi perhatian adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan. Keluhannya bisa bermacam-macam, mulai dari batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman di tenggorokan, demam, hingga pada kondisi tertentu dapat disertai kesulitan bernapas. Namun perlu dipahami, tidak semua batuk atau pilek otomatis berarti ISPA akibat kabut asap. Ada berbagai penyebab gangguan saluran pernafasan. Karena itu apabila keluhan kesehatan dirasakan semakin berat, jangan mendiagnosis diri sendiri. Segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Mendengar paparan asap juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Bagi sebagian orang, kondisi ini bisa membuat keluhan pernafasan menjadi semakin terasa. Karena itulah ketika kualitas udara memburuk, kita harus lebih berhati-hati. Terutama untuk anak-anak. Anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan dan lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Kemudian lansia, ibu hamil, serta orang-orang yang memiliki masalah pernafasan atau kondisi kesehatan tertentu. Kelompok-kelompok ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kabut asap meningkat. Dan pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan laporan dari Edi Suroso terkait kondisi penderita ISPA yang mengalami peningkatan seiring kabut asap yang semakin pekat bersama Bapak Yai Sarwawan, SKM, MPH, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Kabut asap pekat yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak hanya meningkatkan risiko gangguan pernapasan, tetapi juga dapat memperparah kondisi penderita tuberkulosis atau TBC. Kasih Surveillance dan Imunitas Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Yai Sarwawan menjelaskan, partikel polutan yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru, dan penderita TBC menjadi salah satu kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Menurutnya, partikel maupun gas beracun yang terhirup dapat memperburuk kondisi paru-paru yang sudah mengalami gangguan akibat TBC. Karena itu, masyarakat terutama penderita penyakit pernapasan diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi kabut asap.
2: Jelas sangat ada ya, misalnya karena kalau kabut asap ini kan banyak polutan-polutan atau partikel-partikel yang bisa kalau terhirup itu langsung masuk ke paru-paru. Ataupun gas-gas kayak NOx atau O3 atau ya seperti itulah yang beracun itu bisa masuk. Nah, ketika orang ini penderita TBC masuklah gas ini, dia akan memperparah. Memperparahnya itu loh. Memperparah otomatis di paru-paru ya. Namanya juga kita menghisap ini kan masuk intinya ke paru-paru sana. Kalau yang namanya particulate yang PM 2,5 kata orang itu kan tembus bulu hidung ini tembus dia, atau masker yang jarang-jarang itu kan ada yang masker yang biasa tuh mungkin tembus, ada yang tembusnya dia langsung ke paru-paru.
1: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap yang semakin pekat. Hingga 18 Agustus 2026, Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 257 pasien terdiagnosis ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Peningkatan kasus tersebut terjadi ketika kondisi kabut asap mulai semakin pekat sejak akhir Juli dan terus dirasakan hingga pertengahan Agustus.
3: Kasus ISPA dari tanggal 27 itu dari di bulan Juli itu ada sekitar 192 pasien terdiagnosa ISPA. Nah, untuk yang di bulan Agustus ini sampai hari ini di tanggal 18 Agustus itu terpantau sudah di 257. Terkait jumlah kunjungan ISPA sendiri, kita lihat kan hari ini itu kondisi kabut asap sangat lumayan pekat dari semenjak awalnya di akhir Juli kemarin.
1: Ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu. Sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: Pendengar RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Kentongan. Kali ini kita masuk ke bagian yang lebih ringan, tetapi tetap penting. Kita akan membicarakan kabut asap, waspada ISPA. Pendengar, pernahkah Anda keluar rumah pagi-pagi, kemudian baru beberapa langkah berjalan, langsung merasa tenggorokan agak gatal, atau baru sebentar di luar, mata mulai terasa pedih, hidung terasa tidak nyaman? Nah, bisa jadi tubuh sedang memberikan sinyal bahwa kita perlu berhati-hati terhadap kondisi udara. Tetapi jangan panik, yang penting adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketika kondisi udara tidak sehat, langkah pertama adalah mengurangi paparan. Kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan pastikan terpasang dengan baik. Kemudian jangan lupa menjaga kondisi tubuh, minum air yang cukup, istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi. Pendengar, jangan sampai karena terlalu asik beraktivitas, kita lupa bahwa udara yang kita hirup juga perlu diperhatikan. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kabut asap dan bagaimana kita harus mewaspadai ISPA, kita akan mendengarkan obrolan bersama Adi Putra, bersama Dr. Ida Yosopa.
1: Kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial dan istimewa ya tentunya. Beliau adalah Dr. Ida Yosopa. Nah, dokter, berbicara tentang kejadian akhir-akhir ini tentang kebakaran hutan dan lahan ya. Pastinya ini juga berdampak pada kesehatan kita sehari-hari, terutama ISPA. Mungkin boleh dijelaskan ISPA ini apa sih, dok?
2: ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, di mana saluran pernapasan itu kan dibagi menjadi dua ya, Mas. Yang pertama itu bagian atas dan juga bagian bawah. Biasanya bagian atas itu ada faringitis, kemudian sinusitis. Sedangkan yang bagian bawah itu lanjutan tuh dari yang bagian atas ke bagian bawah. Nah, bisa dilanjutkan ke pneumonia, bisa sampai ke asma, seperti itu.
1: Oke, nah apakah ini tuh menyerang untuk anak-anak, dewasa, atau mungkin semua kalangan umur bisa?
2: Jadi begini, berarti pertanyaannya adalah siapa yang memang memiliki faktor ya. Itu mulai dari bayi, kemudian itu balita, batita, kemudian usia remaja muda seperti kita, dan juga lansia, serta memang pasien-pasien yang memang memiliki asma, riwayat asma, dan juga PPOK. Biasanya itu bisa mengalami faktor risiko ISPA yang juga cukup lumayan tinggi.
1: Oke. Apakah ISPA ini memang bawaan atau mungkin memang kabut asap seperti ini itu juga bisa menjadi pemicu nih dari penyakit bawaan, atau memang kabut asap ini juga menjadi utama dari adanya ISPA?
2: Sebetulnya ISPA itu bukan bawaan ya. Biasanya ada faktor pencetus tertentu. Nah, contohnya salah satunya kan kabut asap saat ini. Okay. Iya. Kita kan tahu ya, kabut asap itu sebetulnya memiliki kandungan, biasanya itu ada PM2,5, PM partikulat meter 2,5 mikro, dan dia itu lebih kecil daripada rambut, biasanya kasat mata ya, lebih tidak terlihat lagi daripada debu. Kalau debu kan masih bisa ya kita halangi dengan menggunakan, kalau debu itu bisa kita halangi dengan menggunakan bulu hidung. Dia jadi masih bisa filter sih, ya. Sedangkan si PM2,5 itu nggak bisa, dia bisa masuk lewat hidung, bisa masuk lewat mulut, dan juga bisa sampai ke bagian terakhir dari paru-paru yaitu alveoli. Nah, dan alveoli itu kan dekat ya sama pembuluh darah ya, Mas. Nah, kalau misalkan dia dekat dengan pembuluh darah itu otomatis nanti si PM2,5-nya akan beredar tuh di pembuluh darah. Kalau sudah beredar di pembuluh darah, dia juga otomatis akan membuat beberapa faktor resiko seperti penyakit jantung, penyakit stroke itu juga akan lebih parah seperti itu.
1: Nah, berarti semikro itu ya?
2: Iya, si kabut pencetusnya.
1: Oke. Gitu. Nah, pasti otomatis dengan tingginya kabut asap sekarang juga tinggi juga nih kondisi pasien yang bertambah sehari-hari nih ya. Nah, belakang ini kalau dilihat dari udara yang lagi kurang sehat nih karena kabut asap karhutlah, apa aktivitas pelayanan medis itu juga mengalami peningkatan?
2: Sangat meningkat sih sebetulnya, karena terutama pada pasien-pasien ISPA, pada bayi dan juga lansia, mereka kan memiliki faktor resiko yang cukup tinggi ya. Kalau berdasarkan informasi dari teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di paskes pertama, memang untuk ISPA itu cukup masuk ke dalam 10 besar penyakit.
1: Nah, apakah biasanya kalau kita lagi flu atau apa kan berdiam diri di rumah. Mm-hmm. Nah, apakah ISPA ini dengan kita berdiam diri di rumah itu sudah dinyatakan aman atau masih bisa beresiko terkena ISPA juga nih?
2: Oh, tentu saja tidak.
1: Oke, kenapa itu dok?
2: Nah, kalau kita berdiam diri saja di rumah, kita itu harus dengan menjaga untuk melakukan penjagaan ya. Pertama yang harus kita jaga itu selain berdiam diri itu sudah benar, cuman masih kurang seperti itu. Pertama kita harus cuci tangan dulu sebelum melakukan, sebelum pegang hidung atau pegang mulut, pokoknya area-area memang vital. Kemudian selain kita cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun, kita bisa menggunakan masker. Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Nah, kemudian selain itu gizi dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh harus diperhatikan. Istirahat yang cukup minimal 6 sampai 8 jam. Seperti itu. Baik. Dan juga minum vitamin.
1: Oh, itu yang paling penting juga ya. Oke. Okay. Iya, nah, kenapa betul. Sih kok harus masker N95 atau masker berapa tim?
2: KN95. Iya, KN95. Jadi seperti kita kan tahu ya, tadi asap itu memiliki kandungan PM 2,5 mikro. Okay,
1: kecil banget.
2: Sangat kecil. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan masker kain ya sah-sah saja, tapi itu tidak efektif karena partikel tersebut masih bisa masuk dan juga kain kan tidak direkomendasikan juga ya untuk digunakan saat kondisi asap yang lebih tebal seperti itu, atau saat kondisi cuaca, indeks cuaca kita lagi jelek ya jangan seperti itu.
1: Okay. Berarti tadi kan ada kita harus cuci tangan nih ya, untuk sebelum menyentuh area yang sensitif seperti mulut, hidung. Nah, berarti otomatis kabut asap ini tidak hanya terhirup, tapi mereka juga menempel yang nanti juga berpotensi mengena juga ya, ternyata
2: betul.
1: Ya. Oke. Nah, selain itu apakah kayak kita ini untuk filter, kayak pilih makanan, lalu apakah kita setelah keluar terkena kabut asap ini baju harus berganti? Itu apakah harus dilakukan atau seperti apa sih?
2: Sama halnya ketika kita merokok ya.
1: Oke.
2: Okay. Ketika kita merokok juga pasti otomatis biasanya kita kasih tahu ke pasien atau ke orang sekitar kita untuk selalu mengganti baju setelah merokok, karena paparan dari rokok itu kan mengandung nikotin PM 2,5 juga. Nah, itu juga kan menempel di baju. Menempelnya kan enggak cuman 1 atau 2 jam, tapi sekitar 4 sampai 6 hari pasti masih ada di situ. Jadi harus mandi bersih lah ya. Okay. Setelah keluar dari keluar rumah kondisi lagi asap seperti saat ini ya, memang harus ganti baju.
1: Harus ganti baju
2: dan mandi.
1: Ya. Oke, benar sekali sih. Itu antisipasi awal ya.
2: Iya, betul.
1: Oke nih. Nah, yang pasti ketika lagi kabut asap nih, selama ISPA ini kan orang mikirnya tuh karena flu, itu karena bakteri kayak gitu juga kan terkadang. Nah, tapi waktu musim kabut asap kayak gini, apakah batuk dan sesak itu karena iritasi zat kimia? Itu juga termasuk ISPA nih.
2: Jadi gini, kalau ISPA itu sebetulnya kan penyebabnya banyak ya, bukan cuma iritasi zat kimia, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Dan sebetulnya ISPA itu paling sering memang karena virus. Jadi kalau misalkan dibilang faktor pencetusnya hanya karena zat itu, ya otomatis itu tidak termasuk gitu loh. Jadi harus digali lagi nih sesuai dengan gejalanya. Apakah gejala batuk? Oh ya, batuk itu kita bagi lagi ya.
1: Okay.
2: Bagi jadi dua. Batuk itu ada dua, ada batuk yang kita ketahui penyebabnya dan juga ada batuk yang tidak kita ketahui nih penyebabnya. Yang pertama, batuk yang tidak kita ketahui itu batuk yang kita ketahui penyebabnya contohnya saat kita lagi minum, kita tiba-tiba batuk. Nah, itu kan kita paling batuk batuk sehari dua hari. Berarti kan sudah sembuh nih. Tapi kalau yang tidak kita ketahui batuknya lebih dari 5 hari, otomatis kan kita harus tetap mencari tahu nih penyebabnya apa. Jadi harus ke paskes pertama atau ke dokter yang memang sudah ada di sekitar area tempat tersebut.
1: Okay. Berarti memang ada dua jenis batuk tadi.
2: Iya,
1: kan memang
2: betul.
1: Iritasi sama ada faktor penyebab kayak gini tuh ya. Oke nih. Nah, kalau boleh tahu juga nih, ketika terkena ISPA, apakah ada tanda-tanda awal atau mereka itu sesak nafas baru kita periksa atau seperti apa sih? Atau ada juga cara penanganan dini di rumah dulu baru nanti kita periksakan ke rumah sakit atau ke dokter?
2: Kalau untuk ISPA, di gejala awal itu kan biasanya iritasi dulu ya, itu pasti dia mengiritasi. Nah, kemudian setelah iritasi baru muncullah gejala yaitu batuk, alarm ya, sebagai alarm tubuh. Kemudian setelah itu dia bisa muncul demam. Selain demam juga sesak napas. Nah, kondisi ketika dia hanya batuk, demamnya mungkin di bawah 3 hari, ya masih bisa lah kita minum obat dengan resep sendiri. Tapi ketika batuknya sudah lebih dari 3 hari dan batuknya terus menerus, kemudian demamnya tinggi, disertai dengan sesak napas, itu ya harus memerlukan bantuan tenaga ahlinya, yaitu dokter, dan juga ke paskes pertama untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
1: Biasanya masa observasi untuk mengetahui ISPA ini berapa lama sih?
2: ISPA itu masa observasi ya butuh waktu sekitar kurang lebih 5-7 hari ya untuk gejalanya.
1: Cukup lama juga
2: ya? Iya, itu masa inkubasi sih biasanya. Okay. Jadi kita bedakan dulu akut dan juga kroniknya.
1: Oke, okay, nah dok, kalau kadang tenggorokan agak gatal gitu ya, atau batuk kecil nih saat asap datang, orang itu sering menganggap ini cuma karena asap biasa, dan bahkan mereka kadang tidak menggunakan masker nih. Nah, tanda-tanda atau gejala awal seperti apa sih dok yang harus bikin kita itu mulai waspada? Nah, tadi kan dibilang adanya mulai iritasi. Ya, kadang kan iritasi ini juga tidak tentu karena si kabut asap, kadang ada bawaan makanan dan lain-lain. Itu kayak gimana sih?
2: Jadi tambahan gejala ya, selain yang saya sebutkan tadi, ada batuk, demam, dan juga sesak. Jadi pada pasien-pasien, contohnya pasien asma ya, ketika pasien asma sudah mengalami ISPA itu kan dia mengiritasi. Ketika mengiritasi otomatis kan faktor pencetus alerginya juga muncul. Sedangkan pencetus alergi itu akan membuat si para penderita asma ini juga akan kambuh. Nah, saat kambuh otomatis juga di dalam paru-paru itu akan mengalami penyempitan. Ketika dia penyempitan otomatis juga oksigen di dalam darah dan juga pembuluh darah kita juga akan berkurang. Nah, ketika itu berkurang otomatis di bagian bibir, di bagian ujung-ujung jari kita juga akan membiru. Nah, saat kondisi-kondisi seperti itu usahakan dibawa ke paskes pertama. Itu memerlukan sekali untuk penanganan medis lebih lanjut.
1: Oke, nah, apakah ada pembeda nih antara gejala untuk bayi, untuk anak-anak sama orang dewasa?
2: Kalau bayi dan anak-anak itu, bayi itu terutama ya, kita bisa lihat dari pola napas. Bayi memang napasnya lebih cepat ya, jadi kita tidak bisa mengatakan oh ini sesak, tapi kita bisa lihat dari dinding dadanya. Kalau misalkan dinding dadanya sudah cekung banget saat bernapas, artinya itu si bayi perlu membutuhkan pertolongan. Sama halnya juga ketika dia tidak mau menyusu, dia lemas, seperti itu. Nah, anak-anak juga sama ya, ketika dia tidak mau menyusu, dia juga tidak mau makan, boleh segera dibawa. Lansia juga sama demikian. Ketika dia nafsu makannya kurang, bahkan kesadarannya juga sampai menurun, itu boleh langsung dibawa.
1: Oke, berarti dia dari nafsu makannya nih ya?
2: Ya, nafsu makan dan juga kesadaran.
1: Oke, nah. Bayi ini kan tadi ada cekungan, apakah itu memang di dalam paru-parunya itu ruang kantong udaranya sudah terisi asap sehingga dia nafasnya harus tarik dalam nih, atau seperti apa sih kondisinya?
2: Kondisinya itu ketika dia sesak kan partikel itu masuk ya. Nah, bayi itu kan memang punya kapasitas paru masih kecil, masih berkembang. Nah, jadi otomatis ketika dia memerlukan kadar oksigen yang cukup tapi terhalang karena si partikel dan karena si iritasi tersebut, jadi otomatis dia akan merasa itu kurang, seperti itu.
1: Oke, nah apakah ISPA ini juga akan ada penyakit lanjutan seperti atau pemicu juga dari penyakit lain sehingga itu menjadi komplikasi?
2: Tentu saja sih ada. Jadi contohnya tadi kan si PM2,5 ya, dia masuk ke alveoli. Alveoli itu merupakan bagian dari paru-paru yang paling terakhir. Nah, kemudian dia ada space dengan si pembuluh darah. Nah, ketika dia masuk ke pembuluh darah, dia akan beredar di seluruh tubuh, terutama ke jantung dan juga ke otak. Kalau misalkan jantung, dia akan memperberat nih. Misal pasiennya ada hipertensi, kemudian juga pasiennya ada penyakit jantung, dia akan memperberat kondisi-kondisi itu. Dan juga pasien-pasien dengan stroke juga dia akan memperberat gejala dari pasien-pasien stroke, seperti itu.
1: Oke, nah untuk sesak nafas sendiri nih, saya pernah melihat itu bahwasanya untuk menangani seseorang yang sesak nafas itu kita menggunakan kantong plastik nih untuk ditaruh di kepala supaya dia bisa menarik nafas dengan tenang sehingga dia sesak nafasnya tidak terlalu engah-engah. Okay. Apakah itu memang benar?
2: Sebetulnya saya baru mendengar sih ya kas yang seperti ini karena sebelumnya belum pernah juga melakukan hal itu. Kemungkinan sih prinsip pada prinsipnya begini ya. Ketika nafas itu sesak, terutama pada orang dewasa ya, case-nya kita ambil di situ. Biasanya itu ada beberapa kondisi pada PPOK, biasanya kita berikan oksigen, masker oksigen yang memang memiliki kantong. Itu kan tujuannya untuk apa? Agar CO2-nya itu berada di kantong, nah supaya si sesak napasnya itu tidak semakin memperparah kondisinya seperti itu. Jadi mungkin tujuan kantong plastik yang di taruh di kepala ya, mungkin pengganti itu
1: kantong yang CO2 kali ya. Oke. Nah, kita menuju ke bagian organ nih, di mana masyarakat kan taunya asap itu cuma merusak saluran pernafasan nih, atau bikin batuk aja nih. Padahal partikel mikroskopis ini atau PM2,5 ini yang katanya bisa menembus paru-paru sampai masuk aliran darah. Nah, dampak organ tubuh lain itu seperti jantung, otak, yang jarang diketahui orang itu seperti apa sih, karena bisa jadikan saluran darah merah itu juga bawa ke otak, bawa ke jantung. Apakah si partikel ini juga masuk nih, ikut ke bawah?
2: Iya betul. Okay. Tadi kan kita sudah membahas ya itu. Dia pasti akan terbawa ke seluruh pembuluh darah. Dari pembuluh darah dia akan membawa ke seluruh tubuh ya, terutama kan di jantung. Dia juga akan, satu pasien-pasien dengan hipertensi itu juga akan memperberat kondisi seperti itu ya, sehingga bisa menyebabkan gagal jantung salah satunya.
1: Oke, bahkan itu ke otak juga ya?
2: Iya,
1: sampai gagal otak juga bisa nih.
2: Iya, lebih tepatnya ke stroke juga.
1: Wah, oke, okay. Berarti berbahaya juga nih ya kalau rasa kalau dibiarkan aja nih ya. Oke.
2: Okay. Ya boleh.
1: Nah, ini kan sering banget nih terjadi nih, Dok, begitu tenggorokan gatal atau batuk akibat asam nih, banyak warga yang langsung beli antibiotik sendiri di warung atau apotek nih. Nah, minumnya itu kadang Senin Kamis. Apakah tindakan ini justru berbahaya, Dok? Dan seperti apa sih kita itu harus tahu mana obat yang aman untuk ISPA ini yang dijual bebas, atau baiknya kita pakai resep dokter aja?
2: Untuk antibiotik ya, kalau antibiotik itu kita membutuhkan indikasi untuk pemberian. Jadi antibiotik tidak boleh diberikan dengan sembarangan. Dan antibiotik itu juga tidak boleh diminum sesuka hati kayak Senin Kamis. Itu ada pemberian dan ada total waktu yang memang harus kita pantau seperti itulah. Dan penyebab dari ISPA kan gak cuman bakteri ya, virus juga iya. Jadi ketika virus itu kan dia bisa self-limiting, bisa menyembuhkan dengan antibody, daya tahan tubuhnya sendiri, imunnya sendiri seperti itu ya. Kalau misalkan belum membutuhkan antibiotik ya, lakukanlah pencegahan dulu seperti cuci tangan, makan makanan bergizi dan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga, kemudian itu ya menggunakan masker kalau memang kondisi indeks dari udara itu memang sangat buruk ya, gunakanlah masker yang tepat dan benar seperti itu.
1: Okay, nah, kalau udah tahu di kalangan warga nih ketika terjangkit ISPA, apakah ada obat yang disarankan untuk di apotek atau ini?
2: Sesuai gejala. Kalau misalnya gejalanya batuk ya boleh, silakan beli obat batuk yang memang dijual bebas ya, yang memang tanpa resep dokter seperti itu. Kemudian boleh ditambahkan dengan vitamin, boleh juga ditambahkan dengan beberapa obat, misalnya demam, boleh minum obat demam seperti itu.
1: Jadi kalau sampai obat yang dikonsumsi memang tidak berefek baru ya?
2: Iya, kalau sudah lebih dari 3 hari konsumsi obat, ya udah segeralah lakukan pemeriksaan lanjutan ke paskes pertama dan juga ke dokter yang ada di area tempatnya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu ini ISPA ini emang bisa benar-benar sembuh atau akan terus terjadi?
2: ISPA itu sebetulnya bisa sembuh. Tapi kalau misalkan faktor pencetusnya belum hilang ya tetap akan kembali lagi seperti itu. Okay.
1: Kira-kira kalau kita terserang ISPA akibat kabut asap, apa kalau kita tetap minum es atau air es nih ya, akan memperparah ISPA kita ini, Dok? Wah, ini konsumsi yang didahulukan. Itu gimana nih, Dok?
2: Oh iya, oke. Okay. Ya tadi tambahan ya untuk pencegahan ya, minum air juga ya, air putih. Paling tidak 2 liter lah ya dalam 24 jam. Karena itu tujuannya untuk apa? Untuk menghidrasi tenggorokan juga, agar iritasi tidak berlangsung makin panjang, makin parah. Kalau untuk air es sendiri sih sebetulnya memang berpengaruh, tapi ketika kita konsumsi sampai mulut memang dia dingin, tapi ketika sudah masuk ke dalam tubuh dia otomatis sudah mengikuti suhu tubuh gitu. Tapi alangkah lebih baik minumlah air sesuai dengan suhu ruangan seperti itu, dan ingat 2 liter
1: ya sehari ya.
2: Minimal itu kan kebutuhan dari organ kita juga, dan aktivitas sehari-hari kita.
1: Dan bisa jadi es yang dipakai itu mungkin karena bakteri di luar ya. Beda lagi kalau kita esnya membuat sendiri ya.
2: Iya, beda.
1: Direbus sampai matang gitu ya. Bila kita terkena ISPA nih akibat kabut asap ini dan dirasakan lebih dari 3 hari nih, bahkan gejalanya memberat, apakah kita perlu segera berobat ke dokter dan perlu untuk mendapat antibiotik, Dok?
2: Iya, perlu, sangat perlu. Nah, karena gini, ketika batuk itu akan memberat, apalagi ketika batuk sampai batuk berdarah, sampai ada keluhan sesak nafas dan juga keluhan demam tinggi yang tidak turun, boleh ke paskes pertama dan juga ke dokter. Seperti itu untuk mendapatkan pengobatan dan untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat. Seperti itu. Ingat ya, antibiotik tidak boleh diminum sembarangan.
1: Benar banget, harus
2: harus ada dokter, indikasi. Ya. Ya, betul.
1: Betul banget nih. Nah, ini kita berbicara tentang sirkulasi udara yang ada di rumah nih. Nah, banyak ya yang merasa kalau sudah menutup pintu dan jendela rumah rapat-rapat itu akan aman 100% dan bersih nih. Padahal aktivitas seperti memasak, lalu ada obat nyamuk bakar, atau mungkin merokok ya bagi bapak-bapak nih di dalam rumah saat pintu tertutup rapat, itu justru bikin polusi makin menumpuk. Iya, nah, betul. Itu seperti apa sih, Dok, penjelasan medisnya soal hal ini?
2: Jadi kan ketiga hal tersebut sebetulnya sama ya intinya. Asap rokok, kemudian itu saat memasak, apalagi dengan kondisi ruangan yang tertutup tanpa ventilasi yang cukup, kemudian itu asap rokok, itu sebetulnya sama-sama memiliki partikel yang sangat kecil, yaitu PM2,5 tadi. Dan itu kan berbahaya ya, kalau sampai masuk ke pembuluh darah ya seperti banyak hal yang terjadi. Kalau misalnya paru-paru nih, terutama pada pasien-pasien asma, dia akan memperparah kondisi asma. Kalau pada pasien-pasien lansia, berarti dia akan memperparah penyakit pada kondisi pasien-pasien dengan kondisi penyakit PPOK, seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien dengan gejala jantung dan lain, hipertensi juga akan bisa memberat, seperti itu. Ya, jadi sebaik, angka lebih baiknya sih, kalau misalnya memang masyarakat kita memiliki air purifier misalnya, boleh digunakan saat kondisi-kondisi di dalam rumah seperti ini, walaupun memang jendela tertutup seperti itu. Harus ada ventilasi juga yang lebih memadai.
1: Tidak perlu ditutup rapat ya, walaupun
2: Kalau dibilang tertutup rapat sih harus tutup-tutup rapat ya, cuman kondisi aktivitas di dalamnya aja. Tapi tidak separah yang asap seperti itu.
1: Kita berbicara tentang asma nih. Bahwasanya untuk menyembuhkan asma itu salah satunya adalah olahraga renang. Soalnya saya kepo tentang ini. Itu seperti apa sih? Apakah memang iya renang ini juga bisa meringankan asma atau memang ada terapi khusus nih untuk asma?
2: Sebetulnya asma itu terapi khusus untuk berenang sih sebetulnya itu bukan terapi utama ya. Itu hanya membantu untuk memperkuat otot otot perut. Terutama karena apa, berenang itu kita itu sebetulnya nafas keduanya ada dari perut, seperti itu. Nah, jadi untuk memperkuat pernafasan kita, kita harus berenang. Cuman kalau untuk kondisinya asma, asma itu dia memang yang memperparah dan faktor pencetus utamanya adalah alergi. Ketika orang asma itu alergi, pajanannya dapet, berarti asmanya juga akan kambuh. Jadi yang kita harus terapi adalah apa, pajanan alerginya dulu, kemudian baru ke asmanya. Bronkodilator sih biasanya dikasih seperti itu, supaya tidak begitu menyempit nih paru-parunya lagi, jadi dia lebih punya ruang untuk mengisi.
1: Jadi memang itu renang ini salah satu ya metode untuk mengurangi aja ya.
2: Iya, betul, bukan penyembuhan.
1: Dalam kasus karhutla sendiri nih, kabut asap, apakah selalu ada peningkatan dan ini biasanya turun-turunnya itu apakah ini ketika kabut asap sudah selesai lalu satu minggu itu baru turun atau ini akan berkelanjutan sih, Dok, biasanya kasus ISPA ini?
2: Kasus ISPA itu sebetulnya tidak hanya waktu kondisi kita asap lagi asap, kabut asap ya, tapi juga kondisi banyak hal, misalnya ketika kita teriritasi obat nyamuk, itu bisa juga menyebabkan ISPA. Atau ketika kita, karena kan faktor pencetusnya banyak ya, bisa virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ketika misalkan memang kondisi cuaca, ya bisa disebabkan karena faktor udara tadi. Tapi kalau misalnya di luar itu, dia akan berlanjut ketika misalkan nih kita mengalami ISPA tapi disebabkan karena bakteri, kan bisa saja.
1: Ngomong-ngomong masalah obat nyamuk, yang disarankan ini sebenarnya obat nyamuk apa sih? Apakah obat nyamuk elektrik, obat nyamuk bakar, atau seperti apa, raket?
2: Sebetulnya obat nyamuk sih sebenarnya yang mana yang efektif untuk membunuh nyamuknya ya.
1: Dan memang ada resiko ya.
2: Dan memang ada resiko. Nah, dan bagaimana cara kita menggunakan ketika kita menggunakan misal obat nyamuk bakar ya. Berarti kan kita tidak boleh berada di dalam ruangan tersebut ya. Berarti kita harus berada di luar ruangan. Kemudian hindari sampai hilang tuh asapnya, baru deh kita bisa keluar.
1: Bisa keluar. Sebelum kita tutup juga nih obrolan kita hari ini dok, kalau boleh disimpulkan nih, satu pesan yang paling krusial, apa sih imbauan atau catatan penting nih dari dokter Ida untuk seluruh masyarakat agar keluarga di Kalimantan Tengah ini bisa tetap sehat dan tangguh melewati musim kabut asap saat ini nih dok?
2: Jadi gini ya, kabut asap itu gak bisa kita hindari, tapi untuk faktor resikonya masih bisa kita cegah dengan cara yaitu yang pertama gunakan masker yang benar, kemudian cuci tangan, istirahat yang cukup 6-8 jam, nutrisi dan gizi harus diperhatikan, dan juga minum air putih. Nah, serta kalau misalkan sudah ada gejala seperti sesak napas, demam yang tinggi dan tidak turun dalam waktu 3 hari, kemudian itu juga ada gejala batuk yang terus menerus dan lebih kuat, segera lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke paskes pertama, karena mencegah itu akan selalu lebih baik daripada mengobati.
1: Betul banget nih. Nah dok, ada satu tambahan nih tentang gizi. Apakah ada pantangan makanan nih untuk orang yang menderita ISPA?
2: Sebetulnya tidak ada pantangan makanan ya, yang penting itu gizinya terpenuhi. Cuman kalau misalkan memang ada gejala keluhan, contohnya nyeri tenggorokan, ya usahakan tidak makan yang berminyak-minyak dulu, karena itu kan faktor pencetus untuk membuat si iritasinya lebih berat lagi.
1: Berarti menyesuaikan aja ya, misal ada alergi bawaan juga disesuaikan aja.
2: Sesuaikan ya, atau dengan kondisi pasien.
1: Tapi semuanya fine-fine aja ya untuk
2: masuk. Fine-fine aja.
1: Okay, nah terakhir nih dok, kalau misal ada atau keluarga yang mulai merasakan gejala ISPA atau butuh penanganan, harus kemana nih mereka mencari pertolongan medis terdekat? Selain faskes, apakah langsung bisa ke rumah sakit, ke IGD dan lain-lain? Apa yang harus dilakukan nih biar masyarakat tidak panik tetapi waspada?
2: Kalau gejalanya sudah sampai kondisi membiru, misalnya bibirnya sudah biru atau ujung-ujung jari tangan, jari kaki biru, terutama juga misalkan pada bayi ya, ketika bayinya sudah mengalami sesak nafas sampai dinding dadanya juga tampak cekung saat bernafas, itu boleh langsung dibawa ke IGD untuk pertolongan pertamanya.
1: Siap nih, terakhir nih apa nih closing statement dari dokter Ida nih untuk masyarakat di Kalimantan Tengah?
2: Kita harus menjaga keluarga kita yang pasti, kemudian menjaga orang-orang di sekitar kita dan juga menjaga diri kita sendiri ya, dengan cara melakukan pencegahan dan juga melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, di saat kondisi kita merasa tidak nyaman, contohnya ya itu tadi demam berkelanjutan, demam tinggi, batuk yang terus menerus, kemudian itu juga sesak nafas, nah itu segeralah minta pertolongan. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, masker yang tepat dan benar ya. Nah, hindari juga masker-masker ya. Kadang kan masyarakat bisa menggunakan masker kain, seperti itu. Masker kain boleh, tapi setelah penggunaan dari luar, usahakan masker kainnya dicuci. Tapi kalau saran sesuai dengan rekomendasi, kita sebaiknya sih menggunakan masker N95 atau KN95, seperti itu. Cuaca yang memang buruk banget ya.
1: Jadi maskernya sekali pakai aja ya.
2: Ya, sekali pakai. Dan kalau memang kondisi kita tidak harus keluar rumah ya, enggak perlu keluar rumah, enggak usah seperti itu. Biarkan aktivitas dalam rumah saja.
1: Menyesuaikan aja ya demi keamanan juga. Yeah. Baik, mendingan enggak kerasa juga ya perbincangan kita tentang edukasi kabut asap ini dan ISPA, perbincangan edukatif dan penting nih banget nih dari Dr. Ida hari ini, harus sampai di sini nih. Satu hal penting yang bisa kita catat bersama, kesehatan pernafasan keluarga kita itu sangat berharga ya. Dimana jangan sepelekan gejala batuk atau sesak nih, walaupun sekecil apapun, dan periksakan. Kita harus mulai sejak dini ya, waspada dan selalu siap sedia perlindungan diri mulai dari dalam rumah. Dan tetap sehat di musim kabut asap adalah wujud kasih sayang nyata buat orang-orang tersayang nih. Tetap sehat, tetap rukun, dan sampai jumpa di berikutnya.
0: Menarik sekali ya pendengar, dari obrolan tadi kita semakin memahami bahwa menjaga kesehatan ketika kabut asap bukan sesuatu yang sulit. Yang paling penting adalah mengurangi paparan dan tidak mengabaikan gejala. Karena terkadang kita merasa, cuma batuk sedikit, cuma tenggorokan gatal, atau cuma mata pedih. Tetapi kalau keluhan tersebut terus muncul atau semakin berat, jangan disepelekan. Tubuh kita sedang memberikan tanda dan tanda dari tubuh sebaiknya kita dengarkan. Pendengar, kita juga perlu membangun kebiasaan sederhana di keluarga. Misalnya sebelum beraktivitas di luar rumah, lihat dulu kondisi udara. Kalau memang tidak perlu keluar, ya tidak perlu dipaksakan. Anak-anak juga sebaiknya tidak terlalu lama bermain di luar ketika udara sedang dipenuhi asap. Dan satu lagi, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membakar sampah sembarangan, karena menjaga kualitas udara dimulai dari lingkungan kita sendiri.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda dan rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda Samarinda?
1: Samarinda masih terik cerah dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada walaupun cuma samar-samar.
0: Waduh,
1: Terasa tapi.
0: satu Kalimantan kayaknya kita ya.
1: Iya, kalau di sana sendiri seperti apa ini,
0: Wah,
1: Amin?
0: untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal, Ria Arda.
1: Wow, iya
0: Oke.
1: mudah-mudahan akan segera bisa diatasi rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, amin yang mengaminkan juga nih, Ria Arda.
1: Allahumma amin.
0: Allahumma amin.
1: Iya.
0: Baik, Ria Arda, ada informasi apa dari
1: Ya.
0: Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Ria Arda.
1: Terima kasih Aminuddin, pendengar staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun sekarangnya ringan. Nah, namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Nah, bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Bangkirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari, Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini, hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu Dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Saat itu akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur dan sekarang Lintas Banjir Nusantara. Saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di Kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya. Di Samarinda juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai aja kabut ini ya.
1: Amin ya, Amin, Allahumma Amin.
0: Baik, rekan Diti, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di Kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat, PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik, silahkan informasi Anda selengkapnya rekan Diti.
1: Terima kasih Amin, pendengar dan pemirsa. Kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zain menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP. Itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM10,5, dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini, di sini ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
4: Itu kategori apa kalau
2: 101 dia? Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya tuh udah kuning.
4: Kuning. Oh, berarti waspada.
2: Tidak sehat.
4: Oh, tidak sehat.
2: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Itu mungkin berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata. Namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, yang Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuman sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan, dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota Pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Rusna Niar. Halo, apa kabar Kak Niar?
1: Kabar baik Amiruddin. Wow. Banjarmasin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, wow. Lumayan.
0: Ini di Palangkaraya menipis kayaknya, kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Jalan, ya. Baik. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah rekan Niar, ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutlah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan. Di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%. Hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat dramatis.
3: Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
5: Tuh. Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau dibilang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkopimda ini kami ketua kumpak tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Sangkai Kambang atau Sangkai Duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai Kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai Kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta, tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatusu undus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-21 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam gema nuansa senja. Kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya sekitarnya akan jatuh di menit 30 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Sahad ayat 27-33 bersama Mak Rajul Wahyudi dan juga Yuniar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya, kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
4: Sama ki aku rambeng babar glas.
1: Aduh, remok.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap di

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 25 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini, di antaranya
2: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Pairit Naparin, akan melakukan operasi pasar di 10.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan pekerja akan tersedia bagi para calon pekerja mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Selengkapnya, Aga Cahya Bijaksana melaporkan.
2: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker-Trans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker-Trans Kalimantan Tengah, Pak Ridwan Jedi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak

0: Lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, Parit Wajdi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
1: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nanti ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Di sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
0: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
2: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing sudah diatur.
0: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, Puskesmas Bukit Hindu melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS sebagai upaya memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pelaksanaan BIAS tahap pertama pada Agustus 2026 digelar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Jihad Palangkaraya dengan sasaran siswa kelas 1 dan bagi siswi kelas 5 SD atau MI. Untuk siswa kelas 1 SD atau MI diberikan imunisasi mesles rubella sebagai perlindungan terhadap penyakit campak dan rubella. Sementara bagi siswi kelas 5 SD atau MI diberikan imunisasi human papillomavirus atau HPV dosis pertama sebagai langkah pencegahan dini terhadap kanker leher rahim. Petugas kesehatan Puskesmas Bukit Hindu, Sri Sunanti, berharap seluruh siswa yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal, di mana imunisasi MR dinilai penting, terutama bagi salah satu upaya pencegahan di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap kasus campak, sedangkan imunisasi HPV menjadi bagian dari penting dari perlindungan kesehatan jangka panjang bagi anak perempuan. Kegiatan BIAS juga dilakukan secara serentak di seluruh puskesmas di wilayah Kota Palangkaraya sesuai sasaran di masing-masing wilayah kerja. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan juga mengatakan pelaksanaan BIAS 2026 terus diperkuat agar cakupan imunisasi anak usia sekolah dapat berjalan optimal. Menurut Ridwan, koordinasi antara puskesmas, sekolah, dan orang tua menjadi bagian penting dalam pelaksanaan BIAS. Pendataan sasaran perlu dilakukan secara tepat disertai edukasi kepada pihak sekolah dan keluarga mengenai manfaat imunisasi. Pendengar, momentum HUT RI ke-81, Pemko Palangkaraya melakukan kegiatan operasi pasar sembako murah sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai titik di beberapa wilayah Kota Palangkaraya. Hal ini dalam upaya mengendalikan inflasi pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Sabella Indahsari melaporkan.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Pairit Naparin, akan melakukan operasi pasar di 10 titik.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya dalam waktu dekat akan menggelar operasi pasar sembako murah sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Juga dalam rangka pengendalian inflasi pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di sekitar 10 titik secara serentak, baik kelurahan dan kecamatan, dengan waktu dan lokasi yang masih dalam tahap koordinasi. Kepala DPKU KMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan paket sembako yang disubsidi Pemko sebanyak 49.000 terdiri dari beras sebanyak 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Penyaluran paket ini nantinya dilakukan secara seremonial dan akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin. Samsul Rizal berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam pekan ini. Program sembako murah dilakukan menyusul kondisi harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Meski demikian, pemerintah Kota Palangkaraya memastikan ketersediaan stok bahan pokok di wilayah Palangkaraya masih dalam kondisi aman. Operasi pasar diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Nah, di 10 titik itu akan dilakukan operasi pasar, yaitu berupa beras 5 kilo, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilo akan ditebus oleh masyarakat, yaitu sebesar Rp75.000. Pemerintah Kota Palangkaraya mensubsidi sekitar Rp49.000 subsidi masyarakat Pemerintah Kota Palangkaraya, dan itu nantinya akan dibagikan serentak di 10 titik lokasi tersebut dengan di beberapa kelurahan dan beberapa kecamatan lokasinya. Misalnya kelurahan A itu bisa saja nanti bisa 3 lokasi, kelurahan B bisa juga 1 lokasi. Nah, total keseluruhan adalah 6.000 paket sembako.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Yusianto, mengatakan operasi pasar sembako murah dilakukan sebagai strategi dalam upaya menstabilkan harga pangan agar tidak terjadi inflasi. Kegiatan ini pun kerap dilakukan pemerintah kota di beberapa kelurahan yang ada di Palangkaraya.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya sesegera mungkin direncanakan akan dilakukan pangan murah, mengintervensi beberapa komoditi pangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan dan mensosialisasikan beras lokal seperti Mayang, Karang Dukuh, dan lain-lain yang harganya memang masih tinggi. Bahwasanya kita sore masih ada beras-beras lain, beras-beras mengganti, beras-beras substitusi yang harganya masih tidak mahal.
5: Untuk satu paket sembako diperkirakan bernilai Rp150.000. Masyarakat hanya perlu membayar Rp75.000. Selisih sekitar Rp75.000 tersebut disubsidi oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kegiatan ini masih dalam suasana rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan menjadi bentuk perhatian pemerintah Kota Palangkaraya terhadap kebutuhan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana di tengah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diajak untuk kembali meneladani sifat teladan Nabi Muhammad dalam menjaga lingkungan. Peringatan Maulid Nabi hari ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dari berbagai resiko bencana yang ada di Indonesia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Keselamatan orang lain juga menjadi tanggung jawab moral kita.
9: Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali belajar sifat-sifat teladan Nabi Muhammad dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sikap dan kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Akademisi Fuad UIN Palangkaraya, Ahmad Supriyadi, mengatakan penting bagi masyarakat untuk merenungkan keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Kekayaan alam sebagai pemberian Tuhan sudah semestinya dijaga dan tidak dirusak agar dapat memberikan manfaat yang adil bagi generasi berikutnya.
10: Nah, kalau kita melihat misalnya di area Masjid Nabawi, itu kan ada pohon ya. Pohon itu, satu pohon itu satu pipa, Mbak. Dialirkan, bayangkan untuk menghidupkan satu pohon di sana itu luar biasa. Kita di sini tinggal ditanam aja hidup gitu. Tapi kadang-kadang pohon itu kita tebang. Nah, itu di sana mereka berpikir bagaimana menanam pohon gitu kan. Jadi orang yang hidup di gurun itu mungkin lebih bersyukur dia terhadap alam dibandingkan kita yang tinggal di hutan ini merasa wah ini seenaknya kan, sungai dirusak, tercemar gitu kan. Ketika asap sudah menyerang baru kita minta kepada Tuhan, minta hujan. Gitu.
9: Lebih lanjut, salah satu pemuka agama di Palangkaraya, Ustadz Ahmad Hanafi mengatakan, pentingnya menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Jika alam dirusak, dampaknya dapat menimbulkan banyak kerugian, bahkan membahayakan nyawa masyarakat.
8: Apabila kita mengetahui bahwa api yang berpotensi meluas, ya, itu jangan dibiarkan ya. Apabila kita melihat tindakan pembakaran yang dapat membahayakan masyarakat, jangan dianggap itu sesuatu yang biasa ya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa keselamatan orang lain juga menjadi tanggung jawab moral kita.
9: Melalui momentum Maulid Nabi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang keteladanan Rasulullah, tetapi juga menerapkan dalam kepedulian terhadap lingkungan. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan bersama agar tetap aman, sehat, dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah, Wali Kota Palangkaraya Ferit Naparin meminta camat dan lurah untuk lebih aktif melakukan pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah muncul titik api baru di wilayah Kota Palangkaraya. Dan menurut Ferit Naparin, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan instansi teknis, tetapi ketika kebakaran sudah terjadi, seluruh unsur pemerintah daerah perlu mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk memperkuat langkah pencegahan. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Wali Kota Ferit Naparin juga menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun petugas pemadam kebakaran. Karena itu langkah pencegahan harus terus diperkuat melalui pengawasan dan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat. Pendengar, peraturan daerah yang mengatur kepramukaan segera diterbitkan tahun 2026 karena dinilai penting untuk membentuk karakter peserta didik. Adapun dalam poin perda, setiap tanggal 14 semua warga sekolah wajib menggunakan seragam pramuka. Edi Suroso melaporkan.
11: Dalam kepramukaan itu kita bagaimana menanamkan kepribadian yang baik, kepedulian.
12: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapem Perda DPRD Palangkaraya Kemal Nasiri melaksanakan finalisasi pembentukan peraturan daerah bersama dengan instansi terkait tentang kepramukaan. Finalisasi tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan regulasi untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan kegiatan kepramukaan di Palangkaraya. Kemal Nasiri mengatakan keberadaan perda kepramukaan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas dalam mendukung berbagai program dan kegiatan pramuka. Dengan adanya regulasi tersebut, pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, serta membentuk karakter peserta didik.
13: Yang punya perda tentang kepramukaan satu itu Kabupaten Seruyan. Ini Kota Palangkaraya untuk yang kedua, di Kalimantan Tengah. Nah, kita menyambut baik keseriusan pindah Kota Palangkaraya dengan mengajukan perda tentang kepramukaan. Yang mana dalam kepramukaan itu kita bagaimana menanamkan kepribadian yang baik, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, bagaimana pemuda itu bisa bertahan dalam situasi apapun. Artinya pemuda itu kalau di pramuka itu memang diajarkan bagaimana bisa survive dalam situasi apapun.
14: maka mereka tuh ada perkema, ada hacking, macam-macam kan kegiatan-kegiatan ke permukaan kan.
12: Salah satu poin yang diatur dalam rancangan perda tersebut adalah kewajiban menggunakan seragam pramuka setiap tanggal 14. Ketentuan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan semangat serta memperkuat keberadaan gerakan pramuka di tengah masyarakat. Selain itu, penggunaan seragam pramuka juga diharapkan dapat menanamkan nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan pembentukan karakter. Nilai-nilai tersebut dinilai penting khususnya dalam membangun generasi muda yang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Hatir Sattatariga menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan perda kepramukaan tersebut. Menurutnya, regulasi ini diperlukan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kepramukaan di Palangkaraya.
15: Manfaatnya kan artinya memberikan jaminan kepada teman-teman yang bergabung di pramuka, di sekolah dan lain-lain itu. Ya ada perhatian khusus pemerintah gitu, khususnya juga dalam pendanaan dan lain-lain. Artinya ini kan konsep pemerintah kota melihat bahwa kegiatan pramuka ini sangat positif gitu.
12: Ia menilai keberadaan perda juga akan memberikan kepastian dalam mendukung penganggaran berbagai program dan kegiatan pramuka. Dengan demikian kegiatan kepramukaan dapat memperoleh dukungan yang lebih terarah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Melalui pembentukan perda kepramukaan, DPRD Palangkaraya berharap gerakan pramuka dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembinaan karakter generasi muda. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam memajukan kegiatan kepramukaan di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.

Baik pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat petang ya. Udah berasa malam teman-teman, gelap ya. Nanti malam di pukul 20 nanti ya. Tapi masih petang bareng Dudin di petang yang luar biasa ini. Dan kita juga udah ngelewatin hari Selasa. Walaupun hari ini tanggal merah, sebagian orang masih ada yang bekerja dengan segala aktivitasnya, yang jualan atau yang mungkin operasional kayak Nudin juga. Selamat beraktivitas aja, selamat bekerja aja. Yang di luar jangan lupa pakai maskernya ya. Kabut masih ada walaupun tipis di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk pendengar yang lagi di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil. Dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Menikmati waktu petang Anda, masih ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Main 4-4 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa bahagia ya di hari ini. Besok juga kembali dengan aktivitas yang lebih semangat lagi ya. Dan kali ini pendengar, Nudin mau muterin satu buah lagu ya. Lagu ini bak pepatah ya. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Menurut pendengar gimana nih? Apa bangun cinta, apa jatuh cinta? Bisa, biasanya sih kalau Nudin bilangnya dua-duanya. Berawal dari jatuh cinta, lalu bangun cinta. Tapi menurut tiga komposer, lebih baik bangun cinta katanya. Kalau menurut pendengar gimana tuh?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW.

0: untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
2: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
1: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
4: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wagub.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
9: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak. Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Ya, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
0: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
2: Sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimones baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengahnya cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan, dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
22: Beberapa program kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
0: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya baik, Brigar. Demikian tadi kita sudah dengarkan bersama Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Namo Buddhaya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Saya juga menyapa pendengar kami yang ada di kota Palangkaraya itu sendiri dan ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, dan juga Brukcahu. Pendengar kembali hadir menemani Anda Mimbar Agama Buddha, program Pro 1 RRI Palangkaraya yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, sebuah ruang untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman dhamma, sekaligus mengajak kita bersama-sama merefleksikan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada malam hari ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu memahami citta dan cetasika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Supriyono SAG MPD. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam, Mas. Amin.
0: Gimana kabarnya, Pak?
2: Baik, baik sekali.
0: Wah, luar biasa. Iya. Dan tentu saja pendengar akan banyak hal menarik yang bisa kita pelajari, khususnya bagaimana memahami kondisi batin, pikiran, perasaan, serta faktor-faktor mental yang menyertainya sehingga kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Jadi, tetap bersama kami pendengar, siapkan hati dan pikiran Anda. Langsung saja kepada Bapak Supriyono SAG MPD untuk penyampaian tema kita di malam hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih Pak Amin. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, seperti sudah disampaikan rekan saya tadi bahwa pada malam hari ini Mimbar Agama Buddha akan membawakan tema tentang memahami cita dan cetasika dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, sebelum kita memulai mimbar ini, marilah kita bersama-sama merangamkan kedua tangan sangka beranjali mengagungkan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengatakan saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang bahagia, saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi pada pikiran kita? Nah, untuk membahas ini, nanti kita akan bahas tuntas mengenai cita atau batin, kemudian cetasika atau bentuk-bentuk batin. Jadi cita bisa di artikan sebagai kesadaran batin maupun pikiran. Nah, sebelum ke situ, saya akan menyampaikan bahwa ajaran citta dan cittasika ini hanya disampaikan oleh Buddha secara rinci itu di dalam sutta bagian ketiga, yaitu Abhidhamma Pitaka. Jadi saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita tahu bahwa kitab suci Tripitaka atau tiga kelompok tadi, tentu saja ada tiga. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka, berisi tentang peraturan-peraturan kebhikkhuan. Kemudian yang kedua disebut Sutta Pitaka, berisi tentang khotbah-khotbah dan kehidupan Sang Buddha. Nah, kemudian yang ketiga ini disebut Abhidhamma. Nah, Abhidhamma ini adalah ajaran yang menguraikan dhamma secara sistematis dan mendalam, terutama mengenai proses keadaan batin serta fenomena kehidupannya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Abhidhamma ini membahas tentang empat hal. Yang pertama disebut citta, yaitu kesadaran atau keadaan batin. Kemudian yang kedua adalah cittasika. Nah, cittasika ini adalah faktor-faktor mental atau bentuk-bentuk batin yang menyertai citta, seperti perasaan, persepsi, perhatian, keserakahan, kebencian, keyakinan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagian kedua, yaitu rupa, materi atau fenomena jasmani. Kemudian yang terakhir adalah nibbana, yaitu keadaan yang tidak berkondisi. Dan inilah yang menjadi tujuan akhir dari praktek-praktek Buddhis. Jadi segala yang kita lakukan, moral, sila, segala macam yang kita lakukan, samadhi, panya, itu punya tujuan, yaitu nibbana tadi. Nibbana ini adalah bagian keempat dari Abhidhamma. Di situ diajarkan oleh Buddha secara mendalam. Kemudian, kalau kita mendengar tentang citta, tentu tidak asing bagi umat Buddha. Tetapi apakah kita selalu menyadarinya? Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, apa sebenarnya yang disebut pikiran atau citta tadi, atau kesadaran? Mengapa beberapa menit yang lalu kita bahagia, tetapi setelah mendengar satu perkataan dari seseorang misalnya, kita kemudian menjadi marah ketika perkataannya tidak kita senangi? Mengapa ketika melihat sesuatu yang kita sukai, muncul keinginan untuk memilikinya? Mengapa ketika seseorang memuji kita, hati menjadi senang, tetapi ketika orang yang sama mengkritik kita, hati kita menjadi panas? Disinilah Abhidhamma memberikan sebuah cara yang sangat mendalam dalam menganalisis proses batin ini. Di dalam Abhidhamma kita mengenal istilah tentang citta, yaitu kesadaran tadi atau batin yang mengetahui objek. Kemudian cittasika ini faktor-faktor mentalnya, bentuk-bentuk batin yang muncul bersama citta dan memberikan kualitas tertentu dalam pengalaman batin. Jadi daripada mengatakan saya marah, kita belajar mengamati. Saat ini muncul citta yang disertai dengan kebencian daripada mengatakan saya orang baik. Kita belajar untuk melihat saat ini muncul kusala cita atau pikiran yang baik atau kesadaran yang baik yang disertai dengan faktor-faktor mental yang baik. Perubahan cara melihat ini sangatlah penting. Karena Dhamma mengajarkan kita bukan sekedar mengenal dunia luar, tetapi mengenal apa yang sedang terjadi di dalam batin kita. Jadi kita lebih ke dalam, mengamati ke dalam, memperhatikan ke dalam. Secara sederhana, cita ini dapat dipahami sebagai kesadaran yang mengetahui suatu objek. Dalam Abhidhamma, cita ini bukanlah jiwa atau roh yang kekal. Cita muncul mengetahui objek sesuai kondisinya. Kemudian dia akan lenyap. Kemudian muncul cita berikutnya. Begitu seterusnya. Karena itu, pengalaman yang kita sebut pikiran saya sebenarnya merupakan proses yang sangat dinamis. Terus berubah, terus bergerak. Contoh sederhana misalnya. Kita sedang duduk. Kemudian terdengar suara seseorang. Ada proses mengetahui suara pada saat itu. Kemudian kita mengenali, oh ini suara si A, ini suara si B. Kemudian muncul perasaan. Kemudian mungkin muncul suka atau tidak suka dengan apa yang diucapkan. Kemudian muncul pikiran, kenapa dia bicara seperti itu. Kemudian muncul kemarahan ketika dia mengatakan yang tidak kita sukai. Jika tidak disadari, maka proses ini akan terus berkembang. Padahal semuanya bermula dari proses batin yang sangat singkat. Bahkan akan muncul bumbu-bumbu yang lain. Ah, orang ini setiap ketemu saya, suaranya, perkataannya selalu menyakitkan saya dan sebagainya. Timbul peristiwa-peristiwa masa lalu yang kita pikirkan. Maka yang terjadi akan menjadi kemarahan yang meledak. Padahal hanya dari satu momen perkataan yang mungkin sangat singkat. Di dalam Dhammapada 33 Buddha bersabda, Pandanang capalang citang, durakang duni warayang, ujung karoti medawi usu karowa tejanang. Yang artinya bahwa pikiran itu bergerak, tidak tetap, sulit untuk dijaga, sulit dikendalikan. Orang bijaksana meluruskannya seperti pembuat anak panah meluruskan anak panah. Dhammapada menggambarkan cita sebagai sesuatu yang cepat berubah dan sulit sekali untuk dikendalikan. Ia sangat lincah dalam berpindah-pindah, bagaikan seekor monyet yang pindah dari dan satu ke dan yang lain. Begitulah pikiran. Hari ini kita berpikir A, mungkin detik selanjutnya kita berpikir B, detik selanjutnya akan berpikir yang lain, lain-lain dan seterusnya. Tentu diperlukan kesadaran yang mendalam untuk bisa menyadarinya. Kita kadang hari ini mungkin pagi bahagia, siang nanti kecewa, sore mungkin marah, malam mungkin menyesal. Begitulah batin berubah-berubah. Keadaan pagi, siang, sore, dan malam tidak sama. Itulah pikiran kita. Tetapi apakah kita pernah menyadarinya? Kita hanya menyalahkan pihak luar. Kita melihatnya dari luar. Tanpa kita pernah melihatnya ke dalam. Inilah cita dan cita-sika. Bekerja bersama yang selalu ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Cita ini bukan aku. Ini bagian yang sangat penting. Ketika kita berkata, saya marah. Kita cenderung menganggap, aku adalah kemarahan. Padahal, menurut pendekatan Abhidhamma, kemarahan adalah kondisi mental yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu. Ia muncul, ia bertahan. Sesaat kemudian akan lenyap. Kemudian bisa muncul lagi jika kondisi mendukungnya ada. Karena itu kita dapat belajar mengubah kalimat. Aku sedang marah menjadi ada kemarahan yang sedang muncul di dalam batin. Nah, ini yang harus kita sadari. Perubahan kalimat ini tampak sederhana, tetapi memiliki makna dhamma yang mendalam. Kita mulai melihat bahwa kemarahan bukan aku. Kesedihan bukan aku. Keserakahan bukan aku. Ketakutan juga bukan aku. Itu semua adalah kondisi batin. Kondisi batin yang muncul karena sebab dan kondisi. Sehingga menimbulkan akibat. Inilah salah satu pintu untuk memahami anatta atau tanpa aku. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kalau cita adalah kesadaran yang mengetahui objek, lalu apa itu cita-sika? Cita-sika adalah faktor-faktor mental yang muncul bersama cita dan ikut mewarnai pengalaman batin. Dengan bahasa sederhana, cita mengetahui. Cita-sika memberikan kualitas pada pengalaman tersebut. Contohnya misalnya, kita melihat makanan yang sangat kita sukai. Ada kesadaran terhadap objek itu, yaitu makanan. Kemudian akan muncul perasaan. Perasaannya senang, karena yang kita lihat adalah yang kita sukai. Maka perasaan yang muncul adalah senang. Kemudian kita mempersepsi, waduh makanan ini. Punya persepsi, makanan itu rasanya seperti ini. Entah manis, entah gurih. Yang jelas yang dia sukai atau yang kita sukai. Kemudian muncul perhatian. Memperhatikan makanan itu. Setelah memperhatikan itu, maka timbullah keinginan. Keinginan untuk makan makanan itu atau menikmati makanan itu. Nah, kalau sudah merasa nikmat, enak, maka bisa juga menimbulkan kemelekatan. Kalau makan tidak ada ini, saya tidak bisa makan, dan sebagainya. Itulah muncul kemelekatan. Jadi cita dan cita-sika bekerja bersama dalam proses pengalaman. Analogi sederhana misalnya begini. Bayangkan cita seperti sebuah kendaraan. Sedangkan cita-cita seperti penumpang dan karakter yang menyertainya. Atau lebih sederhananya, cita adalah kesadaran yang mengetahui. Oh, ini makanan kesukaan saya. Oh, ini perkataan yang menyakitkan saya. Oh, ini pujian yang menyanjung saya, yang menyenangkan hati saya, dan sebagainya. Itulah objek. Kemudian cita-cita adalah faktor-faktor mentalnya. Faktor mental yang menyertai dan menentukan kualitas pengalaman tersebut. Ketika melihat objek atau mendengar atau dari berbagai indera atau pintu, bisa dari mata, penciuman, perasa, ataupun pendengaran. Kalau pendengaran misalnya mendengarkan musik yang enak yang kita sukai, maka akan timbul kesukaan. Prosesnya sama. Ada perasaan, persepsi, perhatian, keinginan, dan kemelekatan. Tetapi ketika kita mendengar suara yang tidak kita sukai, juga sama. Dia akan menimbulkan dosa atau kebencian. Maka proses inilah yang menentukan bentuk-bentuk batin ini yang akan menentukan ketika kita tidak menyadarinya, maka tentu akan berbahaya. Nah, kalau kita melihat cita-cita yang baik dan tidak baik, dalam Dhammapada atau dalam Abhidhamma khususnya, terdapat banyak cita-cita dengan fungsi yang berbeda. Untuk kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai dengan tiga akar yang sangat penting. Yang pertama adalah lubha atau keserakahan atau kemelekatan. Misalnya, saya harus memiliki ini. Saya tidak boleh kehilangan ini. Saya ingin lebih banyak lagi. Bukan hanya uang. Lobha bisa muncul terhadap pujian. Saya ingin dipuji. Saya melakukan ini ingin mendapatkan pujian. Kemudian jabatan. Ingin mendapatkan perhatian. Pasangan. Popularitas. Kenyamanan. Bahkan pandangan kita sendiri. Itulah semua adalah keserakahan. Keserakahan ini ada yang kasar, ada yang halus. Sehingga kita ketika ada lubha yang halus, kita tidak pernah menyadarinya. Bahwa ketika kita melaksanakan atau melakukan dana paramita, melakukan pemberian kepada orang, kita ingin pemberian kita ini diketahui oleh orang lain. Ingin mendapatkan pujian. Itu bagian dari lobha yang tidak kita sadari. Pemberiannya baik, tetapi bentuk-bentuk batin yang menyertainya atau cita-cita yang menyertainya itu tidak baik. Atau aku salah cita-cita. Kemudian yang kedua disebut dosa atau kebencian. Atau penolakan. Misalnya, saya tidak suka dia. Saya ingin dia pergi. Saya ingin membalas dia. Nah, dosa atau kebencian dapat muncul dalam bentuk yang kasar maupun juga halus. Tidak selalu berupa kemarahan besar. Kadang mungkin hanya kesal, jengkel, kecewa, tidak suka, ataupun enggan. Semua itu adalah bentuk dari kebencian yang harus kita sadari. Kemudian yang ketiga, disebut sebagai moha atau kebodohan batin. Moha adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagaimana adanya. Misalnya, kita mengetahui bahwa semua yang berkondisi akan berubah, tetapi kita tetap berpikir, ini akan selalu menjadi milikku. Kita tahu manusia akan meninggal, tetapi kita hidup seolah-olah kematian tidak akan datang. Kita tahu kemarahan membawa penderitaan, tetapi kita tetap memeliharanya. Inilah contoh bekerjanya moha. Kemarahan akan membakar dirinya sendiri sebelum membakar orang lain. Artinya, ketika kita marah, maka yang menjadi perhatian, menjadi korban yang pertama adalah diri kita sendiri. Tanpa kita menyadarinya, kita telah membakar diri kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, cita dan cita-sika dalam kemarahan, mari kita gunakan contoh yang nyata. Seorang berkata kepada kita, kamu sebenarnya tidak sehebat yang kamu pikirkan. Apa yang akan terjadi? Tahap pertama, telinga kita mendengar, menerima perkataan itu, suara itu. Tahap yang kedua, kesadaran mengetahui suara. Tahap yang ketiga, kita memahami maknanya. Tahap yang keempat, muncul perasaan tidak menyenangkan. Tahap yang ketiga, muncul penolakan atau kebencian atau dosa. Tahap yang ketujuh, kita mulai berpikir, dia memang selalu merendahkan saya. Kemudian muncul memori-memori yang lama, kejadian-kejadian yang lama kita terhadap dia. Kemudian kemarahan semakin besar. Padahal orang tersebut mungkin hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimatnya satu, tetapi pikiran kita membuat 100 cerita. Inilah pentingnya memahami cita dan cita-sika. Masalah kita seringkali bukan hanya pada objek, tetapi pada reaksi batin terhadap objek itu. Jadi reaksi dari cita-sika terhadap cita itu. Karena itu, cita-sika ini sangat menentukan. Selanjutnya, saudara sedama yang berbahagia, hubungan dengan satipatthana. Nah, yang menarik, Guru Buddha sudah memberikan latihan untuk mengenali kondisi batin, yaitu di dalam Satipatthana Sutta. Buddha mengajarkan agar seseorang mengetahui pikiran yang disertai nafsu sebagai pikiran yang disertai nafsu. Pikiran yang bebas dari nafsu juga sebagai pikiran yang memang bebas dari nafsu. Pikiran yang disertai kebencian sebagai pikiran yang disertai kebencian. Pikiran yang bebas dari kebencian sebagai pikiran yang bebas dari kebencian. Pikiran yang disertai delusi sebagai pikiran yang disertai delusi. Dan pikiran yang bebas dari delusi sebagai pikiran yang bebas dari delusi. Jadi delusi ini adalah keyakinan yang salah, kepercayaan yang salah, kepercayaan yang membabi buta. Padahal sudah nyata-nyata bahwa ada teori yang memang sudah mengatakan bahwa itu salah. Tapi orang tetap percaya. Itulah delusi. Ini tentu luar biasa. Buddha tidak mengatakan, bencilah dirimu karena sedang marah. Tidak. Buddha mengatakan, ketahuilah pikiran yang marah sebagai pikiran yang marah. Artinya, kita belajar mengamati tanpa langsung mengidentifikasi diri dengan kondisi batin tersebut. Saudara sedama yang berbahagia, dari marah menjadi ada dosa cita. Ini salah satu praktek yang sangat berguna. Kita marah, jangan langsung berkata, "Aku."

0: yang bijaksana terhadap proses batin. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Dhammapada 35 mengatakan bahwa pikiran sulit dikendalikan dan bergerak cepat, tetapi pikiran yang terlatih akan membawa kebahagiaan. Maka jangan berharap, mari hari ini saya tidak boleh marah lagi. Ini justru bisa menjadi tekanan. Yang lebih realistis adalah hari ini kita sadar setengah jam, besok mungkin 30 menit, kemudian 10 menit, kemudian 1 menit, kemudian mungkin beberapa detik. Inilah perkembangan latihan. Bukan berarti kondisi tidak baik tidak pernah muncul. Tentu kita sebagai manusia selalu muncul dalam batin kita, pikiran kita, baik maupun yang tidak baik. Tetapi kita semakin cepat mengenalinya dan semakin sedikit memberinya makanan yang membuat dia meledak. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, tentu ini semua tidak mudah, perlu latihan, perlu praktek sehari-hari. Latihlah dengan sedikit demi sedikit. Ketika emosi kita muncul, jangan langsung berbicara. Hentikan, latih, kenali, kemudian reda. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mimbar hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Dari pembahasan hari ini kita dapat memahami, citta adalah kesadaran untuk mengerti objek. Citta tidak berdiri sebagai aku. Cittasika adalah faktor-faktor mentalnya. Dan kondisi batin dapat bersifat kusala maupun akusala, baik maupun tidak baik. Semua bergantung kepada kita. Semoga kita maju dalam dhamma. Saya akhiri sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Baik, mendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita sudah mendengarkan mimbar agama Buddha di malam hari ini. Dari pembahasan mengenai citta dan cittasika, kita diajak untuk semakin mengenali apa yang terjadi dalam batin kita. Karena dengan memahami pikiran dan kondisi mental yang muncul, kita lebih mampu mengendalikan diri, merespon berbagai keadaan dengan bijaksana, serta menumbuhkan sikap yang membawa kedamaian bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga apa yang kita dengarkan bersama tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menjadi bekal untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Supriyono SAG MPD yang telah berbagi pengetahuan dan pemahaman kepada kita di malam hari ini. Saatnya juga saya Aminuddin pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Buddha kita. Dan setelah ini akan rekan saya Mastur Adi Putra yang menemani Anda berdengar dalam Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah menebar kebaikan, menjaga pikiran, menjaga ucapan, dan menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas bersama keluarga Anda. Namo Buddhaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya akan kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik, benar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Ihsan.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Prakirawan malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Rabu 26 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari, saat sore hingga menjelang malam hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selain itu, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sebagian Barito Utara pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada Laman Dau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Dan kami menyapa rekan-rekan yang ada di Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini, Anda bisa mendengarkan juga siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan dalam Palangkaraya malam hari ini ya pendengar, akan kami hadirkan yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca untuk esok hari bersama Prakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya, lalu dilanjutkan dengan mini drama radio dan podcast Huma Ita. Jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu, dan kali ini melodi memori mancanegara ya, dengan lagu-lagu hits mancanegara tentunya dari luar negeri, dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini kami hadirkan mini drama radio Janji Pada Ibu. Seperti apa nih kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
5: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
4: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
5: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
4: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
5: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
4: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
5: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
4: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
5: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
4: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
5: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya, kan?
4: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
6: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
4: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
6: Theo di mana?
4: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
7: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
4: Terima kasih, Pak.
7: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
4: Ya benar, Pak.
7: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
4: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
7: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
4: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
7: Ibu kamu kenapa?
4: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
7: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
4: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
6: Saya kencing.
4: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
6: WC-nya di mana?
8: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
6: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
8: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup Ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu.
0: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar ya. Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu, ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya, kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: 95,9 MHz 11 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait operasi SAR dengan kondisi membahayakan manusia satu orang tenggelam di Sungai Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Satrio dengan jenis kelamin laki-laki berusia 10 tahun yang tenggelam di Sungai Takaras dalam kondisi MD. Sejauh 10 meter dari LKP, korban dievakuasi ke rumah korban diserahkan ke pihak keluarga. Dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di hutan, di jalan raya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Jangan sampai menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Berikut informasi yang disampaikan oleh Humas KPP Palangkaraya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan kami hadirkan podcast Humaita di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast Humaita, dan kali ini dengan tema aplikasi Jamstostek Mobile mempermudah layanan peserta. Bersama narasumber kita, Bapak Satrio Adi Sasongko, Kepala BPJSTK, dan akan dipandu oleh rekan Aminuddin. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingguna latai. Salam sahujud karena malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basenga kejubata. Arus, arus, arus. Salam jumpa pendengar dan pemirsa podcast Humaita dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang memandu podcast di hari ini. Seperti biasa, tagline podcast kita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya juga di episode kali ini kita akan sama-sama mengangkat topik tentang aplikasi Jamstostek Mobile mempermudah layanan peserta dan hadir sebagai solusi yang mungkin mempermudah peserta dalam mengakses berbagai layanan BPJS ketenagakerjaan secara praktis, cepat, dan juga efisien. Dimana kita sudah hadir di BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang ada narasumber kita. Kita sapa dulu, selamat datang atau selamat berjumpa ya Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko, Kepala BPJS Tenaga Kerja. Ini provinsi ya Pak ya?
3: Ya, kalau kita memang letaknya atau domisilinya ada di provinsi, tapi sebenarnya bukan berarti kita cabang di provinsi, bukan. Kalau kita di Kalteng sendiri itu ada 3 cabang sebenarnya. Cabang Palangkaraya, cabang Sampit, dan Pangkalan Bun. Tapi memang untuk Kalteng, Palangkaraya itu diamanahkan untuk menjadi koordinator untuk ketiga cabang tadi. Iya. Ya, yang 2 yang lainnya.
2: Nah, tadi kita sempat berbincang juga sama Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko yang biasa dipanggil Ongki katanya.
3: Iya, betul. panggilan kecil itu, bukan bikin-bikin, Mas.
2: Tapi apa ya? panggilan menentukan keren dan kualitas Pak.
3: Oke, okay, ya.
2: Adalah suatu doa begitu, amin ya.
3: Orang lama, orang senior pasti kenalnya Wongki Alexander ya gitu. Kalau anak sekarang nggak tahu deh, ada yang kenal aku nggak?
2: Saya juga Alexander. Kenal tuh Pak,
3: nah, kan?
2: Alexander.
3: Nah kalau penonton pemirsa yang senior yang menonton pasti tahu tuh Wongki Alexander siapa.
2: Waduh, mantap Pak. Katanya juga Bapak baru 4 bulan ya Pak ya?
3: Ya ini masuk ke bulan keempat di Palangkaraya.
2: Kalimantan Tengah, welcome ya Pak. Betul. Ya, di kota cantik kita.
3: Ya Alhamdulillah Mas.
2: Udah makan panggangan apa aja Pak?
3: Hampir semua yang bakar, bakar kering, bakar santan ya. Ada apa lagi tuh? Wadipatin. Nah, ada wadipatin tuh juga sudah sedang icipin.
2: Sekarang yang viral Pak wadipatin. Ini apa? Lemaknya itu.
3: Nah, itu belum tuh. Nah,
2: itu
3: belum.
2: Lagi viral tuh.
3: Baru yang kering-keringnya aja.
2: Iya. Dan dia tuh wadi tapi bagian lemak perutnya aja Pak.
3: Nah, belum.
2: Nah, oh.
3: Belum,
2: ya. Tapi jangan banyak-banyak ya Pak ya.
3: Oh gitu ya,
2: tekanan darah tinggi Pak.
3: Oh iya. Dia karena ini kan garamnya itu.
2: Betul,
3: kan asinnya.
2: Betul. Ya, okay. Nah ini kan Bapak sudah 4 bulan di sini ya Pak ya. Pastinya mungkin bisa dibilang diutus ke Kalimantan Tengah ini
3: ya.
2: Bukan sekedar hadir doang begitu. Bukan sekedar datang aja
3: ya,
2: dan pastinya membawa program begitu ya. Membawa namanya kinerja untuk kebaikan kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satunya tadi sempat ngobrol di awal tadi kita Pak ya, terkait tentang aplikasi Jam Sostek Mobile.
3: Betul.
2: Dan sama-sama kita juga yaitu aplikasi Jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta. Nah, bisa dibilang JMO ya kan?
3: Ya,
2: Jam Sostek Mobile.
3: Jam Sostek Mobile.
2: Apa sih sebenarnya Pak Jam Sostek Mobile ini Pak?
3: Ya, kalau kita bicara perkembangan teknologi sekarang ini gitu kan. Apa sih yang enggak bisa kita lakukan dan peroleh
2: betul.
3: Lewat handphone gitu betul, kan. Betul. Kita mau pergi kemanapun bisa, pesan transportasi via HP, kita pengen makan apa dari HP, kita pengen beli sesuatu, ngendon aja di rumah enggak usah kemana-mana, itu bisa gitu. Nah, terus pertanyaannya, lalu gimana dengan perlindungan kerja gitu? Nah untuk itulah BPJS Tenaga Kerjaan mengembangkan dan memiliki aplikasi super app bahkan yang namanya Jam Sostek Mobile atau sering kita sebut dengan JMO. Yeah. Tujuannya tidak lain ya untuk mempermudah siapapun masyarakat pekerja untuk mengakses, memantau, melihat, ngecek juga, atau bahkan sampai dengan klaim. Semua yang berhubungan dengan perlindungan kerja yang dia miliki gitu. Bahkan bukan untuk tenaga kerjanya saja, bahkan untuk keluarganya juga ketika tenaga kerja itu mengalami risiko. Misalkan kecelakaan kerja meninggal dunia, atau memang meninggal dunia alami gitu, meninggal sakit gitu.
2: Betul.
3: Bahkan sampai ke keluarganya begitu.
2: Oke, apa yang membedakan JMO ini dengan jaminan atau Jam Sostek yang lainnya terkait mungkin yang biasa lah gitu atau tidak secara digital begitu, apa yang membedakan dari situ?
3: Sebenarnya ketika kita bicara digitalisasi betul. Gitu ya, itu kan bukan hanya sekedar memindahkan dari proses yang tadinya manual menjadi digital, yang tadinya harus tatap muka langsung menjadi bisa virtual. Betul. Nggak hanya seperti itu, nggak hanya semata untuk itu gitu ya. Ada hal-hal lain yang saya bisa menganalogikan kayak perlindungan itu kan kayak kita punya payung gitu ya.
2: Iya.
3: Nah, saya bisa menganalogikan Mas Amin pergi sama saya berdua hujan-hujan tapi payungnya cuma satu gitu ya. Nah, yang megang payung tuh saya. Kita berjalan menembus hutan, yang megang payung tuh saya. Mas Amin mungkin apa yang dirasakan? Mungkin enggak nyaman karena payungnya mungkin terlalu ke kiri, terlalu ke kanan gitu ya atau terlalu miring gitu. Ada perlindungan sih, tapi sepenuhnya enggak di kendali Mas Amin. Ada perlindungan tapi tidak sepenuhnya dalam kontrol Mas Amin gitu. Nah, dalam hal BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Jam Sostek, kita bekerja misalnya di perusahaan, memang kita dilindungi dengan BPJS Jam Sostek. Tapi kendali itu sepenuhnya ada di perusahaan. Nah, ketika kita punya Jam Sostek Mobile atau JMO, kita punya akses seakan-akan kita tuh punya layanan kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan versi mini di dalam sebuah super app.
2: Okay.
3: Gitu. Kita bisa secara real time melihat atau mengecek kepesertaan kita gitu, karena itu menjawab banyak pertanyaan. Dulu ketika sebelum ada jam sostek mobile, teman-teman pekerja itu banyak dan sering bertanya-tanya, ini saya kerja di sini didaftarkan jam sostek katanya, iya, gitu, tapi mana kartunya, mana kartu saya gitu ya, kalau saya diikutkan program JHT berapa saldo saya sekarang gitu. Terus banyak hal gitu, nanti saya dapat apa kalau kecelakaan, nanti saya mantaunya gimana, nanti kalau ada kendala gimana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini bisa dijawab dengan jam sostek mobile.
4: Aplikasi itu tadi ya Pak?
3: Betul, pekerja bisa ngecek berapa saldonya real time. Dia bisa, kalau dia ada klaim, klaim itu bisa dipantau prosesnya, mulai dari pendaftaran, diverifikasi, pembayaran, selesai, itu progresnya bisa dipantau. Artinya dia punya perlindungan, dan dengan secara visual bisa dilihat, dipantau, perlindungan itu sepenuhnya ada di dalam kendali setiap pekerja. Jadi bukan hanya memindahkan dari manual ke digital, tapi ada rasa aman, ada rasa tenang, dan ada transparansi di dalam perlindungan yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan melalui perusahaan.
2: Oke, nah ini gitu, cukup menarik ya pemirsa dan juga pendengar. Tapi saya juga bertanya-tanya, mungkin saya memposisikan diri sebagai masyarakat begitu ya Pak ya, bahwa ini apakah data kita terjamin apa ya namanya kerahasiaannya begitu, atau mungkin bisa dihack atau apa begitu di dalam aplikasi itu, ada kekhawatiran ya Pak ya, karena kita juga melihat banyak akses penipuan melalui akses ini segala macam seperti itu. Nah gimana untuk jaminan kerahasiaan data itu sendiri Pak?
3: Ya oke, okay. Nah, ini sekalian membahas, mulai masuk ya, mulai masuk ke jam sostek mobile dan bagaimana proses digitalisasi yang ada di BPJS Tenagakerjaan gitu. Jadi memang betul, tantangan layanan digital itu pasti ada di data,
2: betul,
3: gitu kan. Validasi data, ada di kerahasiaan data juga, betul, gitu kan. Apalagi sekarang undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah berlaku, dan itu penting menjadi concern manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga. Itu kenapa ketika setiap orang itu mulai tahu bahwa ada jam sostek mobile, ada aplikasi itu, kemudian mulai menginstal, sangat-sangat kami sarankan yang pertama kali adalah melakukan pengkinian data gitu. Kenapa? Kalau sebelum ada jam sostek mobile, pasti semua orang akan datang ke kantor cabang.
2: Betul.
3: Nah itu lebih mudah verifikasinya. Orangnya datang, dia membawa tanda pengenal, misalkan KTP, kartu BPJS Tenagakerjaan, dicek, valid, ya sudah, itu adalah orang yang sebenar-benarnya peserta itu. Tapi ketika digital, kita nggak bertemu langsung, gitu. Makanya kekhawatiran akan data itu misalkan dihack, atau proses dilakukan atau diajukan oleh bukan orang yang seharusnya, katakanlah calo, katakanlah seperti itu. Nah itu menjadi kekhawatiran yang harus, menjadi kekhawatiran yang harus kita antisipasi. Makanya saya ulang kembali, pertama kali ketika siapapun menginstal JMO, membuat akun, mengaktivasi, yang pertama kali harus dilakukan adalah pengkinian data. Nah, pengkinian data itu di dalamnya nanti ada proses perekaman biometrik untuk memastikan bahwa peserta adalah sebenar-benarnya peserta sebagaimana ID card-nya atau KTP-nya, NIK-nya gitu ya. Kemudian datanya yang ada di perusahaan maupun yang ada di BP Jam Sostek itu semuanya sama. Biometrik bukan berarti mempersulit peserta, tapi proses biometrik itu untuk mengamankan tadi, supaya tidak mudah dihack, gitu ya. Karena ketika hanya berhadapan dengan HP, dia seolah-olah menjadi tanda tangan digital dari orang itu. Berupa apa? Ya, face recognition. Nah, itu sering, salah satunya tuh.
2: Itu sering banget masyarakat malas ngisi, Pak.
3: Iya, betul.
2: Aduh, saya gak bisa ngisi ini, tolong dong diisiin, kayak gitu kan. Padahal seharusnya diri sendiri yang ngisi ya.
3: Iya, betul. Ya, jadi saya tekankan bukan untuk mempersulit peserta, tapi itu untuk mengamankan kita semua.
2: Oke. Nah, mungkin sebagian orang juga ya udah udah dapat nih JMO, udah udah ya yang penting saya terdata gitu loh bahasa yeah. itu yang penting saya terdata. Nah, ini ada enggak fitur yang mungkin jarang diketahui sama masyarakat nih, Pak? Okay. Bisa di-share ke kita atau ada bonus-bonus mungkin di fitur itu, Pak? Yeah. Gimana tuh, Pak? Yang penting ke kebaikan masyarakat.
3: Sebelum masuk ke situ, mungkin saya masuk ke fitur yang umum diketahui dulu oleh masyarakat, gitu ya. Jadi ada fitur-fitur utama yang katakanlah yang paling banyak diakses atau digunakan oleh peserta. Nah, nanti ada fitur-fitur yang sebenarnya kita sediakan, penting, tapi masyarakat pekerja itu sering terlewatkan. Ya, salah satu contohnya yang pengginian data tadi, karena mungkin, wah, lihat ngisinya kok banyak yang harus diisi, mungkin di skip dulu, bisa sih, tapi ketika terjadi risiko, dan itu belum selesai pengginian data, maka kita berpotensi mendapatkan kesulitan ketika harus mendapatkan pelayanan. Kenapa? Ya karena datanya belum valid dan seterusnya. Maka penggunaan data itu menjadi salah satu prioritas yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam gitu ya. Jadi kalau selama ini, sejauh ini dari pengalaman peserta yang menggunakan JMO, paling tidak ada 3 fitur utama yang paling sering diakses. Yang pertama itu cek saldo. Ini menjadi fitur favorit karena ya mulai sekarang, kalau zaman dulu mas, sebelum ada JMO, saldo itu di setiap bulan Desember di akhir tahun itu semua kantor cabang di BPJS Ketenagakerjaan mencetak kertasnya. Nah, bisa kebayangkan berapa ribu, puluh ribu, ratus ribu yang harus dicetak, karena yang dicetak bukan satu rekapan untuk satu perusahaan, tapi setiap satu lembar untuk satu orang. Nah, itu terbayang proses cetaknya butuh berapa kertas, kemudian harus diantar ke setiap perusahaan. Perusahaan oleh HRD-nya, dia punya kewajiban untuk memberikan lagi, membagikan ke pekerjanya. Dan itu belum tentu sampai ke pekerjanya. Itu kalau kita hitung nggak efektif lah, kalau dibandingkan dengan setelah ada JMO. Setelah ada JMO, cek saldo itu real time, tidak hanya di bulan Desember. Jadi perkembangan saldo itu kalau sebelum ada JMO hanya bisa dilihat di bulan Desember melalui namanya rincian saldo jaminan hari tua RSJHT. Nah, sekarang saldo JHT beserta pengembangannya setiap hari itu bisa diakses secara real time gitu. Kan kalau JHT itu satu dari 5 program BPJS Ketenagakerjaan yang dia sifatnya tabungan. Dia itu tabungan yang 2%-nya berasal dari gaji atau upah pekerja, 3,7%-nya itu dari perusahaan. Jadi total 5,7% setiap bulan itu ditabungkan di BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak memotong 1 rupiah pun, tidak ada biaya administrasi kayak bank, tapi justru dikembangkan. Itu kenapa di BPJS Ketenagakerjaan ada unit kerja khusus yang mengelola investasi BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah investasi dana jaminan hari tua tadi.
2: Okay.
3: Dan investasinya itu pengembangannya dikembalikan lagi ke peserta selalu di atas rata-rata deposito yang berlaku saat ini. Misalkan bunga deposito saat ini 6%, imbal hasil pengembangan untuk JHT pasti di atasnya. Gitu, bisa dipastikan pasti di atasnya. Jadi udah nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan, ya kan? Tapi justru dikembangkan. Nah, itu menjadi menarik untuk dilihat secara langsung di aplikasi JMO. Betul. Tidak harus setiap akhir tahun. Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Ketika JHT itu bisa diakses, kemarin bahkan sempat rame ketika ketika awal tahun ketika mulai gonjang-ganjing ekonomi gitu ya.
2: Betul.
3: Netizen itu bahkan ada yang ngetik dan rame itu. Satu-satunya mereka bilang gini ya, satu-satunya yang membuat kita tenang adalah melihat saldo JHT di JMO gitu, karena dia nggak pernah turun kan, nggak pernah turun, nggak pernah hilang, nggak bisa diambil kecuali sampai pekerja itu selesai bekerja, pensiun atau PHK gitu kan. Itu yang pertama, cek saldo. Kemudian fitur yang kedua yang sering dilihat itu kartu digital, gitu ya. Jadi kalau masih ada pemahaman bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib kartu fisik, nah sekarang tidak wajib lagi. Karena apa? Karena setelah ada JMO, kartu itu bisa berupa kartu digital yang bisa dilihat, diakses, atau juga di-download. Kalau teman-teman
2: menyetak sendiri,
3: sendiri, download aja, cetak, laminating sendiri itu bisa, disimpan di dompet sendiri itu bisa. Itu yang kedua, kartu digital. Dan yang ketiga, tracking klaim JHT melalui JMO. Ini yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita itu kan punya kecenderungan kalau tidak terinformasi, itu kalau anak-anak sekarang nyebutnya overthinking gitu ya. Kalau kita tidak terinformasi atas sesuatu, kita merasa cemas, merasa nanti gimana gitu. Nah salah satunya ketika pengajuan klaim JHT. Kalau zaman dulu klaim JHT diajukan, ya sudah nunggu aja tanpa ada informasi yang bisa kita akses. Tapi dengan JMO kita bisa cek tahapannya dari pendaftaran sampai verifikasi apakah sudah selesai belum, pembayaran apakah sudah selesai belum, itu kita bisa cek. Nah itu yang saya sebut tadi, kita punya kendali atas perlindungan kerja kita sendiri. Nah itu tiga yang paling tidak menjadi fitur yang paling banyak diakses.
2: Nah yang kelewat mungkin Pak, ya. Mungkin orang tidak tahu dari, mungkin tiga tadi udah pada tahu gitu ya Pak. Apalagi Bapak jelaskan juga lumayan detail terkait hal tersebut. Nah ada nggak fitur yang sering terlewat ya dari masyarakat terkait JMO ini?
3: Ya oke. Nah, berarti saya akan kembali ke yang menurut kami prioritas tapi sering terlewatkan, yang tadi disebut pengkinian data. Nah itu saya harus ulang ini, kenapa? Karena ini menjadi fitur penting yang ada di JMO dan akan menentukan ketika teman-teman pekerja nanti harus mendapatkan layanan atas haknya. Misalnya terjadi risiko, bisa kecelakaan kerja, bisa kematian, atau memang sudah sampai waktunya entah itu PHK atau pensiun. Nah, begitu sampai waktunya, karena kita sudah pengkinian data, nggak ada masalah, kita bisa mengajukan layanan kapan saja tanpa ada hambatan. Tapi ketika itu di skip dan sampai waktunya, nah kita sendiri tuh yang akan terhambat gitu, teman-teman pekerja sendiri yang akan terhambat. Jadi saya menyarankan untuk fitur yang sering terlewat ini, yang pertama, siapapun ya pemirsa yang melihat atau mendengar podcast ini yang punya akun sudah install, pastikan sudah melakukan pengkinian data. Itu kunci itu.
2: Oke. Itu yang paling sering kelewat ya.
3: Sering terlewat, betul.
2: Oke. Pak, kita sudah ngomong panjang lebar ya, Pak ya, terkait tentang JMO ini, aplikasi nginstall, terus kayak aplikasi apa fitur-fiturnya juga tadi Bapak jelaskan. Ya mungkin masyarakat akan bertanya-tanya nih, ya mungkin pemirsa dan pendengar juga akan bertanya-tanya, kenapa sih harus kita install aplikasi JMO ini? Kenapa kita nggak berkunjung aja langsung ke tenaga kerjaan gitu, biar melihat apa namanya administrasinya langsung begitu?
3: Ya oke, terima kasih. Ini berarti akan saya sambungkan lagi dengan, karena masih nyambung dengan fitur Jamsostek Mobile berikutnya. Nah, ini nyambung kenapa? Karena ada fitur yang ini berkaitan dengan proses layanan klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika pekerja mengalami risiko, apakah itu risiko kecelakaan kerja meninggal atau dia meninggal dunia biasa gitu ya, ahli warisnya itu berpeluang untuk mendapatkan manfaat tambahan berupa beasiswa. Jadi misalnya kita ini bagian yang cukup emosional. Kenapa? Karena ketika kita membayangkan satu keluarga, pencari nafkah utamanya meninggal dunia gitu ya. Kemudian di rumah itu tidak ada lagi, misalkan ibunya atau istrinya hanya ibu rumah tangga, siapa yang akan membayar sekolahnya? Siapa yang akan membayar nanti membiayai kehidupannya sehari-hari? Nah, BPJS Ketenagakerjaan hadir di situ sebagai bantalan atau sebagai bumper. Bukan hanya sekedar uang santunan kematiannya, tapi untuk kepesertaan yang memenuhi syarat, anak atau ahli warisnya itu bisa berhak mendapatkan beasiswa, gitu kan. Nah, beasiswa itu ini kaitannya lagi dengan pengkinian data, gitu kan. Kan kita harus memastikan yang menerima manfaat beasiswa itu benar-benar ahli warisnya, kan, Mas?
2: Iya, ya
3: kan?
2: Betul-betul.
3: Kan kalau kita bicara dalam konteks pembayaran, pembayaran apapun gitu kan, kan ada dua kesalahan pembayaran yang harus kita hindari. Dua level. Level pertama itu kita tidak membayarkan kepada seseorang yang seharusnya kita bayarkan.
2: Yeah.
3: Nah, itu level pertama masih oke. Okay. Kenapa? Bisa jadi ada data yang kurang lengkap, kita lengkapi maka masih akan bisa kita bayarkan. Nah, kesalahan bayar level 2 itu kita membayarkan kepada seseorang yang tidak seharusnya kita bayarkan. Nah, itu akan lebih sulit. Iya. Karena kita membayar ke orang yang seharusnya kita tidak bayar. Nagihnya pasti, mintanya kembali, pasti kita akan kesulitan.
2: Susah.
3: Kejadian-kejadian itu banyak dilakukan oleh calo tuh. Nah, kita nggak pengen itu terjadi. Makanya pengkinian data dilakukan juga oleh ahli warisnya. Dan untuk memastikan itu, JMO menjadi salah satu yang mempermudah prosesnya. Kita membayangkan, ahli waris itu jauh dari kantor cabang, apalagi betul, di Kalimantan Tengah. Misalkan di kabupaten, dia ada di pelosok gitu ya. Syukur-syukur dia masih punya akses terhadap digital, ada jaringan, dia punya HP, maka dia tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah penerima manfaat beasiswa yang masih eligible untuk menerima gitu. Jadi cukup lewat jam sostek mobile. Belum lagi ahli waris misalkan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu diterima oleh peserta kalau peserta misalkan kepala keluarganya, bapaknya. Kalau peserta itu meninggal dunia, maka jaminan pensiun itu nanti diteruskan ke istrinya. Gitu kan. Nah, istrinya ini bisa jadi sudah lansia, mobilitasnya dia kesulitan. Kalau harus datang ke kantor cabang untuk konfirmasi penerima manfaat, membutuhkan jarak, waktu, ya, biaya, ya. Maka jam sostek mobile lagi-lagi menjadi solusi supaya mempermudah ahli waris itu.
2: Oke, nah itu. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya, ya dari pendengar dan pemirsa atau mungkin juga pengguna dari JMO atau mungkin juga yang terdaftar di tenaga ketenagakerjaan ini ya. Nah, klaim JHT via PMO ini gimana nih? Apakah dipermudah begitu dengan adanya JMO?
3: Ya, betul.
2: Atau mungkin juga prosesnya seperti apa? Bisa dijelaskan ya kepada kita, Pak.
3: Ini juga menjawab tadi ya, apa yang membuat JMO itu menjadi penting dan memudahkan. Memudahkannya seperti apa? Ya, yeah. Kalau tadi kan konfirmasi untuk ahli waris gitu ya, untuk penerima jaminan pensiun dan beasiswa. Nah, yang paling banyak digunakan kemudahan dari JMO salah satunya adalah klaim JHT melalui JMO gitu. Jadi per Mei 2025 untuk setiap pekerja yang saldo JHT-nya itu maksimal 15 juta, artinya 15 juta ke bawah, itu mereka bisa mengajukan klaim JHT hanya melalui JMO. Gitu. Untuk saldo di atas 15 juta harus datang ke kantor cabang. Kenapa? Ya karena kami memang harus memastikan bahwa yang bersangkutan dengan uang yang sebegitu bernilainya di atas 15 juta itu adalah benar-benar penerima JHT yang sebenar-benarnya gitu ya. Tapi untuk pemilik saldo di bawah 15 juta bisa dengan mudah hanya menggunakan HP mengajukan klaim lewat JMO dan tinggal ditunggu prosesnya sampai dengan cair. Jadi kalau bicara prosesnya, pastikan sudah punya akun JMO dulu, sudah aktif pengkinian data, lalu kemudian cari menunya atau fiturnya di JMO, klaim JHT, kemudian tinggal diikuti prosesnya. Jadi setelah klaim JHT nanti akan ada verifikasi dari aplikasi. Kalau sudah eligible, sudah centang hijau, nah teman-teman tinggal lanjut tuh. Nanti tinggal ngisi beberapa data, kemudian submit, tinggal tunggu prosesnya nanti. Nah, prosesnya itu bisa di tracking. Nah, itu yang tadi kita diskusikan bahwa kontrol sepenuhnya ada di peserta gitu.
2: Oke, wah luar biasa ya Pak ya. Kita sudah ngupas ya mungkin 80-90% ya, tentang aplikasi JMO ini. Kita kayaknya kurang waktu Pak.
3: Iya, harus disambung lagi nih Mas Amin.
2: Nah ini Pak, mungkin satu lagi Pak dari saya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait aplikasi JMO ini?
3: Ya. Satu hal tentang JMO, dan ini sangat-sangat kami sarankan Mas Amin dan seluruh pemirsa yang menonton maupun yang mendengarkan podcast ini, ketika kita semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan teman-teman memastikan kemudahannya dengan menginstal JMO, artinya menggunakan JMO, pastikan yang pertama jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu waktu untuk pengkinian data. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena itu akan memudahkan ketika nantinya kita membutuhkan hak pelayanan atas perlindungan yang kita miliki di BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk peserta. Nah, untuk perusahaan, itu juga penting menyarankan seluruh pekerjanya untuk menginstal JMO di perangkat HP-nya. Kenapa? Ada hal yang menarik di sini. Ketika pekerja itu tahu bahwa dia dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, engagement dalam bekerjanya itu naik. Nah makanya perusahaan itu penting untuk memastikan seluruh pekerjanya itu menginstal JMO. Gitu, karena hubungannya nanti dengan produktivitas. Dan kalau kalimat terakhir dari saya, kami dari BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa kehadiran kami gitu ya tidak dibatasi hanya dengan kantor cabang secara fisik gitu. Okay. Ya. Tapi kami memberikan kemudahan kepada siapapun pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengakses dan dia tahu bisa mengendalikan dan mengontrol perlindungan ketenagakerjaan yang dia miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau bicara aplikasi, JMO bukan hanya aplikasi, tapi ada cerita di baliknya, ada peserta yang terlindungi dan ada keluarga dari peserta yang juga terlindungi. Itu Mas Amin.
2: Luar biasa, terima kasih Pak Satria Adi Sasongko ya, atau Bapak Ongki
3: ya,
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan, atas informasi, wawasan juga yang sangat berharga, insight-nya kami dapat dari podcast kita di hari ini ya. Ini the real rumah kita, suara kita untuk kita
3: ya, betul.
2: Dari kita untuk kita luar biasa sekali Pak. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa podcast Huma Itah, tadi ada Bapak bilang jangan tunggu lama-lama ya. Kayak lagu Pak ya. Kalau kita nyanyiin gak selesai.
3: Iya gak selesai ya. Satu album nanti.
2: Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
2: Dan juga Jam Sostek Mobile atau JMO ini memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan kapan saja dan di mana saja serta real time. Tagline garis bawah sekarang adalah jangan lupa update datanya.
3: Betul.
2: Nah, itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Dan pemirsa, jangan lupa juga untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Saya Aminuddin, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda ya, Melodi Memori Mancanegara.

0: Ya, 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara ya. Di hari Selasa malam nih. Ayo, lagunya sudah disiapin belum mancanegaranya? Baik, buat pendengar yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon ya di 0536-3221. Atau mungkin bisa di pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp nih di 0811-5203-123. Dan mungkin berbagi cerita sedikit ya, kalau hari ini Palangkaraya kembali gerah ya. Ya, walaupun gimana pun tadi sempat nih sore-sore siram-siram biar sejuk nih. Nah, oke. Baik, langsung saja ya. Kok mendengarkan Uta jadi bercerita nih. Oke. Ada dua pesan masuk sebelum kita mendapatkan satu telepon. Ini Bang Tony, bersabar dulu ya. Ada dua pesan masuk yang akan kita bacakan dulu nih. Yang pertama ada mantan idola nih. Selamat malam, Melodi Memori Mancanegara. Mau request lagu dari Linkin Park, judulnya judul apa ya? Judulnya Paper Cut. Oke, potongan kertas nih. Oke, dan di Palangkaraya juga sudah mulai terasa panasnya lagi ya. Kemarin sempat mendung katanya. Oke, sama ya, sependapat nih. Salam buat semuanya aja yang bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Sehat semuanya, jaga kondisi. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik, terima kasih banyak mantan idola. Terus pesannya kedua nih pendengar, ada dari Nur di Kecipir. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Wah, ini hari libur jalan-jalan katanya. Jalan-jalan tapi tidak kelewatan tadi pagi bersih-bersih halaman ceritanya. Oke, tadi sempat mancing juga nih ya mumpung libur. Mau request lagu dari judulnya apa nih? Dari VR Woman Buyiang Dazuang. Oke, disiapkan ya. Dazuang Woman Buyiang. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z yang bergabung di Melodi Memori Mancanegara hari ini. Tetap semangat, semangat, jaga kesehatan, jangan lupa masker kalau keluar. Tadi sore sempat tercium bau asap nih. Semoga semuanya baik-baik saja dan aman. Semangat buat semua petugas yang di lapangan. Oke, terima kasih Bang Nur yang sudah bergabung ya. Kita langsung ke Bang Tony nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara, Bang Tony.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: Melodi Memori Mancanegara.
0: Gimana kabarnya Bang Tony malam hari ini?
1: Sehat ya.
0: Sehat ya.
1: Cuaca cerah sih.
0: Iya, cuaca cerah. Kembali sedikit gerah ya. Kayaknya waktu kemarin di akhir pekan sejuk-sejuk itu mendung. Sekarang terik lagi. Ya,
1: di sini agak mendung.
0: Tuh, tadi agak mendung ya?
1: Sepoi-sepoi.
0: Wah.
1: Asapnya agak kurang ya.
0: Iya, kalau asapnya memang sudah berkurang.
1: Iya. Udara cerah ini.
0: Iya, kayaknya Uta pindah geser sedikit ke setaji mungkin ya biar dapat angin. Boleh. Bisa tetangga enggak?
1: Lebih lebih adem lagi kata. Ada Bang Karim di sana.
0: Waduh, mantap. Mungkin di tempatnya Bang Tony sebelahnya ada tanah kosong.
1: Ada.
0: Waduh, nanti beneran dibangunin kos-kosan nih buat Uta.
1: Di depan rumahnya aja gitu, aduh enak aja Bang
0: Tony. Iya, nanti enak nih ya, nanti kita sambil ngopi-ngopi gitu ya Bang Tony.
1: Boleh, main-main Bang Tony.
0: Siap, oke. Bang Tony, mancanegaranya malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
1: I My G ya deh.
0: Dari?
1: Dari John Lennon.
0: John Lennon. Imagine ini ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
1: Salam dulu ya. Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Aga juga salam sehat. Mm-hmm. Bung Karim di Sebangau ya. Mm-hmm. Dan sehat selalu di sana. Pak Umay di samping, Ian Selayir, Bung Jepri, Bung Riwin juga di samping. Terus Mbak Weni, okay. Mbak Lili di kilometer 9. Bisa sama putar kayak kriwet ya. Salam sehat. Yang lain kita rangkul aja Bung Uta. Okay, Neparo lukanya, Pak Neparo. Ya, Pak Bang Freddy juga di Merauke ya. Terus semua aja Bang Uta.
0: Siap.
1: Kita sama tugas, semangat terus.
0: Semangat.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, Bang Tony juga ya.
1: Semoga jadinya tetap lancar ini. Terima kasih, selamat
0: Amin.
1: malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Tony. Iya, kapan-kapan main nih ya ke Bang Tony. Kira-kira nanti apa bawain ronde ya, kita ngeronde bareng. Baik mendengar. Sambil menunggu Mama Inesri ya. Ini ada Bang Lanius, abang ganteng yang sudah masuk nih dari Sambas, kita dengarkan gimana nih kabarnya. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
2: Selamat malam. Semangat malam Melody Memory, bangsa yang paling ganteng sedunia.
0: Wih, tak kalah ganteng dari Bang Lanius. Gimana nih, Abang? Gimana
2: gitu? Gimana nih? Informasi soal ini kabut asap di Palangkaraya.
0: Baik, tentang kabut asap di Palangkaraya, untuk hari ini sudah mulai berkurang nih untuk kabut asapnya, puji Tuhan. Dan cuaca beberapa wilayah kemarin sempat diguyur hujan ya, walaupun di Palangkaraya pusatnya sendiri tidak ada tanda-tanda hujan. Cuman
2: tapi hujan apakah itu hujan buatan atau memang hujan asli? Karena ada dua faktor sih, kata yang ada yang bilang hujan buatan katanya, ada juga katanya.
0: Nah, itu
2: sekedar untuk sekedar untuk ngabut-kabut asap itu katanya matikan. Apakah itu memang, tapi ada enggak informasi hal itu, ada enggak? Kira-kira kalau enggak ada berarti berarti asli kan, dari alami gitu kan.
0: Iya, untuk beberapa tempat memang hujan alami dan beberapa memang ditebar bibit-bibit hujan. Bibit-bibit hujan enggak tuh. Oke.
2: Gitu. Kalau di sini ya, kalau di Subah nih
0: gimana nih?
2: Kalau di Kota Sambas itu kemarin sempat hujan, begitu kemarin tuh.
0: Wah, puji Tuhan.
2: Sempat hujan itu alami, hujan alami. Karena ada sebagian di daerah itu berbatasan Malaysia tuh, di mana namanya itu Temajuk itu sama daerah Temajuk lah ya, berbatasan Malaysia itu ada kebakaran juga kemarin tuh terjadi begitu.
0: Berarti di situ sempat itu, ada kebakaran ya?
2: Ya, okay. Dan itu sempat ditangani juga sih, dan sempat itu hujan juga begitu. Tadi pagi kita mendengar informasi di Kota Sambasnya malah hujan lebat, kabut asapnya berkurang, malah di Subah ini yang enggak, belum hujan begitu.
0: Belum hujannya malah ya.
2: Itulah hujan lokal gitu, Bah.
0: Nah, kalau kabut asapnya sendiri kalau di sana gimana? Apakah masih tetap atau menipis sudah?
2: Kalau di tempat saya ini ya, di Subah ini masih belum menipis sih, belum berkurang, karena hujan itu belum, hujannya masih belum ada begitu. Tapi kalau di Kota Sambasnya katanya sudah berkurang katanya.
0: Sudah mulai berkurang itu. Ya. Semoga semuanya cepat membaik ya Bang Lanius ya.
2: Iya. Cuma kan informasi ini kan memang kalau kebakaran ini kan ada, kalau menurut saya, pandangan saya sih, sebenarnya pandangan saya sendiri itu mungkin yang kebakaran itu atau yang disengaja atau tidak sengaja, kami itu dugaan saya gitu kan. Tapi tidak semata-mata, jangan menuduh kalau itu sawit bernama itu, tidak mungkin begitu, tidak semua. Jangan menuduh yang bernama sawit begitu, jangan sampai menuduh hal itu gitu. Ada yang menuduh hal seperti itu katanya. Karena pembakaran sawit itu menanam sawit katanya. Tapi kita belum tahu juga, belum tahu informasi yang benar atau tidaknya kan. Begitu. Jadi harus informasi itu betul-betul lah gitu, jangan sampai termakan hoax-hoax gitu kan.
0: Gitu. Ya apapun itu, sekarang lebih baik fokus ke penanganan menghentikan kebakaran ini ya, dan buat.
2: Dan juga gini Bung, dan juga gini juga, soalnya gini juga, di sini itu kan juga berladang, otomatis itu di pembakaran juga, tapi pembakaran bukan kayak itu, karena itu dibatasin pembakaran itu, bukan berarti tetap dijaga, ada airnya juga, kami di sini seperti itu, supaya tidak merambat begitu.
0: Iya,
2: nah, jadi memang kalau pembakaran kan untuk makanan apa, buat menanam padi gitu kan, tanpa pembakaran, tanpa menanam padi, tanpa dibakar itu susah, kita menanam itu susah, harus dibakar dulu begitu, ini yang berladang gitu.
0: Iya, benar sekali. Oke lah, kalau begitu. Mau lagu apa nih Bang Lanius?
2: Nanti lagunya saya kirim link ya,
0: Bu
2: ya.
0: Oke, itu lebih aman.
2: Karena saya belum persiapan lagu tadi.
0: Oke, siap, ditunggu ya. Salamnya nih buat siapa?
2: Salamnya kita rangkul aja lah, salam kompak aja lah ya, Bung ya. Yuk, terima kasih.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Malam, maaf kelamaan nih ngomong nih. Kasih maaf ya.
0: Aman. Karena
2: tadi membahas tentang itu, jadi kelamaan. Sebenarnya yang cocok nih, Halo RRI yang cocok ini sebenarnya.
0: Di mana saja cocok.
2: Ya, karena kalau sebenarnya menurut saya, kalau acara ini kan nggak boleh kita campur ada yang itu. Ini kan khusus apa, Melody Memory. Kalau khususnya untuk komentar itu emang untuk Halo RRI pas itu. Opini Anda pagi lah cocok ya, sebenarnya.
0: Kalau itu durasi panjang boleh sekali. Kalau ini kan kita bersuara nih, mau tahu kabar.
2: Tapi tidak apa-apa lah, ya singkat
0: Oke,
2: aja. Yuk,
0: siap
2: selamat malam.
0: Abang. Selamat malam. Terima kasih Bang Lanius. Ya, dimanapun mau menyampaikan opini itu boleh ya. Apalagi walaupun ini tidak terlalu panjang juga ya, karena semuanya juga saling berbagi, akhirnya tahu kabar. Apalagi ini di saat-saat didengarkan semua orang ya. Jadi kita bisa bercerita. Jadi tahu nih ada kondisi apa nih di daerah masing-masing seperti itu. Baik, langsung ya. Ada juga nih, ada Mama Inesri yang sudah mengirimkan pesannya ya. Selamat malam Melodi Memori lagu Manca Negara Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya ingin request lagu Bang Uta. Silakan Mama, ditunggu nih ya. Udah dikirimkan. Kirim salamnya untuk semua sahabat pecinta lagu-lagu mancanegara dimanapun saja mereka berada, dari Sabang sampai Merauke atau dari A sampai Z ya. Nah, untuk Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Lagunya Les Samu Samu featuring Prilly Priscilla. Oke, sudah disiapkan ya. Terima kasih sudah dikirim linknya nih. Jadi mempermudah juga ya. Baik, ada Mbak Sasa ya. Sebelum kita putarkan lagunya semua yang sudah request, yang lain nanti ditunggu ya. Ini setelah Mbak Sasa kan kita putarkan lagu dulu, sambil disiapkan nih ya lagu apa yang mau di request. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara, Mbak Sasa.
3: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, Mbak Sasa gimana kabarnya malam hari ini?
3: Rupanya baik, puji Tuhan.
0: Gimana nih hari ini?
3: Itu asapnya kurang sedikit, kurang-kurang. Ada panasnya.
0: Ada panas. Asapnya ada panas-panasnya. Untung nggak ada dagingnya. Kalau daging bisa makan sate kita.
3: Iya. Daging apa itu?
0: Apanya?
3: Tapi debunya masih itu debunya.
0: Iya, tadi akhirnya saya juga bersih-bersih halaman karena debunya sangat menumpuk. Kalau di tempat Mbak Sasa gimana tuh?
3: Ya, sama juga, ngiram-ngiram ya, tanaman tuh kering, lombok mati.
0: Ya, tapi kayak tomat-tomat cabai gimana, aman?
3: Nggak bisa hidup, baru-baru hidup aja udah mati, kering padahal disiram itu.
0: Tapi kayaknya memang terlalu panas ya?
3: Iya, kayaknya panas. Jangan... Biasa-biasa kan jambu, segala itu aja sawo hidup. Belimbing belum berbuah. Kalau lombok itu kan kayak kadang rawan disiram gitu sih.
0: Iya, memang kalau lombok ini waduh intens kita harus merawatnya.
3: Dari apa kecil kita angkat harus dipisah gitu.
0: Iya. Iya benar. Emang hari
3: harus
0: ini
3: sabar.
0: Hari ini masak apa nih Mbak Sasa?
3: Hari ini masak sup ayam aja.
0: Wah, segarnya. Apa nih pasangannya? Pasangannya tadi sama apa nih sopnya?
3: Itu aja sama kerupuk sama sambal.
0: Ini mantapnya. Jangan-jangan ini kerupuknya kemarin habis dipakai lomba makan kerupuk nih.
3: Ya, ini kerupuk nasi.
0: Oh, yehe. Bikin sendiri kah?
3: Enggak, beli.
0: Oh, aku kira bikin sendiri. Berarti ada kan yang bikin sendiri, itu ahli.
3: Enggak bisa, aku bikin kerupuk enggak jadi.
0: Belum.
3: Online kita.
0: Oh iya. Benar. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu Mancanegara dari siapa? Ini enggak ada Justin Bieber kok. Biasanya kalau mau request.
3: Lagunya Kuku Kuro Tomo aja.
0: Oke, sekarang
3: ini
0: udah
3: siapa itu?
0: Udah ini udah ke Jepang nih jalan-jalannya.
3: Kita ke Jepang dulu.
0: Oke, dari Mayumi Itsuwa. Oke.
3: Salamnya lah buat Tony dari Sisi. Maparo yang putri, putra Penggalan Bun, Mas Dede Penggalan Bun, yeah. Putra Ci, Bapak Nini. Terus Mama Sri. Mbak Fiona, Mbak Diona, Pak Pede dan Ibu Trinya, kayaknya itu semua aja lah.
0: Oke, siap.
3: Dari A sampai Z. Koteuta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, susah selalu.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu, selamat bertugas, terima kasih, dadah.
0: Terima kasih juga Mbak Sasa, dadah, bye-bye. Nanti akan tanya-tanya ke Mbak Sasa nih ya, kalau jalan-jalan ke temannya Mbak Sasa nanti mau dimasakin apa. Juga jadi berharap gitu ya dimasakin sama Mbak Sasa. Oke, baik ya mendengar yang mau bergabung ditunggu dulu, ditahan-tahan dulu ya sambil disiapin lagunya. Mau lagu apa nih malam hari ini mancanegaranya. Sambil itu kita akan dengarkan lagu dari Linkin Park ya, Paper Cut nih. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Di memori mancanegara. Dan sudah ada 3 pesan masuk. Ya, yang pertama dari Bang Raja Rimba. Wah, ada spesial spesial suaranya nih, mari kita dengarkan bersama-sama ya, mendengar ya.
1: Selamat malam Bang Uta.
0: Selamat malam.
1: Dari Raja Rimba. Apa kabar nih Bang Uta?
0: Baik.
1: Kabar. Semoga sehat selalu aja ya.
0: Ya, amin amin.
1: Saya mau request lagu ini Bang Uta.
0: Iya Bang.
1: Darinya Niki Ardila, Bintang Kehidupan.
0: Oh, tapi nanti direvisi ini udah.
1: Salam
0: ya.
1: Salamnya buatnya Ayu, Fiona, Bang Jagau, dan buat semua Pro 1 Pelangkaraya aja Bang Uta ya. Buatnya Bang Uta ini semoga damai-damai aja selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga sukses begitu ya.
0: Amin.
1: Semoga banyak rezekinya aja.
0: Amin. Doa baik sekali.
1: Itu aja Bang Uta ya.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bang Raja Rimba. Dan lagunya revisi Hero ya, dari Eric Martin. Sudah kita siapkan karena mancanegara ya. Saya selalu juga nih buat Bang Raja Rimba. Doa baik semuanya kembali ke Bang Raja Rimba 10 kali lipat kalau bisa ya. Uta doakan semua sehat selalu, lancar rezekinya juga. Enggak di tahun ini aja, tapi di tahun-tahun selanjutnya juga. Ya pasti berkah selalu juga ya Bang Raja Rimba. Semangat nih, karena tadi kayaknya ada background-background masih bekerja kayaknya. Semoga lancar ya buat malam hari ini. Kalaupun nongkrong ya semoga have fun juga ya, seperti itu. Baik nih, langsung ada Bang Umay di Sampit. Tadi sempat teleponnya cuman karena berbenturan banyak orang ya. Assalamualaikum Melodi Memori Mancanegara. Cuaca malam ini cerah, terang bulan. Wah, seperti apa nih sinarnya? Apakah secantik terang bulan dengan diselimuti kabut asap tipis-tipis? Wah, ini ya yang kurang enak nih untuk dihirup. Sudah 2 bulan lebih tidak turun hujan, yang turun cuma kabut asap aja. Semoga cepat membaik dan semoga hujan cepat turun ya Bang Umay ya. Sama kita menunggu penantian yang cukup lama, yang turun cuma kabut asap ya. Malam ini request lagu darinya Halloween, judulnya If I Knew. Oke, sudah kita siapkan. If I Knew artinya jika aku tahu. Tahu tentang apa nih? Tentang hujan? Kapan turunnya Bang? Tolong kasih tahu. Untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, tanpa terkecuali ya. Ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya aja. Buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Itu saja ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Umay di Sampit yang sekarang juga sedang mendengarkan ya. Sehat selalu juga buat Bang Umay. Semoga asapnya semakin habis ya setiap hari sampai kita menghirup udara yang sepatutnya. Baik, langsung ada Mbak Susi nih di Kasongan. Selamat malam Dek, selamat malam juga Mbakku. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik, baik, sehat di sini. Tinggal tenggorokannya aja ya selalu. Lagunya dari Helen Huang, Whitesnake Legend ya ini pendengar ya. Ini film kesukaan Uta juga dulu, Legenda Ular Putih. Dan ada warna hijaunya juga ya, jadi ularnya ada dua. Judulnya Cianian Deng Yihui. Oke, kita siapkan. Salam buat semuanya, buat Dek Uta, salam sehat selalu. Amin. Sebaliknya juga ya Mbak Susi, sehat selalu di Kasongan. Nanti Uta akan menunggu musim durian lagi nih nanti ke Kasongan. Oke, sudah ada dan satu pesan masuk ya sebelum kita putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ian Seloyor. Halo Bang Ian, yang ada di samping juga ya. Mau request lagu dari Kus Plus, Why Do You Love Me. Ih, kenapa ya? Kenapa nih kok mencintai saya? Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua penggemar Pro 1. Ada pantun nih buat Bang Uta, asik, ini yang ditunggu-tunggu. Jalan-jalan ke Palangkaraya, cakep. Buah mangga manis rasanya, cakep. Kita doakan buat Bang Uta semoga cepat dapet jodohnya. Amin, amin, amin, amin. Ini paling kenceng ya. Makasih dan saya selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Bang Ian juga saya selalu lancar rezekinya juga. Amin. Tapi yang penting emang sehat ya. Itu yang paling penting, itu rezeki paling gong di tahun ini juga. Oke. Baik pendengar, langsung saja ya kita putarkan lagu yang pertama, ada Hero dari Eric Martin nih. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Anda masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan buat Anda yang mau bergabung, bisa di line telepon ya di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan pendengar, oke, sudah ada penelpon yang masuk nih. Mari kita sapa bersama-sama ya. Halo, selamat malam Melodi Memori. Halo.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya, Mbak?
1: Oh, bisa masuk. Dari tadi mau masuk, baru dibuka bang otak teleponnya.
0: Iya, antriannya banyak. Gimana nih kabarnya Sampit? Jarang-jarang lu ketemu Mama Yuda di malam hari.
1: Ya jarang banget, kan malam.
0: When ya ditaruh di siang hari di request pop biar bisa bareng lagi. Bisa bercanda lagi.
1: Ya pagi-pagi ada banget.
0: Iya, kayaknya ini spesialis malam ya lawa-lawa. Gimana kabarnya Mama sama Abang nih? Lama.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Sampit?
1: Ya gitu-gitulah Sampit. Malam sejuk dingin, siang panas, asap, bau asap malam.
0: Bisa gak kalau siang terus dikasih ikan gitu ya, biar jadinya itu ikan asap, bukan kabut asap.
1: Iya. Kan asap kan enak.
0: Iya kan, kita tinggal masak nasi gitu ya, makan bareng-bareng. Gimana nih Abang, lagi apa nih? Udah 10:30 sih ya.
1: Sudah tidur kan Abang.
0: Waduh, ya besok berjuang nih Abang mencari rezeki lagi.
1: Iya besok, begitulah setiap hari.
0: Ya, begitulah. Ini lagi apa? Lagi bersantai aja duduk-duduk atau mungkin ada lipat-lipat baju atau apa nih Mama Yuda?
1: Ya duduk-duduk aja sudah.
0: Bersantai aja ya. Apa menikmati?
1: Sudah mau, apa selamat malam?
0: Udah mau selamat malam. Oke, nah sebelum kelupaan nih mau lagu apa nih mancanegaranya?
1: Rencananya lagu dari Justin aja deh.
0: Asik, Justin Bieber. Yang apa nih?
1: Selain Baby itu apa ada lagunya?
0: Selain Baby itu.
1: Baby selain itu ada. Selainnya itu.
0: Oke, ini aku absenkan untuk Justin Bieber nih pendengar. Ada Ghost, ya. Ada hantu, terus ada Beauty and the Beat. Cantik dan tempo ya ini.
1: Yang romantis aja deh.
0: Yang romantis itu ada Favorite Girl, wanita favorit. Terus ada This Should Be Me, Watch Your Hands. Ada One Time. Lalu ada apa yang mana, yang mana, yang mana tiba-tiba nih?
1: Nyanyikan bawa tajam.
0: Loh, This Should Be Me. Ini kah?
1: Iya.
0: Kayaknya suara suaraku serak-serak jeder.
1: Ya cocok aja deh.
0: Mau salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Sasa, Bang Umay, Yang Seloyo, Pak Freddy, Putri, Anak Paro yang Putri, Pak Tony. Buat siapa lagi? Buat Bang Haja Rimba. Udah lupa ya Bang Haja Rimba gak nyenggol. Sama Bang Boy juga, bagaimana kabar Bang Boy? Telepon lagi dong di radio supaya ramai.
0: Iya, ayo Bang Boy, join Bang Boy. Bang Boy ini orang mana?
1: Ya, orang Kapuas.
0: Orang Kapuas, deket aja lo ya padahal.
1: Ya. Anda tuh penggemar dulu, tapi lama dia nggak nelfon sudah.
0: Iya kak, ayo Bang Boy, biar kenalan nih sama Uta.
1: Ya buat Bang Le juga, buat semuanya aja deh. Buat malam semua, semoga istirahat nih, Anda enak aja, tenang aja deh.
0: Kalau udah malam gini lupa-lupa ingat ya.
1: Indah semua.
0: Oke. Ya kalau udah malam suka lupa-lupa ingat siapa
1: Tampangin di
0: aja
1: samping
0: gitu.
1: salam sayang aja.
0: Oh, ini mimpi indah nih kayaknya si Abang.
1: Sampai yang lupa-lupa ingat.
0: Oke.
1: Buat Bang Ota sama Pak Tong yang semoga selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar aktivitas dan rezekinya. Selalu bahagia, happy juga hari-harinya.
0: Amin.
1: Cepat tahu padang kabut atau asap yang tebal dapat cewek nanti ya.
0: Anu ya, saking saking anu saking kabutnya ya, nggak tahu depannya cewek
1: Iya.
0: klakson.
1: Ya itu aja Bang, selamat malam. Makasih.
0: Iya, terima
1: Assalamualaikum.
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda sudah bergabung. Oke, dari kabut asap yang ada di sampit tadi. Tapi kalau yang ini kayaknya tidak tertutup kabut ya, karena kita akan melihat sore senja nih. Gimana nih? Akan kita tanyakan bagaimana kabarnya sore senja. Halo, selamat malam Melody Memori Mancanegara.
2: Melody Memori Mancanegara, selamat sore.
0: Selamat sore senja yang cantik. Gimana
2: Oh iya,
0: kabarnya?
2: Kabar baik, Bang Uta, bukan.
0: Likumahua. Oke, kabarnya baik nih di sana. Gimana nih langit senjanya gimana di sana?
2: Oh, langitnya masih tinggi, lautnya masih biru, masih ada aku juga kayak lagu Umi Mesak gitu ya kakak.
0: Ih, boleh kali.
2: Laut masih biru, langit masih
0: Masih
2: tinggi.
0: tinggi.
2: Masih ada dia yang susah untuk digapai.
0: Wah,
2: Uy,
0: bener
2: sih.
0: nih. Ini udah dapat langit yang satu, langitnya masih ada 6 lagi nih ke atas.
2: Iya,
0: Susah
2: gimana
0: memang ya.
2: dong.
0: Satu aja ini sudah
2: biar.
0: susah ya digapai.
2: Iya, tetap aja deh di langit yang ini, nggak usah cari yang lain-lain lagi begitu kan ya.
0: Betul banget. Yang satu aja susah digapai, mau cari yang lain.
2: Iya,
0: Aduh,
2: gimana
0: gimana
2: kan
0: sih?
2: dulu.
0: Iya, sama lagi bicara
2: Jadi
0: gimana.
2: kemana-mana kita ngomongnya ya.
0: Nggak apa-apa. Namanya juga asik-asik ya kita malam-malam gini.
2: Iya, gimana Palangkaraya? Masih asap kah?
0: Palangkaraya asapnya sudah mulai sedikit berkurang, mulai memudar, dan memang beberapa hari ini sudah mulai agak sejuk ya, apalagi di akhir pekan kemarin nih, mbak sore senja. Ya
2: Oh
0: semoga,
2: gitu, syukurlah
0: iya,
2: kali.
0: semoga cepat membaik dan benar-benar
2: Iya.
0: fresh ya.
2: Iya, jadi nggak blur lagi pandangan gitu ya.
0: Nggak usah
2: Nah, yang kemarin kan
0: klakson-klakson.
2: katanya pagi-pagi kan katanya bangun pagi ke pandangan kayak blur gitu ya.
0: Iya,
2: Ternyata
0: antara
2: sekarang
0: bingung
2: sudah
0: nih,
2: tidak lagi.
0: kabut sejuk atau kabut asap itu, wadah, beda tipis.
2: Itu dia. Antara mimpi atau beneran ya, gitu ya.
0: Iya, bener sekali nih. Oke,
2: Ya,
0: okay,
2: syukurlah
0: mau
2: semua sudah
0: request lagu
2: membaik.
0: apa nih sore senja di mancanegara kali ini?
2: Mancanegara, NSYNC boleh?
0: Boleh.
2: This I promise you.
0: This I promise you.
2: This I promise you. Lama banget gak dengar lagu itu.
0: Ini tuh dari
2: NSYNC.
0: Ya, NSYNC, benar sekali. Sudah disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Oke, tadi pas dengar ada Mama Mama Mama Deni, Mama siapa
0: Mama
2: barusannya?
0: Yuda.
2: Oh, Mama Yuda. Salah, Mama Yuda. Salah, kirain Mama Deni. Begitu kan pas pas klik lagi denger ini siapa begitu.
0: Tebak-tebak.
2: Selamat malam buat Mama Yuda dan keluarga, terus Mama Deni juga, Mama Lili di Palangkaraya lah. Kan di sini nama di kontak nih kan Mama Lili Palangkaraya, jadi Mama Lili di Palangkaraya. Mama Lili juga selamat malam. Terus ada Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Angel, Mbak Elisa juga. Lalu ada Mbak Weni, apa kabar? Bang Rian juga ya, selamat malam. Bang Jembang Karim, Mas Toto, Pak Meme, Mas Pandu juga ya, Pak Umay, Bang Putra CR, Bapak Navarro, Eyang Putri, Ibu Bunda Bunda Vi kalau tidak salah ya, selamat malam. Ada Uncle Freddy dan keluarga di Merauke. Terus buat siapa lagi ya, Mbak Sri, Mama Sri ya, Janda Merana atau siapa gitu.
0: Iya, kita panggil Janda Merana.
2: Gitu. Mungkin sekarang sudah tidak merana lagi, gitu ya. Semoga sudah happy gitu.
0: Iya, semoga.
2: Terus buat semua saja deh yang okay. lagi dengar, yang sudah mau beristirahat juga selamat malam, selamat beristirahat aja. Buat Bang Uta, bukan?
0: Likumahua.
2: Likumahua. Selamat malam, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Baik.
2: Oke. Okay. Okay. Selamat malam, permisi.
0: Iya, selamat sore, senja kakak cantik. Selalu ditunggu ya, langit sore senjanya terus bersinar orange dan cantik. Oke, siap. Ditunggu ya lagunya. Dan buat pendengar, terima kasih banyak ya sudah membersamai Uta di Selasa malam dalam Melodi Memori Mancanegara. Terima kasih juga ya sudah bersua. Dan terima kasih untuk tetap sehat sampai detik ini. Tetap jaga kesehatan, lancar rezekinya semuanya buat Mas dan Mbakku dimanapun berada dan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Doa terbaik buat semua keluarga Uta yang ada di Pro 1 RRI Palangkaraya ini, lancar rezekinya juga dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Baik pendengar, langsung saja ya, ada dua lagu penutup nih dalam Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Ada dari Justin Bieber, That Should Be Me. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila. Biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebaiknya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di siaran esok hari. Tetap jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa dokter

Pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda pendengar di frekuensi FM 95,9 MHz, kemudian juga melalui frekuensi FM 93,6 MHz untuk Sampit dan Kapuas, kemudian 97,2 MHz Puruk Cahu, 97,3 MHz Buntok, kemudian 95,5 MHz Lamandau, dan juga FM 88 MHz untuk Lamandau. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ada di Sampit dapat dengarkan kami di frekuensi Anda, dan juga untuk Anda yang ada di Pangkalan Bun. Dan dalam siaran Pro 1 edisi hari ini pendengar, Rabu 26 Agustus 2026, kami akan hadir dalam program Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan pagi ini akan kami hadirkan Mutiara Pagi, ceramah agama Islam akan menemani Anda untuk mengawali hari agar tetap lebih bersemangat. Dan namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila berikut ini, dan saya Listia akan membersamai Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama.

0: berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk hari ini kembali sama-sama belajar dalam program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Dan pendengar, tentu tidak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di mana hari ini kita juga mengingat momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas dan bukan hanya sekedar mengenang hari kelahiran Rasulullah ya pendengar, tapi lebih dari itu Maulid menjadi pengingat bagi kita untuk kembali melihat dan meneladani akhlak mulia yang telah dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ilmu yang tinggi tentu akan terasa indah ketika disertai dengan akhlak. Dan ibadah yang kita jalankan pun juga pendengar akan semakin bermakna ketika tercermin dalam sikap kita kepada sesama, kemudian dalam ucapan yang baik, kemudian kejujuran, kesabaran, kepedulian, dan kemampuan untuk saling memaafkan. Nah, lalu bagaimana kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai kesempatan kita untuk benar-benar memperbaiki akhlak kita? Dan seperti apa akhlak Rasulullah yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan, baik itu bertetangga, lingkungan kerja, maupun di tengah masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas terkait Maulid Nabi, momentum meningkatkan akhlak bersama Ustadz Haji Supian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Di momentum Maulid Nabi ini Pak Ustadz ya, kita kembali belajar bagaimana sih kita bisa meningkatkan akhlak kita di momen yang ini setahun sekali gitu Pak Ustadz ya.
3: Betul sekali.
2: Baik Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada saat ini di hari yang ke-8 daripada bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, kita dapat bersama-sama hadir kembali lewat acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan juga kita niatkan pada saat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam juga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita pada saat ini telah berada di hari yang ke-8 ya, daripada bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini juga yang sering kita sebut dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah kita lupakan dalam sejarah dunia. Karena Pada saat itu seorang putra terbaik, pemuda teladan, telah lahir ke alam dunia. Yang tentunya untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dilahirkan tepat Senin pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan juga dikenal pada waktu itu adalah tahun gajah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa peristiwa ganjil aneh tapi nyata dengan kelahiran beliau. Yaitu diantaranya adalah yang sangat menakjubkan bagi umat pada waktu dulu, yaitu dengan hancurnya gedung tempat pemujaan manusia tersesat di kota Paris, api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Seketika waktu Rasulullah SAW beliau lahir, maka api yang dipuja-puja oleh ribuan manusia tersesat pada waktu itu mati seketika atau padam seketika, dan juga gedungnya juga pun juga ikut hancur. Kemudian ada lagi yang aneh. Pada waktu itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah, maka juga pada saat itu mereka semua dimusnahkan oleh tenaga-tenaga gaib tanpa ada perlawanan daripada masyarakat Mekah. Pasukan bergajah waktu itu yang dikenal dengan kuat, sehingga Allah mengutus daripada burung-burung ababil atau burung-burung kecil yang Allah persenjatai dengan batu-batu kerikil yang datang daripada api neraka. Nah, di dalam surah Al-Fil Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi seolah-olah Allah bertanya kepada manusia. Kata Allah, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh penglima Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap, Allah bertindak cuman hanya sekejap dengan Allah mengutus daripada burung-burung ababil. Lalu di ayat yang berikutnya adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu adalah sia-sia. Jadi yang sudah direncanakan oleh mereka pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah cuma hanya sia-sia belaka. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia juga mengirimkan tadi yang saya sampaikan dari awal, yaitu burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil. Yang tentunya juga mereka itu melempari dengan batu-batu kerikil yang tentu Allah berikan kepada mereka yang terbuat daripada api neraka. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang berterbangan. Nah, artinya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di waktu mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Sebagaimana dinyatakan beliau, innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak. Hanya saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dilahirkan ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Karena waktu Rasulullah beliau dilahirkan ke alam dunia ini, zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Akhlak-akhlak manusia pada waktu itu buruk sekali, hancur, karena mereka yang kuat menindas yang lemah. Kemudian juga minum-minuman merajalela, bahkan siapa yang mabuk, siapa yang banyak minum juga ini dianggap lebih hebat. Kemudian juga waktu itu perempuan dikubur hidup-hidup, karena juga mereka yang melahirkan anak perempuan itu, perempuan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap keluarga dan tidak ada artinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selama 15 tahun beliau di kota Mekah itu tidak berdakwah, tetapi beliau hanya memperbaiki bagaimana daripada akhlak yang rusak itu untuk diperbaiki, supaya manusia-manusia itu punya peradaban yang tinggi, supaya juga manusia-manusia pada waktu itu akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang baik. Jadi selama 15 tahun itu beliau betul-betul artinya memperbaiki akhlak. Bukan dulu beliau berdakwah untuk Islam, tapi memperbaiki akhlak yang luar biasa pada waktu itu saat hancur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di samping untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti manusia, juga beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, tentu kita sangat bersyukur sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Kalau kita lihat di zaman sekarang juga, ya tentu akhlak manusia sangat berbeda dengan zaman yang dulu atau di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kita lihat karena banyak madrasah-madrasah, pondok pesantren, kemudian mendidik daripada manusia yang baik agar supaya mereka itu menjadi manusia yang berguna di baik di tengah masyarakat, keluarga ataupun bagi orang lain. Nah, inilah tentu juga kita sangat bersyukur karena di era sekarang ini kita banyak sekali kita untuk menempa daripada pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai nantinya juga anak-anak kita sebagai orang tua lepas kontrol, sehingga anak kita bisa ikut dalam pergaulan bebas, sehingga juga akhlak-akhlak mereka itu ya bisa hancur, bisa bubruk dan lain sebagainya akibat salah pergaulan kalau misalnya kita tidak mengontrol kepada anak-anak kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil sudah dijuluki dengan Al-Amin, artinya adalah orang yang sangat dipercaya. Beliau jujur, dengan sifat beliau adalah Siddiq, artinya beliau berkata yang jujur dan juga bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak pernah beliau berbohong kepada siapapun, baik urusan dunia ataupun juga urusan akhirat. Kemudian akhlak beliau yang selanjutnya adalah beliau amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Beliau selalu menepati janji. Jadi tidak pernah beliau ingkar janji, selalu menepati janji. Dan juga menjaga setiap titipan atau juga tanggung jawab yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tadi beliau diangkat atau disebut dengan Al-Amin, artinya adalah orang yang dipercaya. Kemudian yang selanjutnya juga ada tabligh. Tabligh ini adalah mengandung pengertian menyampaikan. Nah, seluruh wahyu dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau sampaikan kepada umat manusia secara apa yang ada, tanpa ada yang beliau sembunyikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau sampaikan kepada umat beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah juga kita kenal dengan fatanah, artinya cerdas. Nah, beliau mempunyai kecerdasan, kebijaksanaan, dan juga ketajaman berpikir yang tinggi dalam memimpin umat manusia. Beliau tidak pernah sekolah, tidak pernah beliau belajar kepada seorang manusia, tapi beliau betul-betul diakui kecerdasan beliau. Makanya beliau waktu menerima wahyu yang pertama berada di Gua Hira, Malaikat Jibril, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Selama beliau waktu itu berada di Gua Hira untuk berkhilawat, lalu Allah merintahkan Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad dengan wahyu yang pertama, Iqra." Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah tidak pernah beliau belajar kepada manusia, beliau dengan gemetar menjawab, "Ma ana bikari." Saya tidak pandai membaca, kata Rasulullah. Sampai beliau lagi diajari oleh Jibril, "Iqra ya Muhammad." Sampai yang kedua kali, lalu dijawab beliau, "Ma ana bikari, saya tidak pandai membaca." Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, "Iqra ya Muhammad." Lalu beliau dituntun oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, inilah artinya beliau menerima wahyu yang pertama dengan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga akhlak beliau yang lain, beliau penyayang dan lembut hati kepada sesama manusia. Beliau tidak pernah artinya tidak sayang terhadap orang lain, apalagi terhadap keluarga. Beliau sangat sayang. Walaupun artinya musuh yang dihadapi beliau, yang ingin membunuh beliau, tetapi beliau tetap artinya bersifat baik. Tidak pernah dendam beliau terhadap orang lain atau terhadap musuh beliau. Kemudian juga beliau tawadhu atau rendah diri. Nah, tidak pernah beliau itu merasa sombong. Walaupun beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali di hadapan Allah, di hadapan manusia, beliau merasa lebih tinggi, tapi beliau tidak pernah merasa sombong. Nah, inilah artinya bahwa beliau itu selalu rendah hati atau tawadhu. Kemudian juga beliau sabar dan tabah. Beliau sabar dan tabah menghadapi segala cobaan dan juga penolakan dakwah beliau. Beliau pernah ke kota Taib ingin berdakwah. Dari kota Mekah ke kota Taib, beliau disambut bukan hanya dengan dengan ramah mereka di sana, tapi disambut mereka, orang-orang Taib pada waktu itu, dengan lemparan batu kepada beliau. Nah, inilah artinya beliau tidak dendam. Bahkan beliau mendoakan, "Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah," karena mereka itu belum tahu lagi. Jadi artinya beliau betul-betul memperlihatkan akhlak beliau kepada umat pada waktu itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat akhlak beliau luar biasa. Kemudian juga beliau zuhud dan qanaah. Mereka beliau juga merasa cukup dengan kesederhanaan dunia dan juga tidak tergiur oleh kemewahan dunia atau harta. Jadi beliau ini tidak pernah tergiur dengan harta, walaupun dulu beliau juga pernah ditawari oleh orang Quraisy, "Wahai Muhammad, engkau berhenti saja berdakwah tentang Islam. Harta kota Mekah ini sebagian untuk engkau, asalkan engkau berhenti." Tapi beliau tidak mau. Walaupun kata beliau, kota Mekah ini semuanya diserahkan untuk aku, harta dan lain sebagainya, tapi aku tetap tidak pernah berhenti untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, inilah yang tentunya akhlak-akhlak beliau juga, beliau luar biasa, karena beliau ini adalah sebagai suri teladan bagi kita umat manusia. Tentu juga kita berharap agar supaya dalam kehidupan ini kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu disebut dengan Al-Amin, orang yang dipercaya, dan juga beliau bisa memaafkan terhadap orang yang memusuhi beliau. Kemudian juga akhlak beliau tentunya tadi empat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan juga fatanah, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beliau. Karena juga kelahiran beliau ini yang tentu kita mengambil intisari bagaimana perjalanan kehidupan beliau dari lahir hingga beliau wafat. Nah, tentu kita sebagai umat manusia, sebagai umat beliau, kita harus menteladani apa yang tentu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mari kita perbanyak bersalawat dengan bulan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahir ke alam dunia ini tadi adalah sangat besar jasanya untuk kita umat manusia. Malaikat dan juga Allah dan juga malaikat selalu bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat manusia hendaknya juga selalu banyak bersalawat kepada beliau. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mengikuti daripada sunnah Rasulullah dan kita teladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, Rasulullah kan memang dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia, begitu Pak Ustadz ya. Betul. Banyak umat muslim, banyak hamba-hamba Allah yang juga ingin meneladani sosok dari Rasulullah, begitu. Dan tapi terkadang nih Pak Ustadz, kita sudah rajin beribadah begitu ya, tapi masih saja mudah marah begitu Pak Ustadz, terpancing emosi, bahkan bisa berkata kasar begitu Pak Ustadz ya. Orang-orang di sekeliling kita pun sering kita temui begitu ya, atau bahkan bisa saja sampai menyakiti orang lain. Nah, lalu bagaimana Pak Ustadz Islam memandang kondisi ketika ibadah seseorang ini belum tercermin dalam akhlaknya Pak Ustadz?
3: Ya, baik sekali, ini luar biasa. Kita sebenarnya sholat atau beribadah yang lain itu, karena sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita melakukan sholat, ya betul-betul kita hayati dari takbir sampai salam. Ya kita itu mengapa, kalau kita teliti satu persatu makna daripada sholat, dari takbir Allahu Akbar, Allah yang membesar, kita kecil dari Allah. Kemudian belum lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan diri kita kepada Allah semuanya. Kemudian yang terakhir tadi sampai salam, ya kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Mengucapkan salam itu artinya kita memberikan kedamaian kepada kanan dan kiri kita. Jadi kita kalau betul-betul artinya menghayati sholat, ya contoh ya ibadatnya ada sholat, ya tentu kita tidak akan berbuat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah oleh karena itu, hendaknya sebagai umat Islam juga, ya bagaimana kita sholat itu kita lakukan dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul artinya bermakna pada diri kita sebagai seorang muslim.
2: Oke. Nah kemudian ada juga nih Pak Ustadz, sudah merasa berusaha untuk sabar nih Pak Ustadz ya, tapi ketika menghadapi orang yang terus menyakiti atau mengecewakan, akhirnya emosi juga nih Pak Ustadz ya. Apakah ini wajar Pak Ustadz di dalam Islam sebagai orang muslim? Lalu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita menghadapi orang-orang seperti ini Pak Ustadz?
3: Ya, kita tadi sudah yang saya sampaikan dari awal bahwa memang banyak sebagainya contoh-contoh Rasulullah SAW, beliau tadi berdakwah ke kota Taib dengan harapan beliau disambut dengan baik oleh orang-orang Taib. Ternyata beliau dilempari dengan batu. Tapi beliau mendoakan. Artinya mendoakan kepada mereka, ya Allah berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada mereka. Dan juga maafkanlah mereka. Karena mereka ini belum tahu. Artinya belum tahu siapa yang datang ini. Nah, jadi ini. Jadi beliau betul-betul artinya memaafkan kita. Belum lagi beliau waktu beliau sholat, nah beliau sholat di apa namanya di Masjidil Haram, kemudian datang seorang dari orang Quraisy, dari kafir Quraisy, melempari dengan kotoran onta, tapi beliau tidak pernah membalas. Nah kemudian juga ada contoh-contoh yang lain lagi seperti beliau apa namanya waktu tertidur, ya di bawah pohon korma, kemudian datang Da'sur. Nah datang Da'sur dengan menghunus pedang beliau untuk membunuh Rasulullah. Jadi kata daripada Da'sur, wahai Muhammad, siapa yang menolong engkau dari pedangku ini? Tapi Rasulullah beliau terbangun, Allah. Lalu akhirnya apa namanya pedang tadi jatuh dari tangan Da'sur karena Da'sur gemetar, lalu diambil oleh Rasulullah dengan gertakan saja. Wahai Da'sur, siapa yang menjaga engkau dari pedang saya ini? Jadi kata daripada Rasulullah, ya kecuali kata Da'sur, ada kecuali engkau wahai Rasulullah yang mau memaafkan aku. Nah jadi artinya apa? Beliau memaafkan mudah sekali, walaupun artinya orang yang ingin yang ingin membunuh beliau dan sebagainya, tapi beliau selalu memaafkan, tidak pernah dendam. Nah begitu juga artinya kita paling tidak kita artinya adalah mencontoh-contoh daripada Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kalau kita sebagai mengaku sebagai umat Rasulullah, ya tentu juga kita harus mengikuti daripada ajaran-ajaran beliau. Ya terutama adalah sifat-sifat beliau yang beliau miliki itu. Di antaranya tadi adalah beliau juga seorang yang sabar, seorang yang tentunya jujur dan sebagainya. Jadi tadi kita berbicara masalah sabar, ya memang kita perlu proses juga sebagai manusia ini. Karena apa? Karena ya kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah perlu dengan latihan. Ibaratnya itu kita ya punya lidah ya. Kadang-kadang punya lidah ini ya kadang-kadang tidak terkontrol. Bisa menyakiti orang lain. Kemudian juga kita berbicara yang tentunya bisa orang lain tersinggung dan sebagainya. Nah jadi juga ya kita berbicara harus hati-hati. Kemudian juga yang tentu sebagai orang yang dibicarakan pun juga kita harus sabar. Bagaimana? Oh saya mungkin sambil introspeksi diri kita ya. Artinya wah mungkin kesalahan saya di mana dan lain sebagainya. Nah lalu kita perbaiki dan juga kita yang cuma seperti ini saja misalnya dibicarakan orang yang mungkin gak menyinggung kita ya tidak begitu sakit. Nah Rasulullah sakit sekali beliau tetap memaafkan. Nah kalau artinya kita kembali kepada Rasulullah, bagaimana beliau disakiti baik perkataan, perbuatan. Nah oleh orang-orang pada zaman itu beliau selalu mencerminkan sebagai seorang yang sangat baik sekali. Nah ini jadi teladan bagi kita. Jadi makanya sebagai uswatun hasanah itu beliau itu ya contoh teladan bagi kita sebagai umat manusia, agar supaya kita sebagai umat manusia ini ya betul-betul artinya menteladani apa yang dicontohkan oleh beliau. Karena tadi kita mengaku sebagai umat Rasulullah, ya tentu kita harus mengikuti beliau. Ya paling tidak artinya kita itu ya tidak bisa semuanya mencontoh beliau, paling tidak kita artinya bisa mengurangi, bagi mengurangi, karena sebagai manusia tadi kita kadang-kadang ya manusia biasa ini ya terbuat emosi dan sebagainya. Lalu kita banyak istighfar, banyak kita apa namanya ingat dengan Allah, nah ingat dengan pesan Rasulullah kepada kita, insya Allah kalau kita ingat yang demikian kita akan menjadi orang yang sabar, orang yang baik.
2: Ya, oke, okay, baik. Nah, Pak Ustadz, itu kan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Atau mungkin ada, Pak Ustadz, satu akhlak Rasulullah yang paling penting untuk kita latih agar momentum Maulid Nabi ini memang benar-benar memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat Maulid Nabi saja, ya, nanti betul, setelahnya betul. Ya, ya. Kembali lagi ke settingan awal. Dan dengan dalih namanya juga manusia, tempat salah dan dosa gitu,
3: betul, Pak Ustadz. Betul, betul.
2: Gimana, Pak Ustadz?
3: Ya, jadi kita paling tidak mencontoh beliau tadi, karena beliau tadi ada seorang yang pemaaf, pemurah, penyayang, itu kan. Jadi kita melihat bagaimana juga dalam kehidupan berkeluarga beliau apa namanya baik terhadap keluarga, kemudian dengan masyarakat ya beliau pada zamannya, walaupun beliau tadi dimusuhi oleh oleh orang-orang pada waktu itu, beliau selalu memaafkan dan juga selalu peduli dengan orang yang apa namanya orang yang sakit dan sebagainya. Nah, jadi yang penting adalah kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Nah, kalau kita artinya peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan sebagainya, jadi juga orang juga peduli terhadap kita. Dan yang penting adalah kita tanamkan akhlak kita itu sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena kita sudah dilatih dari sholat saja, sudah kita kita dilatih dari awal. Tidak akan sombong, tidak akan takabur dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena kalau kita melakukan sholat ini tadi dari awal, dari takbir sampai salam itu luar biasa memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jadi jangan sholat itu hanya kita jadikan sebagai suatu kewajiban saja, tapi bagaimana kita hayati. Nah, kalau kita melakukan sholat itu menjadi insya Allah juga akan menjadi orang sabar. Coba kita misalnya dari takbir tadi, kemudian bacaan-bacaan yang lain. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila, kita sucikan Allah. Kemudian lagi kita teruskan ini wajah tu wajah, saya hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Artinya kita tidak menghadapkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, kita malu terhadap perbuatan-perbuatan kita, terutama misalnya perbuatan yang tidak baik. Nah, khususnya adalah kita umat Islam ini ya, bagaimana tadi supaya kita bisa berbuat yang baik, ya tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, terakhir nih Pak Ustadz, kalau Maulid Nabi kita jadikan sebagai titik awal perubahan, pesan apa nih yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada pendengar agar kecintaan kepada Rasulullah ini memang tidak berhenti pada saat perayaan dan ucapan saja, tapi memang benar-benar hadir dalam akhlak kita setiap hari, Pak Ustadz?
3: Ya, betul. Baik sekali. Jadi kita ini memang setiap tahun tadi kan, setiap tahun itu selalu memperingati daripada hari kelahiran beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat besar jasanya terhadap umat manusia, bukan saja umat Islam tapi umat manusia. Tadi Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita menteladani beliau, akhlak beliau yang tentu sangat baik sekali. Kita sebagai manusia yang mencontoh paling tidak adalah tadi empat sifat ya Rasulullah, yaitu beliau sebagai siddiq, artinya orang yang jujur dan benar. Nah, berkata beliau dengan baik, dengan benar. Nah, bertindak sesuai dengan apa yang tentunya sesuai dengan kebenaran, ya tentunya tidak bertentangan dengan agama. Kemudian juga beliau adalah amanah. Amanah itu artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, beliau selalu menepati janji. Tidak pernah ingkar terhadap janji apapun, artinya janji-janji yang diminta oleh orang lain ya terhadap Rasulullah, beliau selalu menepati. Nah, kemudian juga yang selanjutnya ada tabligh. Beliau menyampaikan kebenaran. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan oleh Allah itu melalui wahyu beliau sampaikan kepada manusia. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah fatanah atau cerdas. Nah, beliau itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Makanya beliau itu lahir dalam keadaan ummi. Artinya ummi itu artinya beliau tidak pernah belajar kepada orang lain, tidak pernah bisa membaca dan menulis, tapi diakui ke kecerdasan beliau. Nah, jadi inilah tentu yang perlu kita contoh sebagai sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian belum lagi beliau tadi adalah seorang yang penyayang ya, terhadap baik terhadap orang lain ataupun terhadap keluarga. Nah, kemudian juga bersifat lemah lembut, beliau bicara tidak pernah kasar. Kemudian juga beliau selalu tawadu, rendah diri, rendah hati terhadap orang lain, tidak pernah beliau sombong. Nah, kemudian juga beliau sabar dan tabah terhadap segala cobaan beliau. Kehidupan beliau itu tidak artinya tidak selalu mulus, tetapi juga beliau banyak mendapatkan cobaan dalam kehidupan beliau. Tapi beliau selalu sabar dan tabah menghadapinya. Kemudian juga zuhd dan qanaah. Nah, zuhd dan qanaah ini juga merasa cukup dengan kesederhanaan beliau. Beliau tidak tergiur dengan harta, baik harta yang berlimpah ruah yang yang dijanjikan oleh orang-orang pada waktu itu, beliau tidak pernah tergiur. Tapi beliau selalu zuhud dan qanaah, menerima apa adanya saja. Nah, inilah artinya yang perlu kita sebagai umatnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak malu sebagai mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Baik, masya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini Pak Ustadz. Memang terdengar mudah nih Pak Ustadz ya.
3: Betul sekali.
2: Terdengar mudah di telinga, tapi untuk mempraktekkan ini memang perlu latihan yang seumur hidup begitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Kalau kita merasa mungkin ujian hanya sebatas di sekolah, tingkat sekolah saja, tapi soal ujian kehidupan ini sampai selama kita masih bernafas, ujian tetap akan terus ada begitu Pak Ustadz. Yang entah tidak tahu kapan lulusnya begitu Pak Ustadz ya. Berkata yang lembut, hati yang sabar, memaafkan, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kita sebagai umat muslim selalu diingatkan, marilah terus berusaha dan terus belajar dan belajar. Rasulullah pun juga tentu tidak semudah yang kita dengar cerita ini, karena beliau sudah terus berlatih, selalu mengingat Allah, itu yang membuat beliau akhirnya bisa sampai di titik hari ini pun kita ingat akhlak-akhlak beliau yang luar biasa. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah Maulid Nabi ini bukan sekedar momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah saja ya. Betul. Tapi juga ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah cukup baik atau jauh dari kata baik. Nah, karena mencintai Allah dan Rasulullah itu bukan hanya dengan memperbanyak solawat ya, atau menghadiri kajian-kajian, kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan pengajian, atau mungkin mengingat sejarah tentang perjuangan beliau seperti apa, tapi juga bagaimana kita terus berusaha menghadirkan sifat-sifat mulia Rasulullah dalam diri kita, jujur dalam perkataan kita, santun dalam bersikap, kemudian juga sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang memang dalam kehidupan kita itu akan selalu ada datang, dan peduli kepada sesama pastinya. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema lainnya kita akan kembali sama-sama belajar dengan pendengar ya Pak Ustadz ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Dan cukup sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
3: Jadi selain melatih mental, mereka juga melatih kerjasama antar teman.
4: Ya, betul Kak.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap

0: terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 kepada DPRD setempat dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Seperti dilansir Antara Kalteng, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong melalui Wakil Bupati Efrensia LP Umbing menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap sesuai skala prioritas dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah meningkat dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Sementara belanja daerah naik dari Rp1,12 triliun menjadi Rp1,13 triliun. Sehingga APBD perubahan 2026 mengalami defisit Rp27,46 miliar. Pemkab Gunung Mas menyebut perubahan anggaran dipengaruhi penyesuaian dana transfer pemerintah pusat serta penajaman program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Gunung Mas berharap rancangan tersebut segera dibahas bersama DPRD sehingga dapat disepakati dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi. Kita beralih ke informasi lain yang pendengar. Paskibra memberikan ruang bagi generasi muda untuk melatih disiplin dan tanggung jawab bagi generasi muda. Fisik, mental, dan karakter yang terbentuk dalam pelatihan Paskibra menjadi bekal anak muda dalam membela negara. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Jadi selain melatih mental, mereka juga melatih kerjasama antar
3: ya,
2: teman.
3: Betul, Kak. Kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi hal penting yang dilatih kepada anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Meski melalui pelatihan yang panjang dan tidak mudah, karakter yang kuat akan terbentuk dan menjadi modal generasi muda dalam membela negara. Mantan pembawa baki Paskibra Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yang saat ini menjadi wakil ketua ekstra kulikuler Paskibraka SMA Negeri 2 Palangkaraya, Rania Naduma Faiza Hasibuan mengatakan, pelatihan yang disiplin membuat dirinya lebih mudah memanajemen waktu. Kebiasaan tersebut terus diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kalau saya sih dari sebelum ikut diklat itu tuh saya agak malas-malasan Kak kalau bangun buat ke sekolah, kayak malas bangun, kayak udahlah nanti-nanti aja dulu
5: kan ya.
4: Tapi semenjak ikut Paskib kan bangunnya jam 3 terus kan Kak. Diklat tuh kan jam 3 bangunnya buat sholat subuh. Jadi gara-gara itu terbiasa Kak. Jadinya saya bangun kurang lebih jam 3 atau jam 4-an gitu.
3: Sementara itu, mantan Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah 2025 lainnya yang saat ini menjadi ketua ekstra kulikuler Paskibraka SMA Negeri 2 Palangkaraya, Faiz Putra Pinandita mengatakan, pengalaman yang dimilikinya turut digunakan untuk mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada adik-adik kelasnya. Menurutnya, setiap ilmu yang diperoleh selama pelatihan harus dijalani dengan baik untuk membentuk mental yang kuat dan tim yang solid.
2: Jadi kami bangunin mereka jam 4, jam 3 kami bangunin, udah bangunin. Kita senam, kita jogging, kita olahraga, kita melanjutkan rangkaian-rangkaian yang lain. Mereka juga masak untuk makan mereka sendiri. Jadi mereka
5: disiplin.
2: Ya benar. Jadi selain melatih mental, mereka juga melatih kerjasama antar
3: ya,
2: teman.
3: Betul, Kak. Pengalaman selama mengikuti pelatihan diharapkan menjadi bekal bagi para anggota Paskibraka untuk menjalani kehidupan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nilai tersebut juga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, sehingga Paskibraka tidak hanya membentuk kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga karakter generasi muda yang tangguh dan solid. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Warga diminta menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau demam. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
7: Kalau keluar rumah, memakai masker. Yang kedua,
5: Kalau tidak penting, sebaiknya berdiam di rumah.
7: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat kebakaran

0: kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan meminta warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek maupun demam. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menyediakan 11 puskesmas yang tersebar di wilayah kota serta 43 puskesmas pembantu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain pelayanan pemeriksaan, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dan dukungan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.
1: Kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia.
0: Untuk itu, masyarakat di Kota Palangkaraya diimbau tidak menganggap paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai hal yang biasa. Meski fenomena tersebut terjadi setiap tahun, aktivitas di luar rumah di tengah kondisi asap dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, Direktur Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, mengatakan sebagian masyarakat tetap harus beraktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Karena itu, masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan masker standar sebagai perlindungan diri dari paparan asap. Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memantau kondisi cuaca dan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kondisi dinilai berbahaya, masyarakat sebaiknya mengurangi atau menghindari aktivitas di luar, menjaga daya tahan tubuh dengan asupan vitamin, serta segera mendapatkan pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan.
2: Tengah situasi asap akibat karhutla ini tentu dampaknya sangat berbahaya. Namun karena ini terjadi setiap tahunnya, sehingga bagi masyarakat itu hal yang dianggap biasa dan terlebih dianggap normal. Jadi memang perlu upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dampak yang akan dirasakan bukan pada saat ini, namun akan dirasakan beberapa tahun kemudian berkaitan dengan kesehatan.
0: Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan juga dapat mendatangi rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang tersedia. Selain fasilitas pemerintah, Koalisi Rakyat juga menyiapkan 3 rumah aman atau SEPOS di Palangkaraya, yakni di MBH Palangkaraya, Sekretariat Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Sekretariat GPIC sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat terdampak asap karhutla. Sabela Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung pengembangan olahraga domino melalui penyelenggaraan mini turnamen yang diinisiasi Pengcap Olahraga Domino Indonesia atau ORADO bersama Kadin setempat. Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhyiddin, mengatakan turnamen tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Rahmanto berharap ORADO terus membina komunikasi, mengembangkan olahraga masyarakat, serta melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Murung Raya di tingkat provinsi maupun nasional. Pemkab Murung Raya juga berencana mendukung seleksi atlet untuk mengikuti Piala Panglima TNI, serta mendorong pelaksanaan turnamen domino tingkat pelajar SMP dan SMA. Rahmanto menilai kegiatan olahraga bagi pelajar penting sebagai salah satu sarana mengarahkan generasi muda pada aktivitas positif di tengah berbagai tantangan perkembangan teknologi dan budaya. Wakil Bupati Murung Raya berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung sportivitas, tidak terkecuali tidak berkecil hati ketika kalah, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai proses untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, semangat pagi di hari ini pendengar. Di pagi ini semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian juga kekuatan dan hati yang penuh semangat untuk menjalani hari ini, walaupun memang kita masih dalam situasi di musim kemarau yang mana kabut asap juga masih menyelimuti untuk wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan ya pendengar, mulai dari kabut asap tipis hingga nanti bisa menebal, kemudian juga banyak hal lain yang rasanya ingin segera berlalu begitu ya musim kemarau ini, karena kita khawatir akan semakin banyak kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dan pendengar, ada sebuah cerita sederhana tentang seorang anak yang sedang belajar berjalan. Nah, kalau kita ngomongin soal belajar berjalan, pasti kita mengingat masa kanak-kanak dulu gitu ya, atau masa waktu kita masih kecil, atau kita melihat anak-anak kita dulu, flashback anak-anak saat masih kecil begitu pendengar. Jadi ada sebuah cerita sederhana tentang seorang anak yang sedang belajar berjalan. Jadi ketika pertama kali berdiri, seorang anak ini kan pasti hanya mampu melangkah satu atau dua langkah saja ya pendengar. Kemudian terjatuh, nanti bangun lagi, mencoba lagi dan jatuh lagi. Nah kalau orang lain atau mungkin kita melihat sekilas, mungkin kita akan berpikir, kok jalannya lambat sekali sih? Tinggal jalan aja kok susah gitu ya. Tapi ternyata bagi anak, satu langkah kecil ini adalah sebuah kemajuan. Nah, sampai akhirnya tanpa disadari pendengar, langkah yang awalnya tadi hanya berjalan 1-2 langkah saja, ini berubah menjadi 5 langkah, berubah menjadi 10 langkah dan akhirnya ia mampu berlari. Nah, pendengar, kadang kita juga seperti anak kecil ini. Kita merasa hidup kita berjalan seperti lambat begitu ya. Orang lain atau partner kita, teman kita sudah lebih dulu sukses dan orang lain sudah mencapai banyak hal. Sementara kita masih merasa berada di tempat yang sama. Ini saja, itu saja dan ini lagi gitu ya. Padahal bisa jadi kita sedang bertumbuh. Cuman saja, hanya saja kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Jadi hari ini pendengar, mulai pagi ini jangan takut kalau langkah kita masih kecil, yang penting tetap melangkah ya, tidak jalan di tempat. Karena sesuatu itu tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung berhasil, yang penting hari ini kita sedikit lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin kita gagal, hari ini kita harus mencoba lagi. Kalau kemarin kita lelah, hari ini kita istirahat sebentar, lalu lanjutkan perjalanan. Karena memang seringkali keberhasilan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Ya pendengar, tetap semangat, jangan lupa bersyukur ya pendengar. Tetap bersyukur dan jangan pernah meremehkan satu langkah kecil perubahan dalam diri kita. Karena perjalanan panjang itu pasti akan selalu dimulai dari satu langkah kecil.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

ya pendengar Pro 1 Don't Stop Music dari Rihanna. Menemani kita pendengar di Palangkaraya pagi hari ini, tepat hari ini 26 Agustus, ternyata ada satu peringatan, yaitu Hari Kesetaraan Perempuan atau Women's Equality Day. Dan pendengar, perayaan ini untuk merayakan perjuangan para aktivis dalam memperoleh hak-hak atas perempuan. Jadi Hari Kesetaraan Perempuan ini pertama kali dirayakan pada tanggal 26 Agustus di tahun 1971. Perayaan ini untuk memperingati berlakunya hak pilih perempuan di Amerika Serikat. Kemudian pendengar, di tahun 1920 juga menjadi momentum pengesahan amandemen konstitusi ke-19 di Amerika Serikat. Pengesahan ini untuk mendukung kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang gender. Perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan ini berawal dari gerakan para perempuan dalam memperoleh hak pilih yang dipelopori oleh aktivis Elizabeth Cady Stanton dan juga ada Lucretia Mott di Seneca Falls, New York di tahun 1848. Namun gerakan itu pendengar tidak membuahkan hasil beberapa tahun kemudian. Usai keterlibatan perempuan dalam Perang Dunia Pertama di tahun 1914 hingga 1918, saat itulah para perempuan mendapatkan hak pilihnya. Jadi hari ini merupakan Hari Kesetaraan Perempuan atau Women's Equality Day.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, hari ini bukan hanya sebagai hari kesetaraan perempuan saja, pendengar. Ternyata ada juga satu peringatan yang unik ya. Jadi ada satu peringatan Malam Kelelawar Internasional yang diperingati oleh 30 negara. Tujuannya untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap kelelawar, pendengar. Jadi Malam Kelelawar Internasional ini dimulai pada tahun 1997. Ini merupakan salah satu cara untuk menginformasi kepada masyarakat tentang kebutuhan dan manfaat kelelawar di alam. Ya, kelelawar memang memakan darah, namun sebagian besar kelelawar memakan serangga. Dan ini merupakan hal yang baik karena membantu menjaga populasi serangga tetap terkendali dan menjaga keseimbangan di alam. Bahkan hewan yang satu ini cukup populer dalam budaya pop ya, pendengar. Beberapa menggambarkan mereka sebagai makhluk yang gelap dan menakutkan. Sementara yang lain ada juga yang menggambarkan mereka sebagai makhluk yang menyenangkan. Nah, pendengar, representasi kelelawar yang paling populer, disukai dan tetap signifikan ini adalah pahlawan Super Batman serta komik dan film berdasarkan karakter tersebut, yang mana tokoh ini telah membantu menempatkan kelelawar dalam sudut pandang positif di benak banyak orang. Ya, pendengar, kalau kita berbicara soal hewan kelelawar begitu ya, hewan yang menarik karena memang merupakan satu-satunya kelompok mamalia yang benar-benar mampu terbang aktif dan sering dianggap menyeramkan, padahal hewan ini memiliki peran penting bagi ekosistem. Nah, pendengar, kelelawar ini, beberapa hal menarik dari kelelawar ini adalah ketika ia menyusui anaknya dan memiliki rambut atau bulu pada tubuhnya, berbeda dengan burung begitu ya. Kelelawar tidak memiliki bulu untuk terbang, melainkan menggunakan selaput kulit yang membentang di antara jari-jari tangannya. Kemudian mendengar, sebagian besar kelelawar bersifat nokturnal, yang artinya aktif mencari makan pada malam hari, sedangkan siang hari mereka terbiasa beristirahat di tempat-tempat yang gelap begitu ya, di goa, pepohonan, celah bangunan, atau tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian pendengar, banyak jenis kelelawar itu menggunakan ekolokasi, yang mana untuk mengetahui posisi benda di sekitarnya. Mereka akan mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, kemudian menangkap pantulan suara tersebut untuk mengetahui keberadaan mangsa atau rintangan. Kemudian pendengar, tidak semua kelelawar menghisap darah. Justru sebagian besar kelelawar itu memakan serangga, buah, nektar, atau serbuk sari. Nah, kelelawar pemakan serangga bahkan membantu mengendalikan populasi serangga agar tidak semakin banyak begitu ya, pendengar. Nah, kemudian kelelawar pemakan buah dan nektar ini juga dapat membantu menyebarkan biji dan melakukan penyerbukan. Beberapa tanaman juga sangat tergantung pada kelelawar untuk bisa berkembang biak. Nah, memang ada kelelawar vampir yang memakan darah seperti film-film horor yang pernah kita tonton begitu ya, pendengar. Tetapi jumlah spesiesnya sangat sedikit dan sebagian besar ditemukan di wilayah Amerika. Jadi anggapan bahwa semua kelelawar adalah pemakan darah ini adalah mitos ya, pendengar. Bayangkan kalau kelelawar tidak ada, populasi serangga tentu bisa meningkat, sementara penyebaran biji dan penyerbukan beberapa tumbuhan pun juga dapat terganggu. Ya, tentu pendengar, informasi ini akan menambah pengetahuan kita tentang hewan mamalia yang satu ini begitu ya. Jadi jangan pernah untuk memberikan statement atau gambaran yang menyeramkan kepada anak-anak bahwa kelelawar ini menyeramkan begitu ya, pendengar, karena ternyata kelompok mamalia yang satu ini bisa membantu perkembangan atau juga membantu ekosistem di alam kita begitu ya. Dan pendengar, informasi lainnya tentu juga akan saya sampaikan untuk Anda nanti pada pukul 7 ada Warta Berita Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI. Anda dapat update informasi-informasi dari dalam dan luar negeri. Saya akan kembali setelah Warta Berita Pro 3.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami akan kembali dengan sejam program lainnya pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program Palangkaraya Pagi, Siang, Sore hingga malam nanti.